0: Ya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
2: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
3: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, ya. Selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka, yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga, saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
6: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Halo.
0: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026, Aichi Nagoya di Jepang, dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Kolantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

0: Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada bendera merah putih, hormat!

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,

0: வேறு என்ன?
1: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja. Yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintir ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait, adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, ya saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istirahat. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan. Seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadak, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah ini baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit temaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, kenas demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ke Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

barokatuh, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak selawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berikir kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Tuban menyapa pendengar, masih ada kurang lebih 20 menit lagi ya. Wah, gimana mana pendengar di pagi hari ini, edisi hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Kami akan sajikan beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk pendengar RRI Tuban ya, datang dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Kali ini kami kabarkan berita dari wilayah Tuban tentang Uniro Tuban. Ini diminta untuk mengadopsi inovasi pembelajaran yang berbasis kultur daerahnya. Sementara Ketua Umum PWPGRI Pusat ini menilai bahwa di tengah berbagai tantangan zaman, diskusi mengenai praktik terbaik ini justru menjadi ladang subur bagi lahirnya gagasan solutif dan juga dari berbagai daerah ya, yang tidak sekedar menjadi wacana saja, melainkan juga dapat diimplementasikan secara nyata, pendengar.

0: Secara khusus, Universitas Ronggolawe Tuban atau Uniro Tuban memiliki potensi besar untuk mengadopsi berbagai inovasi yang dihasilkan melalui penyesuaian dengan kultur dan kondisi lokalnya.
1: Yang selalu aku banggakan di depan.
0: Dan pernyataan tersebut juga menjadi sinyal kuat bagi Uniro agar proses transfer pengetahuan melalui best practice dapat berjalan secara berkelanjutan dan juga adaptif secara singkat. Mengingat setiap kampus memiliki karakteristik serba kebutuhan lokal yang unik pendengar.
1: Sepi hariku tanpa dirimu.
0: Nah, meski begitu, di Jawa Timur merupakan wilayah dengan sebaran perguruan tinggi PGRI terbanyak di Indonesia ya, dan telah memiliki forum pimpinan PT PGRI tersendiri. Hingga kini belum ada juga forum khusus yang secara spesifik ini menangani kerja antar kampus pendengar. Nah, melalui sarasehan tersebut ya, diharapkan juga terbentuk langkah awal untuk mengisi kekosongan tersebut guna meningkatkan reputasi, intuisi, dan juga kolektivitas pendengar.
2: Semuanya udah panjang.

Mendengar kabar dari wilayah Tuban tadi yang menutup perjumpaan kita di Tuban Menyapa, edisi tanggal 11 Agustus 2026. Mendengar. Setelah ini, kita akan tersambung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan Jatim hari ini di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Mendengar. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngelirik, keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Ngelirik bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Ngelirik berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Ngelirik juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau retracted dan ditolak oleh WHO. Karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin, The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Di perjalanan Surabaya pagi ini kami menyapa Anda pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Kita melanjutkan dengan program Jatim hari ini berjaringan. Selama kurang lebih 1 jam, mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Sembari tentunya komposisi-komposisi api kami hadirkan untuk Anda pagi ini.

0: menikmati komposisi yang kami hadirkan. Kita akan mengupdate kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Rizky Darmawan yang siap mengabarkan berkaitan dengan budaya sekolah aman dan nyaman diperkuat di seluruh sekolah di Kota Batu. Rizky, silakan.
1: Ya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu terus memperkuat penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN di seluruh satuan pendidikan. Kebijakan ini diarahkan untuk menjadikan sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar secara akademik, tetapi juga sebagai ruang yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi para peserta didik. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adi mengatakan, penerapan BSAN mencakup aspek keamanan secara fisik, psikologis, maupun sosial. Peserta didik perlu merasa terlindungi, dihargai, dan juga didengar selama berada di lingkungan sekolah. Melalui penerapan BSAN, sekolah juga didorong menjadi lingkungan yang membuat anak tidak takut datang dan mengikuti proses pembelajaran. Upaya ini berkaitan dengan pencegahan kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun berbagai perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembang peserta didik. Nur Adim juga menegaskan, konsep sekolah aman dan nyaman ini tidak hanya dilihat dari kondisi fisik lingkungan sekolah, aspek psikologis dan sosial juga menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada peserta didik selama menjalani proses pendidikan. Penerapan BSAN tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah maupun guru. Dinas Pendidikan Kota Batu mendorong keterlibatan tenaga kependidikan, siswa, orang tua, komite sekolah, hingga lingkungan sekolah dalam membangun budaya tersebut. Keterlibatan seluruh unsur pendidikan menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan sekolah yang memberikan rasa aman kepada peserta didik. Dengan demikian, penerapan BSAN mencakup perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, serta tindakan lain yang dapat mengganggu kenyamanan dan tumbuh kembang anak. Penerapan budaya sekolah aman dan nyaman di Kota Batu saat ini diarahkan pada 3 aspek utama, yakni keamanan fisik, psikologis, dan juga sosial. 3 aspek tersebut menjadi bagian dari lingkungan pendidikan yang mendukung peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
2: Aku lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
3: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
2: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
3: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
2: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
3: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
4: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: kabar lain yang akan kami juga hadirkan untuk Anda di pagi hari ini datang dari reporter Hanum Oktavia. Amankan HUT Arema FC Polresta Malang Kota siagakan 250 personil. Hanum, silahkan.
1: Ya, saudara pendengar, Polresta Malang Kota menyiagakan 250 personil gabungan untuk mengamankan peringatan hari ulang tahun Arema yang ke-39 bertema The Treatness di Stadion Gajayana Kota Malang hari ini. Pengamanan dilakukan untuk memastikan rangkaian perayaan HUT Arema FC berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Personil gabungan terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, relawan, serta perwakilan Aremania dari sejumlah korwil. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin mengatakan, pengamanan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setio, agar jajaran kepolisian memberikan layanan maksimal kepada masyarakat selama perayaan HUT Arema. Selain pengamanan di Stadion Gajayana sebagai pusat kegiatan, polisi juga memperkuat penjagaan di sejumlah akses masuk dan keluar Kota Malang. Pengamanan perbatasan dilakukan melalui koordinasi dengan Polres Malang, antara lain di kawasan Karanglo, Mangliawan, Kedung Kandang, Gadang, Kebon Agung, serta sejumlah akses menuju pintu tol. Sementara perbatasan Kota Malang dengan Kota Batu difokuskan di kawasan Jalan Raya Tlogomas. Lukman mengimbau Aremania dan Aremanita yang mengikuti perayaan HUT Arema FC pada hari ini untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan maupun pengguna jalan. Masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memicu konflik dan menjaga soliditas selama rangkaian perayaan. Lukman menambahkan, pengamanan HUT Arema FC juga mengedepankan pendekatan humanis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, pengaturan lalu lintas, serta penempatan personil di sejumlah titik strategis. Demikian laporan Hanum Oktavia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Mengupdate terus kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini kita akan dengarkan informasi dari Ayu Citra. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri bantu atlet memiliki perlindungan jaminan sosial. Ayu, silakan.
1: Ya, benar saat ini BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri telah memberikan bantuan perlindungan jaminan sosial tenaga kerjaan bagi ratusan atlet, pelatih, dan juga pelaku olahraga di wilayah KPN Kediri. Dan hal itu pendengar disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri Suryadi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa memang hal itu diwujudkan dengan mencakup perlindungan risiko kerja selama mulai dari latihan hingga adanya pertandingan. Berikut pernyataan dari Suryadi.
2: Kalau kondisi dari kalau
1: Ya, pernah sementara itu Ketua KONI KPN Kediri Hakim Rahmat Syahparnata mengatakan pula pendengar bahwa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini hadir merupakan wujud kewajiban organisasi untuk memberikan rasa aman serta jaminan sosial menyeluruh selama latihan ataupun bertanding. Dan lebih lanjut, keberadaan jaminan sosial ini pendengar juga memberikan perlindungan kepada pelaku olahraga. Dan tujuan lainnya juga untuk menjalankan aktivitas dengan tenang di bidang olahraga. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini, Emil Akbar mengabarkan berkaitan dengan Dinas Kesehatan terbitkan sertifikat lab hygiene sanitasi Rutan Bangil. Emil, silakan laporan Anda.
1: Yang namanya higienitas dari makanan yang akan disajikan kepada warga binaan pemasyarakatan adalah faktor penting yang betul-betul diperhatikan oleh kawan-kawan dari Rumah Tahanan Negeri Bangil. Bukan karena apa, karena ini adalah untuk keselamatan, terutama juga dari seluruh yang menjalani hukuman di sini. Baru-baru ini, tepatnya kemarin, ini Rutan Bangil sengaja mengundang Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pengecekan higienitas makanan ataupun masakan yang ada di dapur Rutan Bangil. Saya sudah bersama dengan Bang Robi Setiawan Tridesia selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Bangil. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dilakukan pengecekan kembali ini kenapa, Bang?
2: Ini sebenarnya kami untuk sertifikat di dapur sehat kami itu harus punya sertifikat lagi higienis sanitasi. Kebetulan sekitar 2 bulan lalu sertifikat kita itu kadaluarsa. Nah, 2 bulan lalu itu Dinkes dan beserta puskesmas sudah meninjau untuk menilai bagaimana dapur kita apa sudah layak untuk mendapat sertifikat tersebut atau belum. Nah, yang 2 bulan lalu kita ditinjau, ada beberapa kekurangan, terus dikasih waktu 2 bulan untuk memenuhi persyaratan yang belum terpenuhi. Nah, kemarin kita sudah membuat laporan kalau kita sudah memenuhi semua persyaratan yang harus dipenuhi tersebut, dan kemarin Ibu Dinas Kesehatan sendiri yang kesini untuk menyerahkan sertifikat tersebut.
1: Bang, untuk mendapatkan sertifikat tersebut syaratnya apa yang paling utama?
2: Yang paling utama itu kebersihan dapur, terus kebersihan alat makan dan kebersihan pembuangan. Di situ yang paling penting.
1: Yang sempat di sini sempat minus lah apa itu?
2: Di sini sempat minus itu kita karena keterbatasan anggaran dan bentuk dari dapur kita itu kan dapur lama. Ya. Dari zaman Belanda itu. Nah, tempat pencucian itu kan harus syaratnya itu harus apa namanya? Ketika mencuci piring itu harus tegak badannya. Nah, di kita itu masih duduk. Itu kita sempat kesulitan di situ. Kita harus membangun ulang tempat pencucian kita.
1: Tapi semuanya sudah selesai.
2: Alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi, tinggal itu aja.
1: Dan soal makanan yang disajikan?
2: Untuk makanan alhamdulillah dari Dinas Kesehatan menilai sudah baik kalau untuk makanan, untuk penyimpanan makanan, untuk ibaratnya makanan, ada makanan sampel kalau ibaratnya ada kejadian tidak diinginkan seperti contohnya keracunan, itu ada makanan sampelnya juga disimpan, kita sudah menyimpan dengan baik.
1: Untuk makanan yang disajikan sehari berapa kali, Bang?
2: Sehari 3 kali.
1: Dengan menu?
2: Berbeda-beda. Ada 10 hari. Di satu harinya itu tiga kali makan itu beda-beda menu.
1: Tapi untuk lauknya sendiri, Pak? Ya, Oh ya, sesuai dengan apa yang datang makanan ini. Ya. Baik, terima kasih. Ya, itu dari statement langsung dari beliau terkait dengan pengecekan kelayakan higienitas dari makanan maupun juga dapur yang ada di Rutan Bangil. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Untuk program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur, juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate ya informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada Agusin Irdiani yang menginformasikan berkaitan dengan pansus banjir DPRD Surabaya menyerap masukan langsung dari 31 camat dan seluruh lurah untuk memperkuat raperda penanggulangan banjir. Agusin, silakan.
1: Ya, baik pendengar, panitia khusus atau pansus banjir DPRD Kota Surabaya menyerap masukan langsung dari 31 camat dan juga lurah se-Surabaya untuk memperkuat raperda penanggulangan banjir. Dan seluruh camat sendiri hadir dalam pembahasan tersebut dan menyampaikan kebutuhan penanganan banjir ini berdasarkan kondisi di wilayah masing-masing. Dan dalam keterangannya usai hearing kemarin, Wakil Ketua Pansus Banjir DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, ini mengatakan keterlibatan camat dan lurah ini dinilai penting agar raperda yang disusun ini tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, namun juga masukannya ini mampu dibutuhkan agar regulasi nantinya dapat diterapkan secara maksimal di lapangan. Dan pertemuan tersebut juga membahas tiga persoalan utama, yakni kebutuhan satgas, sarana dan prasarana, serta kepastian anggaran penanganan banjir. Ia menyebut selama ini petugas di lapangan juga kerap menghadapi keterbatasan peralatan untuk melakukan normalisasi saluran.
2: Lurah dan camat merasa memiliki raperda, sehingga ke depan raperda ini bisa dilaksanakan totalitas, tidak hanya menjadi sebuah aturan yang sulit dilakukan di lapangan. Alhamdulillah banyak sekali masukan dari para camat dan beberapa lurah kepada kami, termasuk juga kebutuhan satgas. Ya, kita fokus kepada tiga hal tadi. Yang pertama terkait dengan kebutuhan satgas di tingkat kelurahan dan kecamatan. Kemudian yang kedua terkait dengan anggaran untuk sarpras. Karena selama ini keluhan normalisasi di seluruh kelurahan kecamatan itu pasti sarprasnya ini nggak ono. Karena kita diberi satgas saja nggak dikasih sarpras. Kemudian yang ketiga, selain kita fokus kepada sarpras, kemudian fokus kepada satgas, kita fokus kepada anggaran. Anggaran ini supaya semuanya selamat, gitu ya. Karena kebanyakan ketika anggaran itu ditaruh di dakel, karena dakel itu button up, itu akhirnya mereka fokusnya ke pembangunan. Padahal normalisasi ini menjadi pekerjaan yang sangat penting. Meskipun dibangun, tapi kalau salurannya masih tertutup sedimen, itu pasti akan macet.
1: Ya, dan untuk persoalan anggaran sendiri, Ani juga menyatakan jika menjadi perhatian khusus karena normalisasi saluran ini belum memiliki alokasi khusus untuk di tingkat kelurahan. Dan ia mengusulkan normalisasi dilakukan secara berkala setiap 3 tahun berdasarkan masukan dari pakar hidrologi ITS dan juga pembiayaan melalui dana kelurahan dan juga melibatkan kelompok masyarakat. Dan ia juga merespon cepat untuk camat dan lurah terhadap pembahasan raperda yang cukup positif dan mengalami ataupun juga memahami persoalan teknis di lapangan, sehingga pansus ini mentargetkan pembahasan raperda ini akan selesai pada 18 Agustus sebelum dilaporkan kepada Badan Musyawarah atau Banmus dengan masukan akhir dari Sekretaris Daerah Surabaya sebelum batas waktu tersebut. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik. Itu laporan dari Agusin Irdiani. Kita tinggalkan dan bergeser ke reporter Karyantoni. Petugas gabungan di Lumajang antisipasi kebakaran hutan meluas ke wilayah Lumajang. Karyantoni, silakan. Karyantoni.
3: Pendengaran petugas gabungan di Kabupaten Lumajang terus meningkatkan patroli dan pemantauan di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di kawasan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNPTS. Patroli darat dipadukan dengan pemantauan langsung aktivitas pemadaman mulai udara hingga darat telah dilakukan. Sejumlah helikopter terlihat berulang kali menjatuhkan air ke titik-titik api yang sulit dijangkau oleh petugas di lapangan. Kasat Samapta Polres Lumajang AKP Agus Sugiharto mengatakan, Ranupani menjadi salah satu titik yang rawan karena perbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dalam operasi udara tersebut, tim mengerahkan 3 helikopter, 2 unit berjenis Bell dengan kapasitas paket sekitar 1.000 liter dan 1 unit Super Puma dengan kapasitas sekitar 4.000 liter. Helikopter dengan kode PKDBM tercatat sudah menjalani sorti kedua pada hari itu mulai pukul 12.10 waktu Indonesia Barat hingga 13.02 waktu Indonesia Barat. Helikopter tersebut menjatuhkan sekitar 6.000 liter air ke lokasi kebakaran. Agus juga menjelaskan pendengar penggunaan waterbombing menjadi kunci mempercepat pemadaman di medan terjal. Polisi juga menghimbau warga agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran semakin meluas seperti membakar sampah atau menyalakan api di kawasan hutan. Demikian yang dilakukan juga oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang. Sejak beberapa hari yang lalu melakukan antisipasi dini dengan melakukan penyekatan-penyekatan agar api tidak semakin meluas. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan kembali ke RRI Surabaya.

0: Masih ada sejumlah informasi dari rekan reporter yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ada Familia mengabarkan Dinas Pendidikan di SD Kabupaten Sumenep masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan pengisian kekosongan 287 posisi kepala sekolah jenjang SD dan SMP di wilayah setempat. Familia, silakan.
1: Iya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ini masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan pengisian kekosongan 287 posisi kepala sekolah mulai dari jenjang SD dan SMP di wilayah setempat. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Muhammad Iksan, menjelaskan bahwa proses seleksi ini terus berjalan, akan tetapi pengangkatan masih belum dapat dituntaskan karena masih membutuhkan rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara BKN serta persetujuan Kementerian Pan-RB. Dan keterlibatan Kementerian Pan-RB ini diperlukan lantaran sejumlah calon kepala sekolah yang mengikuti seleksi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Iksan, dari total 287 formasi yang kosong, sebanyak 280 posisi ini berada di tingkat sekolah dasar SD dan 7 posisi di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Seluruh posisi tersebut ditargetkan langsung terisi melalui pengukuhan dan pelantikan begitu surat keputusan SK Bupati terbit setelah mengantongi izin dari pusat. Dan Iksan menargetkan seluruh formasi ini dapat terisi setelah semua tahapan administrasi dari pemerintah pusat dapat selesai sehingga kekosongan 287 posisi kepala sekolah jenjang SD dan SMP di wilayah Kabupaten Sumenep dapat segera terisi. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih Familia. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Khairul Umam yang mengabarkan berkaitan dengan Pemkab Sampang memperketat penyaluran BBM subsidi bagi nelayan melalui verifikasi administrasi dan digitalisasi data. Dari 15.597 nelayan, baru sekitar 6.000 hingga 7.500 yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Khairul Umam, silakan.
2: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, memperketat penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi bagi nelayan. Pengetatan dilakukan melalui verifikasi administrasi dan digitalisasi data untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Siti Aisyah, mengatakan sekitar 6.000 hingga 7.500 pelayan saat ini telah memiliki dokumen lengkap dan masuk dalam sistem pengajuan BBM subsidi. Sementara sekitar 50% dari total 15.597 nelayan di Sampang masih belum dapat mengakses subsidi karena persyaratan administrasi belum terpenuhi. Menurut Siti, pemerintah Kabupaten Sampang menggunakan aplikasi Estar milik BPH Migas untuk mengintegrasikan data nelayan dengan proses verifikasi pembelian BBM subsidi. Sistem tersebut akan mengukur kesesuaian kapasitas mesin perahu secara otomatis sebelum menerbitkan kode batang atau QR kode untuk pembelian BBM. Nelayan yang ingin mendapatkan rekomendasi pembelian BBM subsidi wajib memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki akun Estar aktif yang telah diverifikasi, dokumen kapal yang masih berlaku, nomor induk berusaha, buku kapal perikanan, dan serta tercatat sebagai anggota aktif kelompok usaha bersama. Prioritas diberikan kepada kapal sesuai ketentuan ukuran yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa nelayan yang dokumennya tidak lengkap atau telah kadaluarsa tidak dapat memperoleh kode batang untuk pembelian BBM subsidi. Pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan validasi agar penyaluran tepat sasaran. Dengan ini, pihaknya berharap distribusi BBM bersubsidi bagi sektor perikanan tangkap dapat lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan kuota di lapangan. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Khairul Umam. Kita bergeser ke William Nathan. Kades diminta memahami tata ruang agar investasi tidak menggerus lahan pertanian di Kabupaten Malang. William, silakan.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, meminta seluruh kepala desa memahami tata ruang dan status lahan di wilayahnya masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengawal masuknya investasi sekaligus mencegah pembangunan yang mengorbankan lahan pertanian dilindungi. Hal itu disampaikan Budiar saat memberikan pengarahan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Malang di Pendopo Panji, Kepanjen Kabupaten Malang. Menurutnya, Kepala Desa menjadi salah satu pihak yang berada di garis depan ketika ada rencana pembangunan atau investasi di wilayah desa. Budiar menegaskan Kades harus mampu menjelaskan kepada calon investor mengenai peruntukan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan maupun kawasan yang tidak boleh dialihfungsikan. Pemahaman tersebut juga mencakup keberadaan lahan baku sawah, termasuk lahan sawah yang dilindungi dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Budiar, informasi mengenai status lahan penting dikuasai sejak awal agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dia mencontohkan pembangunan jalan usaha tani yang pada dasarnya ditujukan untuk mendukung aktivitas pertanian, namun akses baru tersebut berpotensi memicu pembangunan permukiman apabila tidak dikawal sesuai dengan tata ruang. Di sisi lain, kebutuhan lahan untuk pembangunan di Kabupaten Malang memang terus berkembang. Sejumlah proyek infrastruktur dan fasilitas publik dari pemerintah maupun investor membutuhkan dukungan ruang sesuai peruntukannya. Di antaranya, pembangunan fasilitas kesehatan dan sarana pendidikan seperti sekolah rakyat serta sekolah nasional terintegrasi. Karena itu, Budiar meminta kepala desa tidak sekadar menjadi pihak yang menerima informasi mengenai rencana investasi. Kades diharapkan memahami kondisi dan status lahan di wilayahnya sehingga dapat mengarahkan calon investor ke lokasi yang sesuai dengan tata ruang dan ketentuan yang berlaku. William Nathan melaporkan.
0: William Nathan mengabarkan Kades diminta memahami tiga tata ruang agar investasi tidak menggerus lahan pertanian di Kabupaten Malang. Kita bergeser ke kabar selanjutnya, kabar terakhir datang dari reporter Ani Hasana, Ketua KPK Jatim. Ketua PKK Jatim Arumi Bahsin hari ini membuka gelaran pelatihan kreasi hantaran pernikahan yang diikuti perwakilan ibu-ibu PKK dari Kecamatan Sidoarjo dan Surabaya. Ani, silakan.
4: Ya, pendengar, pagi ini Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur atau Ibu Wakil Gubernur Jawa Timur, yaitu Arumi Bahsin Emil Dardak, ini membuka pelatihan kreasi hantaran pernikahan yang diikuti oleh tim penggerak PKK dari seluruh Kabupaten Sidoarjo dan juga Kota Surabaya, masing-masing perwakilan dari kecamatan PKK dan tampaknya memang kreasi ini di latihkan kepada para ibu-ibu PKK. Diharapkan ibu-ibu PKK ini akan meneruskan pelatihan yang telah diperoleh nantinya kepada para ibu-ibu yang ada di masing-masing kampung ataupun desa dan kelurahan. Dan pelatihan ini diinisiasi oleh tim penggerak PKK dan juga Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Tampak para ibu-ibu PKK dari perwakilan masing-masing kecamatan ini antusias mengikuti pelatihan bagaimana prosesi menghias ataupun berkreasi hantaran pernikahan yang dilakukan pada pagi hari ini. Demikian laporan dari sana langsung dari Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.
0: Baik, informasi dari Ani Hasana menutup jumpa kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di kesempatan hari Kamis untuk program yang sama. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini.

sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
1: Banyak kita hari ini sudah berada di kantor Kodim 0811 Tuban guna membahas beberapa program Astacita dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Untuk hari ini memang ada beberapa informasi yang akan kami bagikan untuk Anda pendengar. Namun untuk siaran ini juga bisa Anda dengarkan di kanal resmi kami di rri.co.id melalui streaming, juga di radio konvensional kami di 87,9 MHz, dan tentu juga bisa Anda dengarkan dan saksikan di aplikasi kami di RRI Digital. Dan untuk serangkaian acara hari ini spesial di Kodim 0811 Tuban, kami akan membahas beberapa program, termasuk program pembangunan jembatan perintis Garuda, juga ada program beberapa seperti pembangunan rumah tidak layak huni dan juga pembangunan sumur bor. Namun sebelum itu, pendengar dan pemirsa RRI, kita sapa terlebih dahulu dua narasumber kita hari ini. Spesial hari ini sudah ditemani dengan Bapak Komandan Kodim 0811 Tuban, Bapak Letnan Kolonel Infantri Galih Sakti Pramudio SMMM. Selamat pagi,
2: Komandan. Selamat pagi, Mbak. Sehat selalu.
1: Dan selain itu juga kita ditemani Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, ada Bapak Dr. Handes Erhamni. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi semuanya.
1: Baik, dan mendengar untuk informasi hari ini yang akan kami bagikan untuk Anda, kita akan membahas beberapa program strategis begitu ya, dari program TNI Manunggal Air yang juga merupakan program prioritas dari Bapak Kasat Jenderal TNI Marli Simanjuntak, dan juga merupakan implementasi dari program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Namun kita akan terlebih dahulu mengupas terkait dengan pembangunan jembatan perintis Garuda. Di Tuban ini sudah ada beberapa yang telah terbangun begitu ya, hasil dari kolaborasi jajaran TNI khususnya di Kodim Tuban. Ada kurang lebih 5 desa. Nah, 5 desa ini ada di Desa Dagangan Kecamatan Parengan, kemudian ada di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan, ada di Desa Badar Kecamatan Jatirogo, Desa Ngimbang Kecamatan Palang, dan Desa Dahor Kecamatan Gerabakan. Seperti itu ya, Komandan ya.
2: Yeah,
1: mungkin
2: betul,
1: untuk informasi lebih awal, Komandan, sebagai pembuka kita obrolan hari ini, mungkin bisa disampaikan terkait dengan manfaatnya apa sih, dan arahan dari Bapak Presiden terkait dengan pembangunan jembatan perintis Garuda khususnya di Tuban.
2: Yeah, makasih, Mbak. Bahwa jembatan ini yang dibangun ya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Presiden, di mana jembatan ini bisa menghubungkan, menyambungkan dari segi sendi-sendi kehidupan, baik pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kehidupan masyarakat lainnya gitu. Karena jembatan ini dianggap penting, sehingga sesuai dengan petunjuk arahan pimpinan juga kemarin, mulai dengan perintah Bapak Kasat, kami khususnya Kodim Tuban kemarin berkolaborasi dengan Pemda, meminta data, kemudian turun ke lapangan secara langsung, bertemu dengan kepala desa dan masyarakat. Setelah kita tinjau, kita lihat, sehingga kita putuskan untuk melaksanakan pembangunan. Dan alhamdulillah di Kabupaten Tuban ini kita bisa menyelesaikan 5 jembatan yang dimana sangat dibutuhkan, Mbak. Kami sampaikan tadi di awal bahwa manfaat dari jembatan ini menyambung semua sendi-sendi kehidupan. Baik yang dari masyarakat yang akan bertani, kemudian membawa hasil pertaniannya, kemudian adik-adik yang sekolah, kemudian sekolah dengan aman, nyaman, mudah, dengan penuh keselamatan. Kemudian dari segi kesehatan juga, pada saat ada evakuasi, sakit, dan sebagainya. Ini alhamdulillah semuanya bisa tercapai, dan syukur alhamdulillah semoga dari manfaat jembatan ini bisa memberikan dampak yang baik untuk masyarakatan dan untuk membangun masyarakat, khususnya Kabupaten Tuban lebih maju lagi dan baik lagi. Mungkin seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih. Terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya, Komandannya. Kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur itu kan merupakan hal yang sangat krusial. Dan itu pasti akan berdampak di berbagai sektor seperti yang Komandan sampaikan. Namun mungkin spesifiknya dan di daerah-daerah yang mungkin kita bisa katakan masih kesulitan akses saat itu dan sudah mendapatkan bantuan berupa pembangunan jembatan itu, apakah dampak ekonominya sudah terasa begitu dan mungkin?
2: Okay. Kami sampaikan Mbak, jadi contoh seperti yang di daerah Jatirogo, itu memang akses jalannya yang dibangun khusus untuk jembatan ini, itu jadinya adik-adik khususnya nih, saya sampaikan tuh adik-adik yang sekolah nih, harusnya muter lewat kantor kota kecamatan Jatirogo ya, yang harus motong lewat pasar lah dengan crowded, dengan keramaian dan sebagainya. Ini dengan akses jalan jembatan yang baru ini bisa memudahkan dan memotong jarak, waktu, dan kemudian yang berikutnya adalah keamanannya terjaminnya pertama. Kemudian kedua, seperti yang sudah selesai dikerjakan di daerah Parengan, itu dulunya memang jembatan yang bagus karena situasi kondisi waktu dan sebagainya, sehingga ambruk patah, sehingga masyarakat kalau panen ini nggak bisa, Mbak, bawa rumput, hasil jagung dan sebagainya, itu nggak bisa gitu. Dan yang berikutnya lagi, dengan susahnya akses itu, sehingga yang harusnya contoh bisa bawa hasil panen satu pickup sehingga cuma pakai motor, harusnya yang bawa mungkin barang jumlahnya lebih banyak jadi lebih sedikit lagi, seperti itu gitu. Terus kesehatan juga sama seperti itu, yang harusnya ambulan bisa lewat ternyata nggak bisa lewat karena akses jalannya nggak bisa. Tapi kalau saat ini alhamdulillah semua bisa tercapai seperti itu. Berjalannya waktu, insya Allah ya semua sendi-sendi itu akan bergerak gitu, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Seperti itu mungkin.
1: Berarti memang untuk penggeraknya bukan hanya di satu atau dua lini aja ya, Komandan, betul, ya. Tapi ya, berbagai sektor itu langsung mengikuti,
2: langsung
1: begitu ya.
2: Langsung mengikuti itu otomatis, Mbak. Jadi ngalir ya. Jadi semua langsung jalan gitu, running gitu.
1: Dari ekonomi, pendidikan, kemudian sosial dan lain sebagainya, termasuk mungkin pariwisata begitu ya, Nan ya.
2: Ya, bisa disamain seperti itu, siap.
1: Sehingga harapannya dengan adanya program Jembatan Perintis Garuda ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan, kemudian perekonomian dari masyarakat juga. Kita bergeser dari pemerintah Kabupaten Tuban, pendengar, menyikapi dengan program Jembatan Perintis Garuda begitu ya, seperti yang disampaikan oleh Komandan Kodim bahwasanya sudah sejauh itu terkait dengan manfaatnya. Melihat hal yang sudah disampaikan oleh Pak Dandim, Pak Erhamni selaku pemerintah Kabupaten Tuban, melihat atau progresnya sejauh ini sudah seperti itu, tanggapannya bagaimana sih Pak dari Pemkab?
3: Terima kasih Mbak. Masyarakat yang kami hormati, saya kira ini salah satu lagi peran yang ditujukan oleh TNI, oleh tentara kita, di mana ini perbedaan antara tentara di negara kita dengan di negara lain barangkali. Kalau TNI di tempat lain, di negara lain, tentara di tempat lain itu kan hanya untuk pertahanan. Tapi tentara di negara kita itu justru mendukung berbagai sendi kehidupan masyarakat. Saya kira ini kemarin sudah kita ketahui bersama bahwa prioritas program dari Bapak Presiden kita Prabowo itu ketahanan pangan. Dan itu didukung penuh oleh TNI sehingga bisa tercapai sekian puluh tahun Indonesia baru kali ini mencapai swasembada pangan. Ternyata sangat penting pada era sekarang ini, di mana di seluruh belahan dunia itu kesulitan pangan, kita di negara kita sangat cukup pangannya. Kemudian kali ini kejelian dari TNI, bahwa sebenarnya banyak segi-segi kebutuhan masyarakat yang pemerintah daerah itu karena keterbatasan anggaran seringkali tidak tertangani. Ternyata fasilitas umum itu dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Dan inilah peran satu lagi TNI, kejeliannya TNI yang ada satu fasilitas umum yang kelihatannya kecil, tapi sangat penting bagi masyarakat dan itu ditangani oleh teman-teman TNI dan berhasil dengan baik. Saya kira kami mewakili Kesbangpol yang selama ini sudah bekerja sama dengan erat dengan Kodim 0811 dalam rangka menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban, ketenteraman masyarakat, sehingga Tuban ini, Mbak, salah satu kabupaten yang indeks harmoni masyarakatnya di atas rata-rata nasional karena berkat kerjasama antara lain dukungan dari teman-teman Kodim 0811. Sehingga kami juga mewakili pemerintah Kabupaten Tuban dan masyarakat Tuban menyampaikan sangat terima kasih karena berkat dukungan peran dari TNI, sisi-sisi yang kira-kira tidak tertangani dengan oleh kita, ditangani dengan baik oleh teman-teman TNI. Dan ini sangat, masyarakat sangat membutuhkan, Pak. Seringkali karena keterbatasan dana dari pemerintah kabupaten, itu kan belum tertangani. Tapi begitu ditangani oleh TNI selesai. Dan ini saya kira masyarakat sangat membutuhkan yang sudah dibangun oleh teman-teman TNI. Saya kira demikian,
1: Pak. Baik, terima kasih Pak Irhamni dan pendengar dan pemirsa RRI Tuban. Jika kita melihat penjelasan sudah cukup paham begitu ya, bahwa pembangunan jembatan Garuda ini cukup luar biasa dampaknya. Namun terkait dengan jangka panjang atau dampak jangka panjangnya, jika melihat dari kacamata pemerintah Kabupaten Tuban ini, kira-kira akan sejauh apa sih Bapak?
3: Saya kira ini karena jembatan yang sudah dibangun ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sejauh kemampuan pemerintah Kabupaten Tuban menyediakan anggaran untuk pemeliharaan. Tapi tentu peran masyarakat itu sangat dibutuhkan. Karena biasanya membangun itu bisa, tapi kadang-kadang memelihara, merawat itu agak sulit. Sehingga kalau yang sudah dirintis teman-teman TNI ini tidak kita pelihara, kita rawat, maka kalau rusak nanti masyarakat lagi yang bingung. Sehingga ini perlu peran pemerintah kabupaten maupun dari semua masyarakat, termasuk pemerintah desa saya kira, yang harus memelihara dengan baik apa yang sudah dirintis oleh teman-teman TNI. Saya kira begitu.
1: Baik, kita bergeser lagi ke Komandan Kodim. Dan terkait dengan pembangunan jembatan Garuda ini, mungkin ada atensi khusus gak sih atau pesan dari Bapak Presiden begitu ya kepada para anggota TNI begitu?
2: Pesannya Mbak dan perintahnya adalah kita untuk segera mengerjakan dan menyelesaikan, karena semua kesejahteraan untuk masyarakat itu yang dinomor satu kan gitu. Makanya segera kita plotting saat itu, kita minta data ke teman-teman dari pemerintah daerah, data tersedia, kita laporkan, kemudian sesuai program kita kerjakan dengan waktu yang ditentukan, hasil maksimal, intinya kembali untuk kesejahteraan. Tadi sampaikan dari Pak Ham tadi juga nyampein bahwa dibangun, sudah dibangun dan sudah dibuatkan, akan tapi perawatan kemudian menjaga itu yang sangat penting gitu ya, Bang. Betul. Karena betul, kami sampaikan tadi di awal bahwa fungsi jembatan ini adalah menyambungkan gitu, menyambungkan semua sendi kehidupan, kemudian kemasyarakatan, kemudian berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perekonomian, usaha dan lain sebagainya. Nah, itu harus terjaga seperti itu. Dan yang kami kerjakan adalah selalu berkolaborasi baik dengan pemerintah kabupaten, kemudian dengan pemerintah kecamatan, desa dan sebagainya, dan yang mengerjakan adalah TNI bersama masyarakat untuk mengerjakan itu gitu. Sehingga rasa memiliki, rasa menjaga dan rasa untuk menciptakan kenyamanan itu bisa tercapai dengan kebersamaan ini seperti itu.
1: Kalau ngomong-ngomong terkait data, dan ada gak sih target khusus kalau di Tuban ini nantinya harus terbangun berapa gitu?
2: Kalau target khusus Mbak, kami lihat dari datanya, kemudian memang dari beberapa titik ada yang bisa dikerjakan dan ada beberapa titik yang tidak bisa dikerjakan, mungkin harus berkaitan dengan PU ya, seperti itu. Jadi kami memang menyasarnya adalah di titik-titik khususnya jembatan ini adalah di titik desa yang notabene mungkin dari pemerintah daerah khususnya Tuban sudah punya plotting tersendiri lah, tapi yang di bawah khususnya yang di desa yang belum dijadikan suatu prioritas ini dan memiliki nilai manfaat yang besar, kita menyasar dan selalu berkolaborasi dengan Pemda seperti itu.
1: Baik, berarti memang tidak bisa sendirian begitu ya, Nani ya,
2: butuh kolaborasi. Bisa, harus selalu berkolaborasi pastinya.
1: Sejauh ini juga pemerintah Kabupaten Tuban selalu memberikan dukungan penuh sepertinya begitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Namun kembali lagi dengan apa yang sudah dibangun, pendengar selaku masyarakat mungkin lebih ditekankan untuk turut memelihara begitu ya, sehingga nanti apa yang sudah dibangun ini bisa terawat dan jangka panjangnya juga memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, kita akan bergeser ke tema selanjutnya terkait dengan pembangunan sumur bor. Pendengar dan pemirsa RRI, bahwasannya di Tuban ini juga sudah terbangun ada 5 sumur bor yang telah dibangun oleh TNI khususnya yang ada di Kodim Tuban. Jika di Kecamatan Jenu ada di Desa Remen, kemudian untuk Kecamatan Semanding sudah terbangun 3 titik, ada di Dusun Mojokopek, Desa Perunggahan Kulon, kemudian ada di Dusun Jarum, ada di Desa Dahor Gerabakan begitu ya. Untuk yang Jarum tadi berada di Desa Perunggahan Kulon, tepatnya di Dusun Jarum. Kemudian juga ada lagi di Kecamatan Pelumpang, tepatnya di Dusun Ngerayung, Kecamatan Pelumpang. Nah, ini terkait dengan sumur bor. Kita tahu bahwa Tuban ini ada beberapa daerah yang cukup sulit untuk mendapatkan air bersih begitu ya. Salah satunya memang ya jadi atensi setiap tahun itu Gerabakan begitu ya Bapak ya. Kemudian dengan program pembangunan sumur bor ini Komandan, melalui program Manunggal Air Bersih begitu ya. Manfaat utamanya apa sih terkait dengan pembangunan?
2: Jadi Mbak, kami sampaikan bahwa manfaat yang paling mendasar adalah airnya adalah sumber dari segala sumber kehidupan seperti itu. Dan dari air ini bisa menjadikan apa aja dari bentuk kehidupan seperti itu. Makanya karena air ini dianggap penting, sehingga program dari pimpinan kami, dari Bapak Kasat, melalui TNI Manunggal Air, sehingga bagaimana kita bisa mewujudkan yang tadinya daerah-daerah yang kekurangan air karena tidak ada fasilitas sebagainya, kita berupaya, berusaha mewujudkan air itu ada di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Karena kembali lagi adalah air menjadikan sendi kehidupan yang paling penting, sehingga ya ayo kita totalitas untuk menciptakan dan menyediakan air untuk masyarakat itu. Contoh, karena dari air itu Mbak, bisa digunakan sebagai sarana kehidupan, untuk masak, untuk mandi dan sebagainya, MCK. Kemudian dari sumur, beberapa sumur bor itu juga untuk mengaliri, kemudian persawahan, ya persawahan ya, kemudian kebun dan sebagainya, sehingga masyarakat itu memiliki apa, kehidupan yang lebih layak, dan kesejahteraan paling mendasar untuk kehidupan sendiri itu bisa gitu. Kalau ada penyampaian dulu sumber air itu jauh, sekarang bagaimana caranya dengan upaya usaha yang dikerjakan melalui program TNI Manunggal Air ini, mata air atau air itu bisa ada di tengah-tengah masyarakat seperti itu.
1: Baik, untuk membuat atau menciptakan air itu ada pasti membutuhkan proses yang panjang ya Dan. Karena untuk mencari titiknya, apalagi daerah kering. Nah itu bagaimana sih Dan, mungkin bisa disimak sedikit ya cerita-cerita dari para anggota di lapangan.
2: Jadi memang nyari air itu ada, tapi air itu memang harus dicari gitu. Jadi kemarin itu memang ada tim yang dari Kodim kita perintahkan untuk mencari titik-titik air yang dimana apabila digali atau dibor itu bisa mendapatkan hasilnya gitu. Ya memang tidak mudah, tapi memang bisa gitu, dengan upaya, usaha, ikhtiar dan sebagainya, niat bismillah, akhirnya bisa Mbak, 5 itu gitu. Dan sesuai dengan program yang disampaikan dari khususnya di Angkatan Darat, bahwa kita setiap tahunnya mencari ataupun membuat sumur itu 5 titik Mbak. Kalau kami kemarin khususnya Tuban, pada saat pelaksanaan kegiatan TMMD kemarin yang sudah tergelar di khususnya di daerah Semanding ini, 5 titik alhamdulillah bisa terselesaikan sesuai dengan waktu 30 hari pelaksanaan pekerjaan kegiatan TMMD itu, seperti itu.
1: Baik, kalau respon dari pemerintah Kabupaten Tuban Bapak Irham, mungkin bisa diberikan tanggapannya.
3: Terima kasih Mbak, saya sepakat tadi yang disampaikan Pak Dandim bahwa air itu sumber kehidupan utama, karena orang hidup itu tidak bisa lepas dari air, sehingga betul-betul menjadi sumber kehidupan utama. Kemudian Tuban ini Mbak, selama ini beberapa kecamatan itu memang langganan kekurangan air, lebih-lebih kalau kemarau panjang seperti sekarang ini. Termasuk di Semanding tadi, di Mojokopek tadi, kemudian di Daur Gerabakan itu langganan tiap tahunnya, di mana Pemda ini sudah mengusahakan titik sumber-sumber titik air, tapi selama ini belum bisa tertangani dengan baik dan belum ketemu gitu, seringkali begitu. Dan ini kejelian dari teman-teman TNI bisa menemukan sumber itu, sehingga sekali lagi kami mewakili pemerintah, kabupaten, dan masyarakat sangat menyampaikan terima kasih, apresiasi yang luar biasa. Karena sekali lagi air itu sumber kehidupan. Termasuk kalau kita mau bertanam untuk mempertahankan suasembada pangan, itu butuh air. Air itu nomor satu, karena yang lain itu baru mengikuti. Kita punya teknologi, punya alat setinggi apapun, Kalau di pertanian tanpa air nggak bisa apa-apa, nggak bisa lakukan. Oleh karena itu ini kalau bisa ditemukan sumber air yang selama ini kita kesulitan menemukan sumber air oleh teman-teman TNI ini sungguh luar biasa. Dan ini sesuatu yang sangat berharga bagi masyarakat. Lebih-lebih kalau kita menghadapi musim, ini kira-kira perkiraan musim tahun ini kan kemarau panjang. Di seluruh Indonesia diperkirakan karena ada badai tertentu yang menyebabkan kemarau panjang. Ini sangat berarti bagi kehidupan masyarakat kita. Saya kira demikian.
4: Baik, selain memang untuk kehidupannya paling penting, menurut saya juga terkait kesehatan mungkin ya, Bapak ya. Mungkin setelah ada ini dampaknya terkait kesehatan bagaimana sih mungkin dari Pak Irham dulu? Yang biasanya mungkin dulunya kalau buang air besar itu sembarangan dan dibuang di tempat yang berserakan, setelah ada MCK, kemudian ada air bersih, gimana Pak? Ya.
3: Kita ini kan ingin kabupaten kita yang bebas dari BAB yang tidak, yang liar itu ya. Ingin kita selesai sebagaimana program WHO yang semua warga masyarakat itu kalau BAB harus di tempat yang sudah disiapkan supaya lingkungannya higienis gitu. Oleh karena itu kalau itu pun kalau sarannya bisa disiapkan, kalau airnya nggak ada juga nggak bisa juga. Karena sekali lagi air itu yang utama. Sehingga kalau kita ingin menjaga kesehatan masyarakat, air itu juga sangat penting. Sangat penting dari segi kesehatan, bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari, masak, mencuci baju dan seterusnya, tapi juga untuk menjaga kesehatan lingkungan itu sangat penting. Dan ini sekali lagi terobosan yang dilakukan oleh teman-teman TNI yang sangat jeli melihat kebutuhan masyarakat. Ini sesuai dengan slogannya TNI, manunggal dengan rakyat, ini betul-betul diwujudkan oleh teman-teman Kodim 081 di Tuban ini.
4: Baik, terima kasih. Kemudian Komandan, terkait dengan apa yang sudah disampaikan begitu ya, selain memang dampaknya cukup banyak ya, mungkin kita bisa lebih spesifik khususnya di musim kemarau ini. Saya yakin pasti setelah pembangunan pasti tetap untuk memantau begitu ya perkembangan atau progresnya. Nah ini mumpung masih musim kemarau gitu ya, bagaimana sih respon dari masyarakat? Mungkin sangat terbantu begitu ya dengan adanya pembangunan sumur itu.
2: Iya Pak, maksudnya dengan adanya sumur itu tadi disampaikan juga kondisi saat ini memang kemarau panjang dan sebagainya. Jadi menjaga, kembali lagi menjaga apa ya, sarana-sarana yang bisa mendukung kehidupan itu penting dan perlu gitu. Di luar itu Mbak, alam itu selalu menyediakan untuk kita semua seperti itu gitu. Sehingga langkah-langkahnya adalah contoh nih, harusnya nggak ada pembalakan liar, kemudian sehingga bisa mengurangi resapan air. Kalau resapan air berkurang sehingga banyak pun sumur di mana sebagainya itu pasti akhirnya kosong, kering. Kenapa? Ya karena sekarang dari alam pun nggak bisa menangkap seperti itu. Jadi dengan adanya mungkin program sumur bor ini atau air bersih ini atau sebagainya itu tetap harus, masyarakat juga harus sadar seperti itu, masyarakat semuanya menjaga alam itu penting gitu. Jadi kita harus menjaga alam sehingga alam akan menjaga kita. Kita menjaga alam maka alam juga akan menyiapkan semua kebutuhan kita seperti itu. Sehingga kolaborasi ataupun saling menjaga ini baik dari sisi kita masyarakatnya ataupun alam itu sama-sama terjaga gitu. Terkadang ada titik-titik air yang tadinya harusnya tidak boleh dibuang sampah, sungai nggak boleh buang sampah, ternyata buang sampah di situ begitu. Itu akhirnya dampaknya beda Mbak, kembali ke mana? Ke kesehatan lagi. Ya mungkin sekarang orang berpikirnya masih sungai masih ini, jadi buang sampah bisa ke sungai dan sebagainya. Tapi di saat nanti membutuhkan, ternyata sungai itu dibutuhkan untuk mandi, masak apa dan sebagainya. Itu pun akhirnya kan rusak dengan kesalahan kita sendiri gitu. Nah, makanya kami juga di sini mengajak juga untuk masyarakat semuanya, mari kita jaga alam kita, mari kita jaga hutan kita, sehingga alam itu akan menjaga untuk kehidupan kita dan sampai anak cucu semuanya seperti itu.
4: Baik. Mungkin kalau spesifik harapan untuk closing di program Sumur Bor ini, dan apa harapannya dari Kodim begitu untuk masyarakat khususnya penerima manfaat?
2: Oke, kalau harapan kami semoga sumber air yang sudah tersedia betul-betul bisa memberikan manfaat yang sangat untuk kehidupan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat khususnya seperti itu. Dan kami menitipkan adalah untuk menjaga sehingga apa yang telah terlaksana tersedia hari ini itu bisa bermanfaat sampai kapanpun dan memberikan dampak yang lebih baik lagi.
4: Kalau harapan dari pemerintah Kabupaten Tuban bagaimana Pak Irham?
3: Sekali lagi kami mewakili pemerintah Kabupaten sekaligus Sumatera Utara mengucapkan terima kasih karena yang sudah dilakukan oleh teman-teman Kodim 0811 ini sekali lagi sungguh sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang kami berharap seluruh masyarakat itu kolaborasi bersama untuk apa yang sudah rintis ini harus dilestarikan. Ya nanti akan jadi percuma yang sudah dilakukan dengan baik ini kalau sustainable-nya itu keberlanjutannya tidak dijaga. Eman sekali nanti. Nanti jadi kesudahan lagi masyarakat. Sehingga ya itu tadi. Kemudian juga saya kesempatan ini ingin menghibur dari para pendidik kita, Bapak Ibu Guru. Saya pikir tadi yang disampaikan Pak Dandim, untuk menjaga alam ini penting, untuk kelestarian alam ini, untuk semuanya. Saya kira anak-anak didik kita untuk diberi pemahaman, supaya ada pemahaman mulai awal untuk menjaga kelestarian alam ini. Kalau mereka sudah di mindset mereka menjaga alam ini kewajiban, maka akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada masa yang akan datang, kita tidak lagi kesulitan-kesulitan yang itu akibat ulah kita sendiri. Saya kira demikian.
4: Baik, sementara ketika harus membeli begitu ya, PDAM itu kan juga tetap sumbernya juga dari tanah begitu ya. Jadi kita secara
3: dijaga, kalau nggak dijaga ya PDAM pun nanti jadi kesulitan.
4: Nggak bisa juga ya Pak ya? Betul. Memang dalam menjaga air bersih ini pendengar memang sangat membutuhkan khususnya masyarakat karena yang bersinggungan ya kita sendiri begitu ya. Sehingga harapan yang saat ini sudah terbangun, yang sudah diinisiasi dan diusahakan oleh anggota TNI mungkin bisa kita jaga bersama begitu ya demi keberlangsungan hidup anak cucu kita nanti. Ngomong-ngomong terkait yang selanjutnya sebenarnya masih banyak sekali ya program-program Astacita begitu ya, program-program prioritas dari Bapak Presiden yang juga diakselerasikan melalui program TNI. Kita akan kembali mengupas khususnya terkait dengan rumah tidak layak huni, Komandan RTLH. Ini kita tahu juga di TMMD kemarin ya cukup menjadi salah satu program yang prioritas juga ya, dan progresnya juga cukup baik begitu. Dan kita akan mungkin Komandan bisa disampaikan saat itu ada berapa jumlahnya, kemudian sasarannya itu apakah ada kriteria khusus atau bagaimana dan terkait dengan RTLH itu.
2: Jadi kemarin tuh Mbak, RTLH itu pada saat kita melaksanakan kegiatan TMMD kemarin khususnya di Semanding itu memang RTLH itu peruntukannya memang untuk keluarga kita, saudara kita yang kurang mampu kemudian dihadapkan dengan rumah yang tidak layak huni, sehingga sebagai wujud kebersamaan kita beserta Pemda kita wujudkan bersama dengan stakeholder yang ada, dengan pemerintah daerah khususnya kecamatan dengan desa juga seperti itu, dengan stakeholder yang ada. Akhirnya rumah-rumah itu kita data dulu Mbak, kita minta datanya, kemudian kita peninjauan, kemudian kita kerjakan, dan yang mengerjakan itu adalah semuanya antara anggota kami khususnya TNI, ada Polri, kemudian kami juga kemarin melibatkan dari teman-teman dari binaan lapas.
4: Warga binaan ya.
2: Warga binaan Mbak, jadi itu ada kepercayaan sehingga juga ada ini cerita nih, nilai-nilai prosesnya seperti itu. Jadi sehingga dari RTLH itu jumlah 15 rumah. 15 rumah dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan kemarin pekerjaannya dengan sasaran-sasaran terpilih Mbak, seperti itu gitu. Di mana kita memilih sasaran itu hasil koordinasi dari pihak desa khususnya, sehingga hasil yang didapatkan itu juga benar-benar saudara-saudara yang membutuhkan gitu. Dan kemudian saya tambahkan di sini bahwa kalau cerita sedikit di TMMD kemarin tuh kolaborasinya akhirnya pelibatan itu semua jadi banyak gitu, termasuk teman-teman dari lapas ini juga yang binaan seperti itu bisa gabung dengan masyarakat, bisa mengerjakan, bisa berpartisipasi, nggak cuma masyarakat dengan TNI aja, tapi dari teman-teman dari saudara kita dari lapas juga itu bisa gitu. Dan ini terjadi suatu apa ya, asimilasi kerjasama gabungan yang wujudnya untuk masyarakat yang dirasakan. Ya kami di sini juga bersyukur alhamdulillah dengan kerjasama dengan rekan-rekan semuanya, penerima manfaat dari saudara-saudara kita juga alhamdulillah Pak, dari rumah yang tadinya
4: kurang layak
2: dengan nggak ada MCK-nya, tadi sampaikan kembali dari KN nggak ada MCK-nya, akhirnya kita bisa siapkan MCK-nya, kemudian dari yang awalnya dari dekat kandang jadi satu kita geserkan apa sebagainya, ya alhamdulillah Mbak 15 rumah clear, rampung, penerima senang, kemudian kita juga merasa senang juga bisa membantu, itu ya semoga semuanya kondisi sehat lah, intinya seperti itu, intinya keinginannya seperti itu.
4: Baik, ternyata RTLH juga masih ada sangkut pautnya juga terkait dengan air begitu ya. Di era sekarang ternyata masih ada rumah yang belum ada MCK-nya begitu ada. Ya. Ini kalau misalnya tidak dibantu oleh rekan-rekan dari TNI juga mungkin bagaimana dengan keberlanjutan kehidupan mereka begitu ya. Sementara jika dari pemerintah Kabupaten Tuban, Pak RH menanggapi yang diceritakan ya. Pak Dadim ini bagaimana? Ya,
3: jadi Tuban ini memang tingkat kemiskinannya kalau data statistik kan harus jujur kita akui masih nomor 5 okay. dari bawah di Provinsi Jawa Timur. Ya, oleh karena itu masyarakat kita yang miskin itu masih banyak. Kemudian salah satu indikasi miskin itu rumah tidak layak huni. Dan ini menjadi prioritas dari Mas Bupati, Pemerintah Kabupaten Tuban untuk salah satu pengentasan kemiskinan adalah rehab RTLH. Dan jumlahnya masih banyak. Pemerintah Kabupaten terus memprioritaskan itu sehingga bisa simultan dengan teman-teman TNI, mudah-mudahan bisa lebih cepat dari rehab RTLH ini. Karena memang rumah itu sangat penting, bukan hanya untuk berteduh sehari-hari, tapi sebenarnya peningkatan derajat kehidupan masyarakat, penghuni itu. Dari segi kesehatannya, kemudian dari segi harkat dan martabatnya, yang lebih penting itu, Mbak. Orang miskin kalau rumahnya sudah baik itu, pola kehidupannya itu berubah. Sehingga rasa dia menjadi orang miskin itu insya Allah menjadi berubah, punya semangat untuk menjadi lebih baik. Dan itu sudah terbukti dari rumah-rumah yang direhab selama ini, itu jadi seperti itu polanya. Anaknya juga misalnya kalau masih punya anak sekolah, anaknya menjadi lebih semangat bahwa dia itu bisa berubah ternyata. Sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman TNI ini efeknya, efek kebaikannya kira-kira multi. Bukan hanya dari sisi satu sisi rumah itu berubah menjadi baik, tapi ke pengaruh ke yang bersangkutan, kemudian pengaruh ke tetangga itu juga lebih peduli. Dia kan malu masuk ke teman-teman TNI yang tidak menjadi tetangga sehari-hari memperhatikan rumah mereka itu, masuk kita yang jadi tetangga. Jadi edukasi ke masyarakat juga meningkatkan kepedulian mereka. Saya kira itu.
4: Baik, terima kasih Pak Irham. Ternyata jika ngomong-ngomong terkait RTLH ini memang akan banyak sekali cerita-cerita haru ya. Begitu ya.
2: Banyak sisi. Banyak sisinya.
4: Mungkin juga di lapangan Mas pasti seperti lansia yang sebatang kara tidak ada keluarga dengan kondisi rumah yang tidak layak huni begitu ya. Apalagi ada anak kecil. Lagi-lagi kesehatan itu juga berpengaruh dengan stunting. Tapi betul. Dengan adanya RTLH ini seperti yang disampaikan Pak Irham juga ya, bisa mengubah juga gaya hidup mereka sehingga makanan yang mereka konsumsi juga lebih higienis begitu ya Komandan ya.
2: Higienis itu lingkungannya sehat ya.
4: Kemudian terkait selain meningkatkan atau mengubah gaya hidup, terkait kesejahteraan masyarakatnya bagaimana Komandan dengan pembangunan RTLH itu?
2: Ya tadi disampaikan dari Bang Irham tadi, kesejahteraannya orang lebih mungkin lebih percaya diri ya, yang tadinya rumahnya seperti itu mungkin dari tetangga juga menilai seperti apa, dengan sekarang lebih layak, lebih sehat, lebih minimal memberikan motivasi lah ya, bekerja untuk bisa lebih giat lagi. Rumah saya udah bagus, saya udah bersyukur, saya tadi gak punya kamar mandi sebagainya itu. Ya pastinya berproses Mbak sebenarnya seperti itu gitu. Dan pastinya yang paling penting adalah memberikan dorongan kepada saudara-saudara yang menerima untuk bisa apa gitu, kerja lebih giat lagi, kemudian lebih etos kerja lebih ditingkatkan lagi, lebih giat lagi, lebih sehat lagi, dan sebagainya, seperti itu Mbak. Kenapa orang seperti itu? Karena mungkin mau ngapain, aduh udah seperti ini, udah malas akhirnya, seperti itu. Tapi dengan adanya kerjasama, uluran tangan dengan semuanya, memberikan motivasi, yang paling penting motivasi untuk bisa lebih bagus lagi.
3: Itu bukan hanya menyangkut materi Mbak, tapi menyangkut pola pikir dan semangat mereka. Tapi kalau misalnya ini rumahnya diubah sebagai tapi menyangkut pola pikir dan semangat mereka. Tapi kalau misalnya ini rumahnya diubah sebagai lagi itu bisa merubah mindset mereka. Sehingga tangannya digugah, rasa percaya dirinya digugah. Sekedar diberi bantuan, tapi kalau semangatnya digugah, rasa percaya dirinya digugah, itu berubah mereka. Jadi karena itu lebih jauh lagi, kenapa tau presiden kita ini buat sekolah rakyat? Itu sebenarnya intinya kan mau merubah si anak keturunannya itu menjadi mempunyai semangat juga yang berbeda dengan orang tuanya yang miskin. Jadi pengentasan kemiskinan bukan sekedar diberi bantuan tapi memang berubah. Seperti merubah RTL ini kan orang penghuninya akhirnya berubah, berubah pola pikirnya, insya Allah begitu. Sehingga akan berubah merubah kehidupan mereka sendiri. Saya kira itu.
4: Baik. Sebenarnya sederhana, dari rumah tapi bisa mengubah semua, okay, begitu ya?
2: Betul, setuju saya. Dari rumah itu emang awal masalah semua dari rumah. Kalau dari rumah udah rapi, bersih, udah enak, pikiran fresh, kerja pun
4: emang
2: ya, gitu loh ya.
4: Kalau bahasa tubanya ayem gitu ya.
2: Ayem.
4: Iya, jadi mungkin yang seharus yang sebelumnya mungkin tidak bekerja, akhirnya ada semangat kerja gitu ya, minimal berdagang di rumah gitu ya, Pak ya. Kalau dari pemerintah Kabupaten Tuban ada mungkin target-target khusus nggak sih Pak untuk pembangunan RTLH di Tuban begitu?
3: Ya terus kita lakukan Pak, sesuai dengan kemampuan anggaran kita, karena anggaran kita ini kan dua tahun ini kan ada efisiensi di berbagai lini ya, sehingga ya sesuai, tapi terus dilakukan, tidak pernah kita turunkan target untuk menyelesaikan RTLH ini. Dengan kehadiran teman-teman dari Kodim ini, itu kira-kira lebih percepatannya lebih cepat lagi secara simultan bersama dengan pemerintah kabupaten sehingga menjadi lebih cepat.
4: Baik, mungkin kemudian bisa disampaikan, bisa mengajak warga binaan ini juga sepertinya tidak semua daerah ya bisa seperti itu ya.
2: Okay.
4: Tapi memang di Tubannya juga menjadi cerita unik
2: jadi
4: begitu ya.
2: Mbak. Jadi kemarin pada saat kami kegiatan TMB itu kan sering ngobrol dengan Kalapas itu. Terus Mas gimana kalau kita ini akhirnya aku udah si Bang, saya bisa nggak kalau saya punya nih Bang apa nih warga binaan yang bisa untuk jadi tukang misalnya, ayo aja jadi itu menjadikan sama Mbak, jadi dari saya kembali dari rumah itulah bisa memberikan apa ya rasa percaya diri, kemudian rasa untuk membaur dan sebagainya dari warga binaan tadi, notabene warga binaan. Nah, itu bisa membaur, bisa bergabung, bisa sumbangsih, bisa memberikan tenaganya, keahlian dan sebagainya menjadi di satu rumah itu. Dan ya kolaborasi baik kita. Dan mungkin kalau di tempat lain mungkin saya nggak tahu ya, tapi menurut saya baru Tuban aja kita bisa kolaborasi dengan warga binaan. Dan itu nginep di situ, kegiatan di situ memang ada ini ke?
4: Petugasnya ya.
2: SOP-nya tertentu, ke? Tapi setelah ini sebagainya hasil baik, penerimaan masyarakat baik. Kemudian dari yang saudara-saudara kita yang warga binaan juga memberikan rasa percaya diri juga baik untuk kembali ke masyarakat sebagainya. Ya nilai plusnya di situ sih Mbak. Jadi ya kembali dari rumah itu, rumah sebagai wadah, rumah sebagai tempat, rumah sebagai wahana sarana untuk mengumpulkan semuanya seperti itu. Ya alhamdulillah yang bisa terjadi di kita di
4: tempat. Iya, cukup unik sebenarnya ya Danya. Tapi artinya kegiatan TMMD kemarin juga bisa kita katakan sukses begitu ya, dengan melibatkan berbagai sektor, berbagai lini, bukan hanya masyarakat dan TNI tapi juga warga binaan seperti itu. Jika
3: ini ya, kalau saya nilai terobosan yang luar biasa
4: gitu ya.
3: Dari Pak Dalim dan teman-teman. Ini kan sepertinya enggak pernah dilakukan di daerah.
4: Iya, makanya iya Pak ya.
3: Kami ini kan Kesbangpol ini kerjasama dengan elemen-elemen yang terkait misalnya deradikalisasi selama ini, itu kan ada program untuk deradikalisasi mantan teroris. Sehingga kita melibatkan dari berbagai kegiatan termasuk agustusan seperti ini, tapi ini dilakukan dari anu jeli rupanya. karena ini memberikan sarana untuk teman-teman binaan itu kan jarang sekali.
4: Betul.
3: Jadi kalau dilibatkan seperti ini, mereka mungkin dikesan di hatinya mereka akan merasa bahwa dia itu ternyata dibutuhkan oleh
2: masyarakat.
3: Bisa melakukan sesuatu yang lebih dari perkiraan mereka. Ini luar biasa ini. Perlu kita apresiasi terobosan dari Pak Dandim dan teman-teman ini.
2: Alhamdulillah.
4: Itu, baik, jadi memang terobosan kolaborasi antara Kodim dan Lapas Tuban begitu ya.
2: Siap, betul.
4: Dan harapannya juga mungkin tidak berhenti sampai di sini aja ya Komandan ya. Kemudian terkait kembali RTLH, mungkin ada pesan khusus bagi masyarakat yang mungkin sampai saat ini masih belum tersentuh begitu Komandan. Apa sih pesan khusus bagi mereka dari khususnya untuk pembangunan ini? Mungkin ada semangat hidup, maksudnya ada semangat-semangat begitu, dan pesan khusus bagi masyarakat ya, begitu?
2: Kalau pesan kami Mbak, bahwa kemiskinan itu sebenarnya bisa dijauhkan gitu ya. Ibaratnya bisa diantisipasi seperti itu, dengan etos kerja, dengan semangat memiliki kehidupan yang layak seperti itu. Mm-hmm. Intinya selama ada tenaga, selama ada keinginan, selama mm-hmm. ada kemauan, insya Allah pekerjaan yang halal itu selalu tersedia, seperti itu. Gitu. Oke. Dan kemiskinan itu bisa dihindari dengan awalnya mungkin dari mindset nih, gitu. Jadi di saat kita masih mau berusaha berupaya, insya Allah bisa banget lah. Gitu, gitu. Jadi ya ayo sama-sama kita mengembangkan diri, membangun diri gitu, untuk lebih hidup, untuk lebih layak lagi dan lebih balik lagi seperti itu. Gitu.
4: Oke. Kalau dari Pak Irham harapannya ya. Untuk masyarakat penerima?
3: RTLA ini saya pikir kan masih banyak sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat. Dan kemampuan dari pemerintah itu kan terbatas. Barangkali kebaikan yang sudah dicontohkan oleh teman-teman Kodim ini nanti bisa disambut oleh masyarakat. Misalnya dari lingkungan sekitar itu lebih peduli ke yang membutuhkan rehab lagi RTLA. Atau barangkali kita mendorong warga masyarakat kita yang punya rezeki lebih. Barangkali meniru atau apa ya, mengikuti jejak Kodim, membuat kan bisa aja masyarakat membuat program rehab RTLA. Seperti itu kan bisa aja, barangkali yang punya rezeki lebih, mungkin mau dipakai apa gitu, bisa dipakai untuk RTLA. Saya kira itu.
4: Baik, berarti terkait dengan hal itu ya Bapak ya, sebenarnya jangan mengandalkan begitu ya, tapi mencoba kita dalam diri ini digugah semangatnya begitu ya. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Danim juga Pak Irham ini, bahwasanya ternyata kita sebagai tetangga ini juga mungkin bisa loh membantu begitu ya Bapak ya. Sekarang sebenarnya sudah cukup banyak terkait dengan seperti organisasi atau penggiat sosial begitu ya barangkali ya. Itu mungkin juga bisa dibantu untuk ya semacam ya kegiatan sosial hati nurani aja sih sebenarnya begitu ya Pak ya. Kemudian terkait dengan apa yang sudah kita bahas hari ini Pak Dandim, sebenarnya masih cukup banyak sekali, saya juga masih ingin bertanya, ada program sekolah rakyat, KDKMP yang itu juga menjadi program prioritas Bapak Presiden, cuma memang karena waktu yang cukup terbatas begitu ya, mungkin lain kali akan kita agendakan kembali Pak Dandim untuk memberikan untuk memberikan informasi kepada pendengar dan pemirsa RRI Tuban. Untuk closing statement dari tiga materi atau tiga pembahasan yang sudah kita bahas hari ini Pak Dandim, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat?
2: Oke, kalau dari kami selaku dari Tuban, mari kita jaga alam kita, mari kita jaga wilayah kita, mari kita jaga saudara kita. Kita ciptakan situasi kondisi yang nyaman, khususnya di Kabupaten tercinta Tuban ini, sehingga dampak pada masyarakat khususnya kita bisa terjaga dengan baik. Dan kami sampaikan bahwa sesuai dengan slogannya yang disampaikan dari Kabupaten Tuban, Noto Deso,
4: bangun desa, noto kuto,
2: itu bisa terwujud dengan baik seperti itu. Itu dari kami, semoga kita semakin baik, semakin sehat, semakin jaya, dan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin.
4: Selesai. Baik. Dari Pak Irham, monggo silakan.
3: Ya, jadi apa yang sudah dicontohkan oleh teman-teman TNI ini butuh kelestarian untuk dijaga terus, dirawat terus pada masa yang akan datang. Sehingga kami mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap semua yang sudah dilakukan tadi. Jembatan perlu pemeliharaan, sumber air juga perlu dipelihara, RTHL juga perlu kepedulian dari masyarakat kita. Kalau kita bisa kolaborasi melakukan kebaikan ini, insya Allah masalah-masalah di masyarakat bisa ditangani dengan baik.
4: Baik, terima kasih untuk closing statement yang luar biasa begitu ya. Kembali kita berharap agar program-program baik ini bisa terus dilaksanakan begitu ya Komandan ya, dan juga Pak Irham. Yang pasti juga ini kembali kepada masyarakat, kehadiran dari TNI dan juga pemerintah daerah sangat krusial begitu ya dalam membangun segala hal, bukan hanya dari infrastruktur jalan, tapi juga ada dari air bersih yang itu juga menjadi salah satu kehidupan, sumber kehidupan, dan RTLH yang juga menjadi salah satu pusat kehidupan juga ya. Sebenarnya dari semua yang kita bahas hari ini benar-benar menyasar untuk masyarakat. Terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah bergabung dalam siaran hari ini yang sudah Anda dengarkan melalui 87,9 MHz di Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Tuban. Juga terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan kami di live streaming di rri.co.id dan yang sudah mendengarkan dan menyaksikan kami secara langsung di aplikasi RRI Digital. Saya Witra Adila dan juga Bapak Dandim dan Pak Irham mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Niswa di studio.
5: Lampion bertemu

Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023.

Dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berprestasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat gavangan garanti atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat gavangan garanti yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan ya support.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itilauli, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Kenswa Gumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia, di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti. Tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOLP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban siang ini menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, berlanjut di Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, bersama saya Niswatul Hasanah. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Di hari Selasa 11 Agustus 2026, pendengar, kita sudah ikuti beberapa komposisi lagu pop Indonesia. Tadi juga mengikuti dinamika olahraga dan sebelumnya ada dialog luar studio bersama program 1 RRI Tuban tentunya ya di siang hari ini. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali saat ini kumandang azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Kemudian nanti menikmati sajian komposisi lagu pop sebelum melangkah di program Sekar Sari, Senandung Keroncong, dan Campur Sari. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Sekali Sari Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani Anda siang hari ini pendengar sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Nisatul Hasanah, masih di Tuban siang ini. Kita sudah ikuti beberapa komposisi tembang-tembang Campur Sari seperti itu ya. Yang sudah naik tadi ada beberapa dari Gadis Mataram, kemudian juga ada yang baru saja turun, Hanya Engkau ya. Siang hari ini menemani Anda, untuk Anda juga bisa bergabung request lagu Keroncong dan Campur Sari kesayangan Anda di teleponnya 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186 ya. Bisa bergabung untuk request lagu kesayangan Anda. Sudah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu ada siapa. Halo, Sugeng Siang.
1: Halo, Sugeng Siang, Mbak Niswa.
0: Oke, Sugeng Siang, Mas Pujang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun, Mbak Niswa, power best pripun yang siang, Miko.
0: Alhamdulillah, sehat, Mas Pujang. Terus cuaca dan mriki nggih cerah, tapi nggih enten awani cerah berawan ngeten. Pripun, Mas Pujang kabarnya?
1: Alhamdulillah niki kabar pripun pawartosipun nggih. Saya kemawon nggih sehat kemawon.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Niki cuacane nggih siap siup Mbak Niswa ten.
0: Siap siup nggih.
1: Angin nggih pois-pois. Mboten Mbak Niswa. Napa malih niki kalih midhangetaken Cekar Sari nggih.
0: Leres.
1: Ingkang apa lembut-lembut ngoten wonten ing sesekarane. Nggih Mbak Niswa, kula nyuwun tulung mangke diputeraken sesekarane nggih. Napa Mbak Niswa sing cocok
0: niki? Napa nggih?
1: Niku Mbak Niswa. Pilih adine napa ayu adine niku nggih judule.
0: Cobi.
1: Aku bingung pilih endi.
0: Saking didi kempot niku nggih.
1: Nggih, Mbak Nawi sing lintune wonten
0: apa mboten? Nggih. Ayu Adine.
1: Oh nggih, Ayu Adine nggih. Cok. Nggih, iki kempot nggih mboten napa-napa, Mbak Niswa.
0: Nggih.
1: Dipute Ayu Adine nggih.
0: Nggih, siap.
1: Nggih. Badhe atur salam Mbak Niswa.
0: Nggih, monggo.
1: Nek mut nggih, sugeng siang, nggih wonten Pak Didi, sugeng siang ugi.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Setiawan, nggih wonten Kang Jarwoto. Sugeng siang, nggih wonten Bu Jasmini Parasman, nggih wonten Mbak Ii, Mas Budi, Mama Ayu. Nggih wonten Mas Sulfan, nggih wonten Mbak Sutrini. Nggih wonten Mas Solikin, Kang Tamatiarto, nggih wonten. Sinten malih nggih. Nggih Mbak Mantemandang, nggih. Pak Yono nggih ingkang wonten Tulungagung. Sugeng siang ugi.
0: Nggih.
1: Lan samudane kemawon Mbak Niswa nggih.
0: Nggih.
1: Sugeng siang lan sugeng midhangetaken. Lagem Mbak Niswa sugeng siang, sugeng ayu wigati. Matur sembah nuwun Mbak Niswa nggih, talugi sesekarane. Mugi-mugi sakit pepanggian malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami. Ngapunten kirang langkunge Mbak Niswa lan nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Galpelem Merak Ora nggih pendengar ya. Sudah bergabung ada Mas Pujang mengawali di siang hari ini. Anda masih bisa bergabung tentunya ya sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita sapa kembali satu penelpon yang masuk, ada siapa? Halo, Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Nggih.
2: Pripun kabar Mbak Niswa?
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya yang di sana?
2: Alhamdulillah, nggih seger, nggih paras, nggih tetep merdeka.
0: Nggih, mboten ketinggalan nggih merdekanya.
2: Nggih, wong nembe mawon kok. Nembe 11 dinten.
0: Nah, nggih ta pas tanggal 11.
2: Karnaval teng mriki nggih teng kawasan Kampung kula nggih tanggal 29, tanggal 10.
0: Akhir bulan nggih.
2: Nggih, ententekan malah rame.
0: Tidak terasa nggih Mas, nggih minggu depan sudah tanggal 17.
2: Nggih, dari upacara wonten lapangan desa masing-masing.
0: Nggih, leres.
2: Gen kulo nggih teng lapangan gen kulo sing dereng gadah lapangan nggih gabung mawon.
0: Gabung sing gadah lapangan ngeten nggih.
2: Nggih, nggih. Tapi saat ini pun nenten, sedanten. Tapi ini sing gunung-gunung bisa gabung dengan gula.
0: Nah, ini
2: sing wilayah pegunungan sing tereng gada.
0: Nenten pegunungan, lapangannya ten pundi, ngaten lo.
2: Tenge, teng wilayah gen gula, teng wilayah sedang warung ge. Gabung teng biasanya dusun-dusun teng tanggi-tanggi, teng asina, sempet sedang mulio. Tapi saat ini pun gada sedanten. Ge, kanton. Kanton kiambaan mawon tapi kan pun biasa. Sementing rame ngoten mawon.
0: Nggih, leres. Yang penting tetap ada jiwa-jiwa semangat nasionalis.
2: Nggih. Mboten derek bedil-bedilan mawon ya. Kanton ngeramekke mawon.
0: Nggih.
2: Eh, malam Senin biasanya malam 17-an iki wonten tasakuran nek teng mriki wonten masjid musala.
0: Mboten ten ngene dusun-dusune ngoten.
2: Nggih teng kali dusun nggih wonten tapi sing tebih sing kali dusun teng dukuane kados mriki niku teng musala napa teng masjid kados peringatan perubahan ngoten niku lho kados wis sak banan ngoten sareng-sareng ngoten teng langgar teng teng masjid ngoten nggih regeng sanget malah
0: masyaallah sudah tidak ya
2: mungkin diparingi gendinge. Eh kok gendeng sampai tembangi?
0: Nggih, napa?
2: Tembangi saking cintaku jauh di Lampung, Mbak Nisma.
0: Oh, jauh sekali.
2: Nggih, lah transmigrasi ya.
0: Jauh di Lampung.
2: Kang Mantos menapi mawon, almarhum Kang Mantos.
0: Nggih, enten.
2: Salame sene bele mangsir kala wau wonten Kang Bujang, wonten Kang Sarwoto, wonten Mbak Sutrini, Kang Budi, Mbak Iit. Wonten Baman Temandang nggih kataran sugeng siang. Sing teng Jatiroko disalami nggih. Nggih. Niku RRI Tuban keturene mboten wonten teng kawasan Jatiroko nggih.
0: Dereng saged sampe mriku
2: nggih. Nggih, dereng saged kapiarso teng kawasan Jatiroko menurut info saking penggemar wonten Jatiroko. Ya terus ngene, nek disalami nggih, nggih ngabar Mbak Niswa mboten mirengaken, sing mirengaken mawon.
0: Nggih, siap.
2: Kata selimut niku mirengaken Pak Didik sing teng Kerek niku.
0: Pak Didik teng kawasan Montong.
2: Nggih, sing teng Tulungagung mawon nyampe kok teng lawatan kandange dhewe kok malah mboten nyampe ngoten.
0: Saking Tulungagung damel aplikasi menawi nih saking nopo Jatiroko niku nggih purun damel aplikasi nggih saged.
2: Nggih, kagak. Teng tik-tik TikTok wonten nggih.
0: Ten gene aplikasi mboten ten TikTok.
2: Ten streaming nggih.
0: Nggih, streaming nggih saged mboten usah download aplikasi.
2: Soalnya nek teng TikTok kula padosi dereng wonten.
0: TikToke wonten tapi kadang live, kadang nggih mboten.
2: Ngoten nggih.
0: Nggih.
2: Tapi nek acara niki kadang live.
0: Biasane live-nya itu seruling gendang.
2: Oh ngoten niku nggih. Oh nek kale pop malam ngoten nggih.
0: Nggih leres.
2: Wah nek pop malam kula pun ngluyur Mbak Nisa. Nggih
0: jalan-jalan
2: nggih. Berkelana. Ik salam kagem sambut dadi mawon Mbak Nisa.
0: Nggih siap.
2: Kesuwen jagongan. Kagem Mbak Nisa kagem matur suwun sekalipun mugi tetep pinaringan kesehatan lancar segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Rembang sudah menyapa juga ada Mas Solikin. Kita beralih ke WhatsApp-nya RRI Tuban. Pendengarnya ada Pak Setiawan yang sudah mengirimkan pesan sedari awal tadi ya. Sekarsari Senandung Keroncong Campur Sari bersama Pro 1 Tuban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandu siar yang aku cintai, Masya Allah dicintai Pak Setiawan. kula niki. Tolong klik Surabaya di tahun 45. Nggih, salamnya buat Mama Yu, Ibu Ii, Ibu Jasmuni, Bu Rumiah, Ibu Sutrini, Mas Bujang, Mas Zulfan, Mas Budi, Mas Jarwoto dan semuanya. Salam sehat sukses, semangat tugas. Jangan lupa makan siang. Nggih, siap Pak Setiawan. Merdeka ngaten nggih, ditulis dengan huruf besar, semangatnya juga sangat besar ini tentunya ya. Nanti dihadirkan Surabaya di tahun 45 tentunya ya. Kita akan ikuti satu tembang ini, ada komposisi lagu dari Didi Kempot, ada Ayu Adini. Spesial untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Galpelem, Merak-Merak.

0: Masih di Sekar Sari, Senandung Ronjong dan Jambor Sari Pro 1 RRI Tuban yang hari ini pendengar masih bisa bergabung untuk request lagu kesayangan Anda. Satu penelpon masuk, kita sapa dulu. Halo, Sugeng Siang.
1: Halo, Sugeng Siang, Mbak.
0: Gis.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Merdeka.
0: Tuh, merdeka.
1: Apa kabar, Mbak?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya yang ada di sana, Pripon?
1: Oh, ya sama, sehatnya, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi mau panasnya ini, Mbak.
0: Pripon, nggih. Wancine nopo ketiga nggih panas, nek rendeng nggih basah.
1: Nggih. Lagunya apa, Mbak?
0: Nopo? Lagunya keroncong kalih Campur Sari.
1: Gelombang Asmoro ada, Pak.
0: Gelombang Asmoro, nggih, saged.
1: Nggih, salamipun wonten Mas Jang. Nggih. Nggih wonten Gus Muni. Heeh. Pak Sutrini, Mas Dulpan, wonten Mas Sakti, Pak Supaham, Pak Lasun. Ya, wonten Pak Rulista. Heeh. Wonten Mak Edian, Kang Tarwoto. Kang Tama Piatto, Kang Solikin, sudahnya mawon, Mbak, ya?
0: Oke, siap.
1: Ya, kagum, Mbak. Sinten kula kok supe.
0: Niswa, kula nggih badhe tanglet niki kalih sinten to?
1: Kalih Mbah Man.
0: Lho, to kula nggih supe soale kok pun lami suanten niki radi berubah-ubah nek pun lami niki.
1: Oh, suantene nggih mboten berubah to.
0: Kula niki. Alat pengecek niki lho ten ten kula niki kok berubah-ubah.
1: Suantene niki berubah kita saged alit ya saged. Lah padha dengan
0: sinten, Mbak. Masyaallah, nenek ngeten iki lak kula mboten ngertos.
1: Ya nggih. Padha dengan sinten.
0: Kalih niswa niki, Mbah.
1: Oh, Mbak. Wong tak go dhewe kok lali.
0: Mbah Man temandang nggih. Nggih, siap.
1: Nggih. Salamipun sedaya kinawon nggih, Mbak.
0: Nggih.
1: Mugi ya Mbak Desa pirang nggih ono sehat salamipun.
0: Nggih.
1: Tangkah terbudi-budi selamat berkuasaan.
0: Amin.
1: Apun kesalahan halangan satu kalau menopo-menopo.
0: Oke, siap.
1: Ya, matur kebaduan ya, Mbak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Gek, pendengar, Gek, dari Bahman yang ada di Temandang nanti dihadirkan Gelombang Asmoro dari Nurbayan nanti ya. Masih menemani Anda di Sekar Sari. Kita hadirkan satu komposisi lagu dari Sundari Sukoco untuk Pak Setiawan yang ada di kawasan Betiharjo Semanding Tuban ya, dengan Surabaya ya di siang hari ini. Kita masih bersama di Sekar Sari Pro 1 RRI Tuban.

Satu komposisi lagu dari Lala Widi featuring Nurbayan dengan Gelombang Asmoro ya, spesial untuk Bachman yang ada di kawasan Temandang sekaligus jadi lagu penutup di siang hari ini. Selain ini pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak Warta Berita Tuban ya hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih yang sudah request lagu-lagu Keroncong dan juga Campur Sari siang hari ini di Sekar Sari Pro 1 RRI Tuban. Sampai jumpa di Sekar Sari edisi selanjutnya.

0: Program ini menjadi bentuk nyata solidaritas para aparatur untuk membantu meringankan beban ekonomi warga yang membutuhkan. Lia Yunita melaporkan selengkapnya.
1: Semangat berbagi dan kepedulian sosial terus digelontorkan pemerintah Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Melalui program Gemati atau Gayam Empati Jumat Berkah, para aparatur secara rutin menyalurkan bantuan kepada kaum duafa di wilayah Kecamatan Gayam. Program ini dilaksanakan setiap Jumat pada minggu pertama dan ketiga setiap bulannya. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat solidaritas sosial antara aparatur pemerintah dan warga. Camat Gayam Erna Zulaika menyampaikan Gemati bukan sekedar kegiatan berbagi, tetapi juga menjadi upaya membangun kepedulian dan kebersamaan di lingkungan masyarakat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat seluruh jajaran Forkopimda, kepala desa dan perangkat serta seluruh masyarakat Kecamatan Gayam, pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan program sosial Kecamatan Gayam yang bernama Gemati. Gemati adalah Gayam Empati Tulus Ikhlas yang dilaksanakan setiap hari Jumat, setiap bulan pada minggu pertama dan ketiga. Kami bersama seluruh karyawan Kecamatan Gayam menyisihkan sebagian rezeki untuk kita salurkan langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Melalui Gemati ini, kami ingin mengajak seluruh ASN Kecamatan Gayam untuk menanamkan rasa keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian sesama manusia. Karena kami percaya bahwa dengan sekecil apapun yang kita berikan dengan ikhlas, akan memberikan dampak besar bagi yang membutuhkannya. Seiring berkembangnya program Gemati ini, kami ingin memastikan bahwa bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan tidak terlewati bagi yang membutuhkan.
3: Selain laporan dari masyarakat, baik secara lisan maupun komentar di medsos.
2: Alhamdulillah saat ini kami telah meluncurkan website yang bernama Gemati yang bisa diakses siapa saja dan kapan saja. Melalui website ini, Bapak Ibu dapat langsung mengusulkan siapa yang belum terakomodir untuk menerima bantuan sosial. Caranya cukup mudah, hanya mengusulkan identitas lengkap, nama, serta unggah foto real untuk sebagai data penunjang. Kami berkomitmen setiap usulan melalui website ini akan kami tindak lanjuti langsung untuk memberikan bantuan.
1: Melalui semangat Gayam Empati, program ini diharapkan dapat terus berjalan secara konsisten dan memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan. Dengan Gemati, Kecamatan Gayam berupaya mewujudkan masyarakat yang bahagia, makmur, dan membanggakan sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.

0: Dari wilayah Bojonegoro, pendengar kita beralih ke wilayah Kabupaten Tuban. Standar baru transfusi darah PMI Tuban tegaskan prosedur donor silang telah ditinggalkan. Fitra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Prosedur donor silang antar golongan darah seperti penggunaan golongan darah O untuk resipien bergolongan darah B atau AB yang sempat lumrah pada era 2011-an kini resmi ditinggalkan demi mengutamakan keselamatan pasien secara maksimal. Humas Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tuban, Sarju Effendi menjelaskan bahwa anggapan golongan darah O sebagai donor universal tidak lagi diterapkan secara bebas. Saat ini, tim medis mewajibkan kesesuaian jenis dan golongan darah secara persis antara pendonor dan penerima. Sebagai bentuk mitigasi resiko, UDD PMI Tuban menerapkan kehati-hatian berlapis melalui uji silang serasi atau cross-match sebelum darah disalurkan ke tubuh pasien. Pencocokan ini dilakukan untuk memastikan sel darah donor benar-benar kompatibel dengan sel darah resipien.
2: Kalau secara teori sebenarnya itu kan bisa masuk ke semuanya.
3: Betul.
2: Cuma kalau di prakteknya kita memang golongan darah itu harus sesuai dan sejenis.
3: Oh.
2: Golongan

0: darah api ya kita memberinya api, kalau darah O ya kita beri O. Itu
1: nggak dicampur-campur.
0: Dokternya sekarang sudah nggak mau ambil resiko sih, oh, cari aman aja lah dari terbuka.
2: Sarju menambahkan, langkah preventif ini sangat krusial mengingat darah merupakan jaringan hidup yang kompleks, terdiri dari eritrosit, leukosit, serta komponen seluler lainnya. Kompleksitas ini kerap memicu respon imun yang beragam di dalam tubuh pasien. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.

0: Dari wilayah Tuban kita melangkah di wilayah Lamongan berdengar. Harga gabah di Lamongan mantap, Bupati ingatkan jaga cadangan pangan. Farin Rehi melaporkan selengkapnya.
1: Harga gabah kering panen di tingkat petani di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan yang positif pada musim tanam kedua. Harga gabah kini mencapai Rp8.400 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilonya. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para petani karena meningkatkan nilai jual hasil panen. Namun, menurut Bupati Lamongan, Yoridar Effendi, menyampaikan tingginya harga gabah harus tetap diikuti dengan pengawasan agar tidak berdampak terhadap stabilitas harga beras dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, Pemkab Lamongan telah melakukan koordinasi bersama jajaran Forkopimda untuk mengantisipasi potensi permainan harga sekaligus menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
2: Karena ini juga menyangkut keamanan pangan kita ke depan. Jangan sampai nanti harga gabah naik, tapi harga beras juga akan mengikuti naik di sini. Sementara yang sudah kita lakukan, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya untuk tidak harus seluruhnya gabah ini dijual. Mereka harus punya cadangan pangan karena di setiap desa atau di kecamatan ini sebenarnya ada lumbung-lumbung pangan yang disiapkan guna cadangan pangan di masing-masing desa.
1: Petani desa Tambak Boyo, Kecamatan Tikung, Lamongan, Aji Istiawan, mengatakan harga gabah terus mengalami peningkatan dibandingkan musim tanam sebelumnya. Menurutnya peningkatan harga gabah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani.
3: Bagus sekali, ini harga tertinggi tahun ini.
4: Ada sisa keuntungan?
3: Ada, masih untung, petani tambah semangat untuk petani ini. Mudah-mudahan harga ini bertahan. 84 ini sudah, alhamdulillah, senang.
1: Tingginya harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat mampu memberikan keuntungan bagi petani. Selain meningkatkan pendapatan, kondisi tersebut juga dinilai menjadi dorongan bagi petani untuk mempertahankan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga pendengar, menuju sport tourism, Festival Dayung Tejo Asri siap jadi salah satu kalender event pemerintah Provinsi Jawa Timur. Farin Regi kembali melaporkan.
1: Sebanyak 32 tim dayung dari berbagai daerah di Jawa Timur beradu mengayuh perahu dalam Festival Dayung Tejo Asri keempat di kawasan Pengormati Desa Tejo Asri, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Bupati Lamongan, Yoridar Effendi yang hadir menyaksikan festival, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat serta perkembangan penyelenggaraan Festival Dayung Tejo Asri dari tahun ke tahun.
2: Mulai tadi pagi, antusiasme masyarakat juga begitu tinggi karena hari ini adalah Festival Dayung yang keempat. Dan kita semua tahu bahwa dari setiap tahun Festival Dayung ini ada sesuatu yang baru diperbaiki, baik dari sisi penampilan maupun kualitas pertandingan juga lebih baik. Begitu juga juara-juara yang ada saat ini, kita juga bisa melihat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, artinya ini terus menuju yang lebih baik, terus berbenah, baik dari atletnya, panitia, dan semuanya lah. Terima kasih pada seluruh panitia dan Tejo Asri Wani.
1: Kepala Desa Tejo Asri, Yusuf Fathiar, menuturkan pihaknya terbuka dan menyambut baik nantinya apabila ditetapkan sebagai salah satu agenda tahunan tingkat provinsi.
5: Ya, kita selalu terbuka kalau misalkan Pemprov melirik Desa Tejo Asri menjadi dijadikan agenda tahunan Pemprov. Desa Tejo Asri tetap terbuka dan menyambut baik agenda itu. Nah, terkait hal lain nanti mungkin kita mengikuti lah apa yang menjadi petunjuk Pemprov Jatim.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, menyampaikan inisiatif pemerintah Desa Tejo Asri bersama Pemkab Lamongan dalam menggelar festival tersebut patut diapresiasi karena mampu mengangkat olahraga tradisional sekaligus menjadi daya tarik masyarakat.
6: Jadi inisiatif-inisiatif yang baik seperti ini tentunya kita akan turut bersama ya Pak ya, untuk bisa menjadi sebuah event rutin gitu ya. Tinggal kan memang berproses ya Pak, kalau drama kedua nasibnya. Tapi dari tahun ke tahun kita melihat ada apa progres yang membanggakan dan dari sisi pertahanan seperti ini.
1: Festival Dayung Tejo Asri tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengenalkan potensi wisata Pengawan Mati, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Farian Raki melaporkan.
0: Mendengar informasi dari Varian Regi menjadi informasi penutup di Warta Tuban siang hari ini. Selain ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti program 100% Indonesia bersama program 1 RRI Jakarta. Pendengar, kali ini ada 3 komposer yang menjadi bintang tamu dalam 100% Indonesia Nasional. Dan nanti Anda akan dipandu oleh rekan Isan Tarore dan Dede Firdau. Sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nambah sendiri aja memang
1: bisa. Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya. Enak ya lagunya, lagu lama, dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak, lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Enggak salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya, ya kan? Yang pasti siaran kita di siang hari ini, pendengar, ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepet ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya
0: gitu ya.
1: Bener.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa siang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay, agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh, belum tentu salah benar. Tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif.
1: Iya.
0: Belum di spill bintang.
1: Belum.
0: Sama. Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata, jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu
0: baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: diragukan. Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang
1: apa?
0: Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh, ini satu beberapa lagi hari yang lalu ya kita ngobrol ya.
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Ngomongin kalian, tiga
1: kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini? Dan ternyata hari ini tiga komposer.
2: Hadir dong.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar dalam menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang pasti sekarang ada Bang Tengku Safik dan
2: hadir
0: juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir. Ya. Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Itu. Oh ya, Ihsan dengerin ya.
0: Iya, iya.
2: Waktu di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single.
0: Gara-gara cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Ya. Kenapa?
3: Ini biarin ada obrolan aja.
0: Oh.
1: Ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi keke maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dicanyiin gitu. Tapi Bambi gara-gara aja gak? jangan ada cintanya gitu.
0: Oh,
3: tahu okay. Nggak? Dia belum datang kan kita tanya dia.
1: Oh. Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari itu. Cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Itu kenapa? Tapi ngobrolin yang lain aja.
0: Apa berarti seperti biasa gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga. Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul. Dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 lagu bertiga.
3: Tiga.
0: Satu lagu
3: tiga
0: satu
3: lagu. Yang sisa itu satu. Saya sendiri.
0: Adil ya?
1: Benar.
0: Kalau enggak adil enggak jadi.
1: Iya. Makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak ada hadir ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
1: gitu. Oh gitu.
0: Udah enggak hal yang aneh lagi
1: karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datang ya.
0: Benar. Ini iya juga kan? Bintang tamu.
1: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang dia
1: bintang lama-lama. Tamu dari bintang tamu. Kayaknya tamu udah enggak sabar ini dari tadi ya, produser iya. Kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita
1: Albert. Yang udah halo bergabung. Albert.
0: Bang Albert
2: bau-bau nih.
0: Hafal Bang Safik.
4: Hari yang mantap Indonesia.
0: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih Pak Albert?
4: Ya luar biasa, bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini? Mm-hmm. Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Judul lagu gara-gara. Jangan sampai.
0: Memang
4: kalau gitu tidak ada waktu gara-gara tidak makan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
1: Oke. Itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke. Siap.
1: Terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Banado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak-anak.
0: Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Iksan bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik.
0: Kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alpha Fab nih yang enggak hadir.
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Oh berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu ini pertanyaannya ya. Mm-hmm. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Okay.
5: Sebelum terbentuk tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar agar maksudnya agar tetap eksis terus? Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike Darsono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Uncle Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Palu di Cikuria Jakarta, Ibu Ana di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke, Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
2: Ada lagi. Tadi yang disalami nih Ica.
1: Ica.
0: Iya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip barusan. Siapa?
2: Dan kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ca, selamat siang Ca.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia, expression karya banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Okay. Oh, Indonesia banget.
1: Ditambahin
0: ya.
1: Indonesia banget ya.
6: Iya kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Ca dengan tiga komposer Ca.
6: Mau nanyain. Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke, Itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
1: kacang
6: gitu,
0: Mario Pinat.
6: Ada maknanya gitu namanya, dan dagingnya gitu kok namanya harus kacang.
1: Oke. Okay.
6: Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar terus saat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali kapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Ca.
1: Langsung kita jawab.
0: Monggo, dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacang ya.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wijal, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik, kita tuh tur, gak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen beberapa bulan, saya ngerasa gerah, panas karena gondrong. Saya pelontos, karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya pelontos, nah karena lagi tur, mereka bingung tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh, si Mario gitu. Padahal kayak kacang ya gitu. Namanya dari itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang cang cang, enggak mau manggil Mar lagi. Cang cang cang cang gitu. Nah, itu ke bawah sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen. Jadi kan masih circle itu gitu.
0: Yeah.
3: Nah, pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu. Jadi enggak nyala tuh nomor. Tahun itu enggak segampang sekarang provider ya. Jadi enggak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh, si Mario mau ditulisin sama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya, nah, kalau ditipin kan kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus-pesan. Ya udah, sampai sekarang diaminin aja namanya. Jadi Mario Kacang.
1: Mario Kacang.
0: Jadi okay. Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, itu ada yang nyaut sekarang personilnya doang kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Ya Allah. Oh, grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru jadi, yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, jadi belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, yes. Gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
2: 14.
3: Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Bikin ada pertanyaan ya. Lagi, terus sebelum bertiga solo-solo gak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: pencipta solo atau pencipta
1: sebelum tiga komposer
3: solo pasti, yeah. Solo pasti karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Tengku Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band. Dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer belum karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
1: bersama. Kayaknya KBMB juga harus ngomong gak sih gimana?
0: Iya ini, sekarang.
3: Bahasa,
0: ini
3: nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar gak apa-apa ya?
0: Nyambung sama KBMB. Tadi kan pertanyaan A adalah, kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini, Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq. Gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya nah, yang mau tanya nih sekarang, kenapa gara-gara?
2: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin
7: dari partnya Mario Kart gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Dico dulu kan. Nah, terus biasa nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Syafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu ya.
7: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya. Pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kayaknya
0: korelate ya. Oke, terus
7: nih, ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu kan. Nah, gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh, gara-gara ini kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Ya udah, kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah, kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya, kenapa nggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya, iya.
7: Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada nggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
0: Memang dia suka cari gara-gara ya, terus.
7: Jadi ternyata gara-gara nih nggak ada yang punya gitu.
0: Tapi kalau gara-gara cinta,
7: gara-gara cinta ada nggak kayak? Nah, itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh. Cuman langsung gara-gara lu biar simple.
0: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru hara.
3: Akhirnya terjawab.
1: Mau tahu jawabannya
0: dong? Allah
1: udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawabannya.
1: Gue nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa. Nah ini ternyata. Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
2: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
1: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu.
1: Nah, curhatnya itu nanti boleh kita obrolin gitu ya. Gimana? Curhatnya nanti gitu.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Ihsan Tarawi dan juga
0: Dede Firdaus. Dan juga juga bersama tiga komposer siang hari ini.
1: Ih, rame memang.
0: Rame kalo, nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu
0: iya,
1: orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Meriah. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Juga. Baik, baik, baik.
1: Mm-mm. Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas ya. Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul. Mm-hmm.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcross check aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana? Okay.
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
1: Bangun

0: nyambung bener. Gitu maksudnya.
1: Bisa juga, bener ya.
2: Oke. Ini sih tadi yang kepikiran. Oke. Okay. Mereka sih tadinya gak kepikiran, jadi ide. Gimana
1: kalau diterapin ide ini? Hahaha.
0: Tunggu.
1: Saking sukanya.
0: Tunggu dulu. Masa sih, udah.
3: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik gak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Tantri Kotak kek gitu.
2: Oke,
3: itu aja.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya, ada Ari sama Rinda. Selamat siang Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo Ri.
2: Siang Mas ya. Ari.
0: Langsung Ri bersama 3 komposer Ri.
2: Halo.
4: Ya.
2: Mas Ari mau tanya apa nih sama 3 komposer?
4: Kapan sama Rinda.
0: Oke, terima kasih Ri.
2: Oke, Mas Ari itu
0: sekalian enggak?
2: Pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap, iya,
2: Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
2: Monggo, bintang tamunya 3 komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Iksan ya?
0: Baik, sehat, kita. Alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsung ya.
0: Oke,
2: mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman 3 komposer.
1: Siang, Mas.
5: Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Iksan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya 3 komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan. Nah,
0: kok yeah, bisa
5: sambung itu ceritanya seperti apa gitu aja.
0: Ya,
5: singkat aja.
2: Oke.
5: Boleh kirim salam ya?
2: Yeah. Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Tamsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
2: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
2: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar gak nunggu ya.
2: Yes.
0: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
2: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambo Cie.
2: Oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya?
2: Iya,
0: bener gitu. Kan Sumatera Barat kan?
6: Iya betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam ya buat Isan sama Dede ya.
2: Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama 3 komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
2: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
2: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
2: cinta
6: kini lebih berharga.
2: Kini jauh lebih bahagia, bukan berharga. Oke.
6: Lebih rata pada dirinya. Itu selamat ya buat lagu buat 3 komposer.
2: Oke, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, maksudnya lagunya nih kisah nyata atau kisahnya siapa?
0: Oke. Itu aja ya, Karama.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini, ini 3 komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
2: Oke. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat 3 komposer nih ya. Boleh salam nih?
0: Boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu beserta penyiar nyawan di
2: Ketawa Kitiwi kan? Terus.
6: Grupnya di Denpasar tuh.
2: Oke.
6: Buat di RRI Padang, Edrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat buat Tia, salam sehat juga, buat semua-semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia, salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cinta Nagi Family selalu. Terima kasih.
2: Thank you, Pak Rama. Di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang,
0: panjang ya.
2: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
2: Iya,
0: WhatsApp.
2: Angkat lagi, angkat satu lagi. Satu lagi
0: ya. Teh Dinda. Ini tiga komposer sabar sebentar ini ya. Teh
2: Dinda Bogor. Oh, hafal ya. Tau udah
0: dia.
2: Ya.
0: Tahu dia ya.
2: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya bener.
2: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus-terus Teh Dinda halo.
0: Teh Dinda halo.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Iya, Teh Dinda.
0: Hebohnya.
2: Makanya ketawa dulu, Teh Dinda.
7: Enggak, soalnya Teteh dengar seru banget. Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu, Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya,
2: kata Bang Safik.
7: Iya, benar Safik. Ya Allah.
0: Mau tanya apa nih, Teh Dinda nih?
7: Anak talas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
2: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
7: Iya, sudah. Oke, pastinya. Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
2: Iya, Tete.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Teku Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa yang telat datang?
0: Yang dinotis itu ya, yang dinotis telat datang.
7: Yang selalu surprise begitu ya.
0: Iya.
2: Selalu surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya, ada beberapa yang tanya. Mm-mm. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
2: Apa tuh Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
2: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
2: Lagu gue. Itu, lagu gue. Ya. Terus? Ya.
7: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
2: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta. Apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
2: Jatuhnya kepo deh Teh Dinda ya. Terus.
8: Mau tahu tentang sebenarnya apa?
2: Iya.
0: Pakai pertanyaan.
2: Ya kan.
7: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama relate.
0: Cocok gitu ya.
7: Begitu Tengku Safik.
2: Oke.
7: Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Safik.
2: Terima kasih. Oke Tetehku yang cantik.
7: Dede Firdaus.
2: Siap. Dilanjut.
7: Selamat
2: siang. Bye-bye. Bye-bye Teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
2: Yang tadi terakhir dari Teh Dinda gak usah dijawab ya. Oke.
0: Biar waktu yang menjawab ya.
2: Oke. Pertanyaan
8: dijawab ya.
2: Jangan dong. Udahlah. Nanti aja. Oke. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu gak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang gak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang. Iya. Atau gak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah gak?
8: Kalau tiga komposer sama sekali gak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
2: Kalau tiga komposernya gak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri orang, iya pernah.
8: Bisa buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali gak ada.
2: Pure. Jadi memang pure, memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
8: Setahun.
2: Tuh ya kan, setahun ya, kan ya, setahun. Itu gak biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya produksi
8: itu,
2: album.
8: Itu pun mau kita 2 tahun tadinya. Cuman meeting terakhir gue Bemi gak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
2: Boleh 5 tahun aja gak sekalian.
8: Atau
2: 4 tahun sekali ya.
0: Udah kayak piala dunia 4 tahun sekali.
2: Kayak gitu. Oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini gak ada sama sekali bantuannya. Tapi
0: pernah menggunakan ya,
8: kalau suka di luar dari 3 komposer gak nutup kemungkinan
0: yeah.
2: Gak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
8: Kadang-kadang buat pancingan aransemen sih.
0: Iya inspirasi kadang, kadang gitu ya.
8: Masukin lagunya, nanti dia pikirin mau promnya gini gitu. Karena kan oh iya. Kenapa stringnya nggak diginin ya? Kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
2: instrumen instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan, kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya? Tiga komposer.
8: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
9: Sukabumi.
8: Di Sukabumi sama kalau jadi mau ke Medan ya. Eh bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
9: Mana? Di Danau Toba ya?
8: Danau Tobanya.
2: Ah ikut lah, boleh lah. Jadi opening
9: act. Cepat dia langsung. Ya.
2: Pulang kampung aku. Pengen marut makan nasi. Ya,
9: lontong ya.
2: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
0: beda gender
2: sama kalian? Beda genre.
0: Genre.
9: Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
8: Tapi masih pop kan?
9: Iya.
2: Cuman sentuhannya, sentuhannya beda.
0: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
2: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin nggak?
0: Mungkin
8: aja. Kita pernah, tapi hanya off air ya. Kalau di masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Milanti kan. Di konsernya Tiga Komposers kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah karena ciptaan yang Kak Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
2: Tapi tidak di record ya.
8: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP, lagu Religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Niki Tirta, Dua Jeremy. Banyak sih masih di pop.
9: Jangan gitu ngeliat ya.
0: Tapi sebenernya kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah dia ya?
9: No. Itu apa?
0: Yang dandut-dandut R&B gitu.
9: Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
2: Yang mana?
8: Dut-dut, apa dut gitu ya? Hip-dut.
0: Hip-dut. Oh, hip-hop dangdut gitu ya.
9: Ya kan itu kan
8: 3C, X, Iksan Tarore.
2: Jadi
8: hip-dut.
2: Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
9: Judulnya hipdut gitu.
0: Enggak, judulnya Ulur Kadut.
2: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah pertanyaan ya. pertanyaan Rahma.
0: Biar mantan tahu.
8: Biar mantan tahu itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasa kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si tak. Nah, bikinnya dari situ ya gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu, biar mantan tahu, maksudnya tentang kita udah bahagia nih, semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu nggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu, ngumpul.
9: Nah, itu San, paham.
2: Halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
8: Kalau lagu ini itu, kalau ada kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
2: Nah, album itu.
8: Di mantan tahu album kedua kan? Di album kedua hampir enggak ada sih
9: banyak. Mana Kak kisah nyata yang album 3?
8: Mana?
2: Oh iya. Coba.
8: Apa gue enggak mau 41 kisah nyata.
2: Oh iya. Nah, ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu ciptaan bertiga. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
8: Yang gue iya.
2: Oke, judulnya apa?
8: 41.
0: 41.
2: Kenapa 41?
9: Nah, itu. makanya ya jangan repot.
0: Gak mau mau cerita aja.
8: Ini ada versi yang proper ya. Versi proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini nih lagunya dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu Tiga Komposers yang pernah jadi master. Yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya Tiga Komposers gitu.
2: Oh, oke.
8: Okay. Karya ke-41 kita. Gitu. Di album ini.
2: Oh jadi karena itu
9: nggak percaya
8: nggak itu nggak. Yang propernya
2: oh itu yang propernya
0: tapi sisi ini sisi ceritanya gimana ya,
9: jadi pengalamannya gitu ya pengalamannya karena ngumpulin lagu ya
8: oh, gitu lagi belok ya kak ya
2: kalau yang tidak
8: salah,
2: proper
8: salah bener kan lagu pertama tuh pemberi harapan palsu lagu kedua lanjut sama IDP tuh lagu ketiga terus Santa Claus is Coming to Town lagu keempat lanjut tuh 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu lagu ke-8
9: dia. Saya. Ya, itu terus, emang benar, itu emang benar.
2: Iya, itu lagu
8: kenapa 41 ya?
2: Iya, itu secara propernya, ya, secara kan. Tidak propernya.
8: Ya.
9: Propernya apa?
8: Gua menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke 41 gitu.
2: Banyak.
9: Saya suka bagian ini. Saya suka.
8: Gua bingung ngasih judul apa ya, Pak?
2: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kaceng yang ke 41 itu siapa?
0: Padahal usia nggak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
2: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
0: Gimana?
9: Apa itu?
2: Lagu-lagu sendirinya cerita sendiri nggak?
9: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
2: Apa?
9: Judulnya di album kan?
2: Iya.
9: Mengapa dengan kita?
2: Kenapa?
9: Nah itu dia.
0: Ceritanya apa tuh?
8: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi gak asik lagi?
0: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
8: Itu bukan yang dulu awal kita ketemu.
2: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
8: Dia?
2: Dianya juga.
8: Iya.
2: Ya kan?
8: Makan kita diam aja. Kita kan temennya.
2: Kita temennya.
8: Kita pasti support dia.
2: Karena dia support. Oh iya.
8: Aku sih kasihan banget.
9: Tapi saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
2: Oke, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti
0: gimana?
10: Ah, kalau gue kan pengarang lagu.
9: Jadi, nah ini ngeles
2: aku
9: enggak
2: nih. Aku enggak percaya kalau itu.
10: Suka mengarang.
2: Oke, oke, okay, terus ya, terus ya, terus. Iya, gitu. Judulnya.
10: Judulnya Tanpamu.
8: Tahu nih.
2: Oh, udah pas udah denger kemarin. Iya, pas sempat. Aduh enak itu.
10: Tanpamu.
2: Edeh.

0: Ini bahaya, ini bahaya nih. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer. Nah, ya, oke, okay, thank boleh. You.
1: Latihan dulu ya.
2: Oke lah kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar siang hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
0: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: hati.
1: Masih di 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, tadi siang hari ini juga masih bersama dengan tiga komposer ya.
0: Betul. Mm-mm. Enak ya.
1: Kenapa?
0: Ngobrol-ngobrol off the record-nya tuh seru sebenarnya.
1: Untung gak di-onerin gitu ya.
0: Ya kalau di-onerin sih lebih seru lagi. Rame nanti. Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
1: Belum dijawab ya.
0: Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaannya ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
0: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi gak usah dijawab.
0: Gak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-Pura Cinta bukan kisah pribadi. Gak usah ngeliat.
0: Aku gak ngeliat.
2: Oke, terus. Tapi mungkin kisah pribadi penyanyinya terjadi.
1: Atau penyanyi yang harus jawab.
2: Sesuai gitu.
0: Oke.
3: Liriknya gitu.
0: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya related. Berarti Isan merasakan itu. Apa kurangku dari itu? Itu merasakan ya. Sakit banget. Hebat ya, San.
2: Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
0: dalam banget.
3: Iya. Gitu. Gak enak lah kayak gitu kan. Dia lebih memilih yang sana daripada
2: waktu rekaman tuh memang lagi mau katanya lagi
0: mau bubar.
3: Oh iya.
0: Tuh. Bukan. Bahaya kalau ngobrol sama
1: benar-benar.
0: Bahaya dapur gue kebuka.
1: Atau bisa mau menambahkan curhat yang?
0: Enggak, udah cukup dari penciptanya ya? Aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu, apa namanya, pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
1: Oh.
0: Iya kan? Makanya jadi aku, karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
1: Ini dia.
0: Ini dia si jali-jali.
4: Irina, udah tahu Irina, dong. Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan tiga komposer.
0: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safik.
1: Kok pakai dikasih tahu lagi?
0: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
1: Challenge-nya tuh gampang.
0: Gampang-gampang aja. Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
1: Nah, apa tuh? Apa tuh katanya? Oh, ya, makin bingung jadinya kan.
0: Tolong dibikin lagunya. Oke.
1: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain, gitu ya, kurang lebihnya ya.
0: Yes. Gampang dong. Kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
1: Yeah.
0: Bisa kan? Langsung dapat.
1: Judul-judul lagunya.
0: Mereka langsung dapat.
1: Langsung dapat.
0: Ini definisi kayak
1: apa?
0: Hening sesaat.
1: Mikir dikit jadi.
0: Nyontek, gak boleh nyontek. Oke, okay. Kalau nyontek.
2: Gimana bagi tiga? Satu.
3: Daku sama gue ya.
2: Bekal.
0: Oke.
2: Nomor satu siapa?
3: Daku. Terserah.
0: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
1: Kabari kalau sudah siap.
0: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bembi atau Bang Safik.
2: Terserah.
0: Kan ada tiga paragraf tuh.
2: Yang dikirim pertama Safik.
0: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin aja, Kak.
0: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati.
2: Yang gue semana?
3: Belet aja. Mau pit?
2: Ya,
3: boleh.
0: Mati kita.
3: Ayo.

0: Makin bahagia gitu rasanya ngerjain. Bang Yudi luar biasa, terima kasih ya Bang Yudi.
1: Ih, memang gak salah ya pendengar ya.
2: Benar-benar.
1: Memang gak salah kalau mereka ini tiga komposer handal ya. Tuh langsung jadi tuh lagu tuh. Langsung nyambung itu nada tuh.
2: Betul.
1: Iya kan. Keren loh, keren loh. Salut. Salut, amin. Salut, benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
3: Gimana sih, Awa?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
3: Nah.
1: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayaknya dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh enggak?
0: Lagu apa?
1: Ya gara-gara dong.
0: Oh, maksudnya. Aduh.
1: Iya, boleh enggak?
0: Boleh.
1: Boleh ya?
4: Hafal kan?
1: Hafal. Hafal kan? Hafal kan?
4: Hafal dong.
1: Siap ya? Oke. Mau nyanyi lagu sekarang gara-gara.
2: Bentar kita mulai.
1: Oke. Aman. Kita play minus one-nya.
2: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: Ada yang kurang, ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, keri banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue,
0: iya,
1: sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
2: Yes.
1: Bukan, iya, tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
2: Iya.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
2: Oh, iya. Saya kirain siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
2: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. Aduh.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Amin. Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Aku sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer. Makanya aku lebih selalu bangun, menunggu
2: lebih
1: sama
2: bangun cinta daripada paparan Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi maksudnya Kak Ihsan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena memang
3: enggak terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembi itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa?
2: Udahlah Kak, gantikan kenapa kata saya.
3: Nggak
1: usah ditutup-tutupin. Masih
2: 19 loh.
0: Masih 19
1: ya.
0: 19-8 sekian.
1: Itu kan, jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Okay.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Tulangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Pemuda-pemuda jompo.
3: Ya dong. Situ orangnya.
0: Iya.
3: Tapi tadi loh.
2: Iya.
3: Jadi tulangnya ya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana
0: atau ada proyek apa gitu misalnya.
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya? 5 September.
1: Oh 5. Awal bulan ya? Oke, okay, awal
3: terus,
1: bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M ya? Oh belum, Blok M. Blok
3: M.
1: Nonton ya, pasti.
3: Baru minggu ketiganya kalau jadi
2: di Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: 11 berapa? Dia kasih pilihan 2 pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh, jadi antara gitu. Tanggal berapa?
3: Berapa belas lah. Oh. Kenapa emang Kak Ihsan nggak bisa?
1: Aku kalau tanggal belasan
2: September.
1: Aku pergi.
2: September? Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
3: Apa? Enggak, kalau dia nggak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain. Blok Ambalat.
2: Tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Santi Maranggi ya.
1: Oh iya dong.
2: Merayakan ulang tahun
1: Ihsan Tanuri. Ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocorannya nih kalau jadi Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Ya kan? Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
0: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
2: Benar banget.
1: Oke,
0: berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, minggu depan.
1: 19 Agustus.
3: Oke, dapat kan?
1: Belum, kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia mau langsung Jackson? Artinya ini produser kita belum. Udah giling-gilingan sama
0: Tim. Udah deal ya. Berarti udah deal, 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja.
3: Oke, masih single.
2: Tapi kita datang lagi kan?
1: Iya.
3: Pasti dong.
1: Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Kita tahu kita yang luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santara Re, pamit undur diri. Bye-bye.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti 100% Indonesia Nasional di Tuban siang ini. Dan sesaat lagi kita akan melangkah di Tuban sore ini, pendengar. Kami hadirkan untuk Anda nanti ragam informasi ditemani komposisi lagu pop Indonesia. Sebelum itu, kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang adzan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat pencinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan. Air terjun Bongo bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia, pendengar, untuk update informasi di sore hari ini sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tadi beberapa komposisi lagu sudah kami hadirkan. Kita akan update informasi mitigasi bencana di wilayah Jawa Timur tentunya ya, spesial di hari Selasa ini. Sebelum itu kami kembali hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia di Tuban sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Tuban sore ini pendengar, kita update informasi dari wilayah Jawa Timur. Anggota Komisi 8 DPR RI asal daerah pemilihan 11 Jawa Timur Ansori mengingatkan pentingnya melakukan mitigasi dan peningkatan wawasan tentang penanganan bencana sebagai upaya menekan resiko apabila terjadi bencana. Mengutip dari jatim.antaranews.com pendengar, tindakan mitigasi ini tidak selalu menuntut langkah besar, melainkan apabila dimulai dari kebiasaan menjaga lingkungan di daerah pemukiman rumah. Dalam kegiatan sosialisasi penguatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di tingkat lokal Pamekasan di Jawa Timur, Senin kemarin pendengar, Ansori mengatakan hal tersebut. Dan kegiatan yang dimulai tanggal 9 ini akan berlangsung hingga hari ini di Balai Desa Laden, Kabupaten Pamekasan, yang merupakan upaya peningkatan wawasan penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh BPBD, Forum Relawan Penanggulangan Bencana, Pegiat Pecinta Alam, Organisasi Pemuda dan Mahasiswa. Pendengar, hal kecil seperti kebersihan lingkungan dan terbentuknya ruang terbuka hijau menjadi sorotan anggota DPR RI asal Kabupaten Pamekasan itu. Menurutnya, kerjasama lintas sektor melalui pendekatan multi pihak penting yang bisa dilakukan agar penanganan secara sistemik dan terintegratif bisa dilakukan. Jadi program resiliensi bencana ini juga digelar di Pamekasan sebagai upaya untuk peningkatan kemampuan sistem penanganan bencana, seperti komunitas atau individu untuk menahan, beradaptasi, dan bangkit kembali dengan cepat dari dampak buruk suatu bencana. Materi yang disampaikan juga menyakup kesiapan menghadapi ancaman, kemudian pemulihan fungsi dasar, serta kemampuan belajar untuk mengurangi resiko pada masa depan. Ia juga menjelaskan Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura yang masuk kabupaten rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kekeringan. Jadi untuk bencana kekeringan, BPBD Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah bekerja sama dengan Dinas Sosial, TNI, dan Polri untuk melakukan bantuan pengeboran di desa-desa terdampak bencana kekeringan. Sedangkan untuk mengatasi banjir di perkotaan yang biasa terjadi setiap tahun, ini telah dilakukan gerakan bersih-bersih aliran sungai bersama masyarakat, pendengar. Jadi selain anggota DPR RI Ansori, hadir pula sebagai narasumber Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Nadirah CH Nur yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta edukasi simulasi kebencanaan berkala untuk warga.

0: melirik keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirit juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Melirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

Peringat tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya saya ajakan dong untuk melangkah di program selanjutnya mengikuti informasi bersama program Masak RRI Surabaya. Sekaligus pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Represti Republik Indonesia dengan info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Sejumlah sekolah rakyat di Jawa Timur akan dibekali edukasi kebencanaan. UNED tegaskan PKKMB 2026 bebas bullying dan kekerasan. Tekbol Indonesia siapkan 4 atlet untuk bersaing di Asian Games 2026. Inilah info prima selengkapnya, edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Haryo Pratama. Di Jawa Timur bersama Dinsos dan Baperpusip Jawa Timur memberikan edukasi kebencanaan kepada siswa sekolah rakyat di sejumlah daerah. Laporan Andika Sana.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim bersama Dinas Sosial Dinsos Jatim serta Badan Perpustakaan dan Kearsipan Baperpusip Jatim menggelar edukasi kebencanaan di sekolah rakyat SR se-Jawa Timur. Sebanyak 18 sekolah rakyat yang tersebar di berbagai kabupaten kota di Jatim akan mendapat pembelajaran kebencanaan secara bertahap. Program tersebut diawali di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Kota Pasuruan dan dilanjut di SRT 1 Kabupaten Gresik. Wakil Kepala Sekolah SRT 1 Gresik Lili Sajida Bestari menjelaskan, kegiatan tersebut diawali dengan pengenalan potensi bencana di Jawa Timur dan materi pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD.
3: Di sini BPBD memberikan beberapa materi dan edukasi tentang kesiapsiagaan bencana dalam menghadapi bencana gempa bumi maupun kebakaran yang mempunyai potensi besar terjadi di sekolah ini.
2: Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim Deni Kiki Melia Tamara menjelaskan, selain materi kebencana,

0: tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Kalaksa BPBD Jatim untuk memperluas edukasi kebencanaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
1: Universitas Jember menegaskan pelaksanaan PKKMB 2026 harus berlangsung aman dan edukatif tanpa perundungan maupun kekerasan terhadap mahasiswa baru. Laporan Gia Deborah.
2: Pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di Universitas Jember atau UNEJ menjadi agenda rutin yang dilaksanakan dengan mengacu pada panduan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan, STMH, mengatakan pelaksanaan PKKMB 2026 memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi, khususnya terkait larangan perundungan atau bullying dan kekerasan terhadap mahasiswa baru.
3: Sebenarnya perkenaan PKKMB karena ini agenda rutin dan juga ada panduannya yang cukup ketat dari kementerian. Tadi rambu-rambunya tidak boleh ada bullying, tidak boleh ada kekerasan. Itu betul-betul kita jaga dengan sangat serius ya. Karena kalau ada indikasi begitu ya habislah kita gitu ya. Dan sekali lagi dari aspek materi sudah ditentukan, materi ada materi nasional yang memang secara kementerian telah ditetapkan itu harus tersampaikan, dan juga ada materi-materi lokal atau materi-materi institusional sesuai dengan kebutuhan kita.
2: Melalui pelaksanaan PKKMB yang terarah dan sesuai dengan pedoman tersebut, Universitas Jember berupaya menciptakan lingkungan pengenalan kampus yang aman, edukatif, dan bebas dari praktik perundungan maupun kekerasan. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
1: Anda masih di jalur info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silahkan Prita.
4: Terima kasih, Haryo. Petugas Damkar Ponorogo berhasil mengevakuasi sarang tawon gung di lantai 7 Gedung Graha Krida Praja Pemka Ponorogo meski sempat mengalami kesulitan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
5: Petugas pemadam kebakaran, damkar pada Satpol PP dan Damkar Ponorogo melakukan evakuasi sarang tawon lebah madu yang berada di lantai 7 Gedung Graha Krida Praja Pemka Ponorogo. Sarang tawon tersebut tepatnya berada di luar ruangan bidang koperasi dan usaha mikro pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Perdakum. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena hanya dapat dilakukan melalui jendela gedung. Anggota damkar pada Satpol PP dan Damkar Ponorogo Hari Purnomo mengatakan pihaknya menerjunkan 5 personil untuk menangani keberadaan sarang tawon tersebut. Menurutnya, kondisi lokasi menjadi tantangan tersendiri karena petugas harus melakukan evakuasi melalui jalur yang terbatas.
6: Evakuasinya sangat sulit sekali dikarenakan akses untuk mengevakuasi itu cuma lewat jendela. Jadi agak sulit. Ini yang kedua kalinya, Pak.
7: Lokasinya sama atau
6: di sama, lokasinya sama di situ juga.
5: Sementara itu, Kabid Koperasi dan Usaha Mikro Perdakum Ponorogo Sri Rohani menyatakan keberadaan tawon baru diketahui setelah beberapa kali terlihat masuk ke area ruangannya pada pagi hari. Padahal sebelumnya, ia tidak menyadari adanya sarang tawon tersebut.
8: Kalau tawon itu munculnya kapan, saya persisnya kurang tahu ya, Mas. Artinya akhir-akhir ini saya tuh pernah ada salah satu tawon yang masuk pagi sebelum datang. Saya juga nggak mikir kalau di tempat di sebelah saya itu ada tawon. Ya aman-aman, tenang-tenang saja.
5: Sementara itu, untuk mengusir tawon, petugas menggunakan metode penyemprotan dengan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite. Evakuasi tersebut berlangsung sekitar 30 menit. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris. Waris, silakan.
9: Baik, terima kasih Prita. Wakil Bupati Sampang menilai program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Laporan Alvin Nuari.
10: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang saat ini tengah berlangsung di Desa Panyepen, Kecamatan Cengi. Program lintas sektoral ini

0: dinilai telah memberikan kontribusi nyata dan strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara jajaran TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui TMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial serta kebersamaan warga. Kata Wabu, program TMD ini telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan, baik dalam membuka aksesibilitas infrastruktur maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
1: Program ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam bergotong royong membangun desa. Semoga adanya TMD bisa mempercepat pembangunan wilayah, pembangunan desa khusus sehingga bisa roda.
0: Hingga saat ini, rangkaian kegiatan TMD di Desa Panyepen, Kecamatan Cernyi, masih terus berlangsung. Berbagai sasaran fisik maupun non-fisik terus dikebut pengerjaannya oleh Satgas TMD bersama warga setempat guna mencapai target yang telah ditentukan sebelum program resmi ditutup.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Ruli Supra Yugo. Ruli, silakan.
3: Baik, terima kasih Waris. Sekitar 17.000 mahasiswa baru Universitas Brawijaya mengikuti pembukaan PKKMB Raja Brawijaya 2026. Tahun ini mahasiswa dibekali wawasan global, pemanfaatan AI, inklusivitas, dan kesadaran kesehatan mental. Hanum Octavia akan menyampaikan laporannya untuk Anda.
4: Sedikitnya 17.000 mahasiswa baru Universitas Brawijaya memadati lapangan Rektorat UB dalam upacara pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Raja Brawijaya 2026. Tahun ini, kegiatan tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan kampus, tetapi juga diarahkan untuk membekali mahasiswa dengan perspektif global, pemanfaatan teknologi, serta kesadaran terhadap kesehatan mental dan keberagaman. Mengusung tema Gelora Brawijaya membentuk generasi transformatif yang inklusif, inovatif, berwawasan global dan berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045, rangkaian Raja Brawijaya tingkat universitas berlangsung 10 sampai 12 Agustus dan dilanjutkan di tingkat fakultas pada 13 sampai 15 Agustus 2026. Karena itu, UB memperkenalkan mahasiswa baru dengan keberagaman sivitas akademika, termasuk mahasiswa dari berbagai negara. Selain wawasan global, pemanfaatan AI juga diperkenalkan sejak mahasiswa memasuki lingkungan kampus.
5: Seperti biasa, tahun-tahun sebelumnya juga, itu banyak kegiatan-kegiatan yang tahun ini, itu kita lebih fokuskan untuk membekali anak-anak baru kita. Ada beberapa hal, yang pertama adalah terkait tentang isu kesehatan mental yang kita banyak masukkan ke situ.
4: Mahasiswa juga diminta membuat konten dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa isyarat. Menurut Dava, penugasan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya inklusif yang dikembangkan oleh UB.
6: Video, namun yang kami susun adalah itu bersifat substansial, seperti contohnya memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris, bahasa isyarat, lalu menceritakan terkait kemampuan, kelebihan dan kelebihan mereka.
4: Dava menambahkan, mahasiswa baru diharapkan tidak rencana pengembangan diri selama masa perkuliahan. Hanum Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi dari Malang, kita akan mengupdate informasi selanjutnya dari RRI Surabaya. Silakan.
7: Terima kasih Ruli. Pakar kebencanaan ITS menilai masyarakat Indonesia sejatinya telah memiliki budaya mitigasi bencana melalui kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Laporan Oni Arianto.
8: Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki budaya mitigasi bencana alam sejak dahulu. Menurutnya, kearifan lokal di berbagai daerah menunjukkan masyarakat Indonesia telah mengenal cara menghadapi ancaman bencana. Amin Widodo mencontohkan rumah gadang di Minangkabau sebagai salah satu bentuk kearifan lokal dalam menghadapi resiko bencana. Selain itu, masyarakat Aceh, khususnya di Pulau Simelu, memiliki budaya semong yang berkaitan dengan mitigasi bencana tsunami. Menurut Amin Widodo, Selasa siang, keberadaan rumah joglo juga menjadi bagian dari pengetahuan lokal masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Namun Amin menyebut budaya mitigasi tersebut perlahan mengalami perubahan dan tidak sepenuhnya diwariskan kepada generasi berikutnya.
9: Bangsa ini sudah melakukan mitigasi bencana sejak dulu. Misalnya ini dari tadi saya ceritakan, misalnya di daerah

0: Recording in progress.
1: Laporkan.
2: Ilmu pengetahuan hukum laut internasional memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan wilayah laut, sekaligus memperkuat posisi dan diplomasi Indonesia di tingkat global. Laporan Farida Husnia.
3: Hukum laut internasional memiliki peranan penting. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Hang Tuah UHT Surabaya, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Avando Bastari saat memberikan sambutan dalam pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar. Rektor UHT Surabaya mengatakan, hukum laut internasional tidak hanya sebagai kajian akademik, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi sumber daya kelautan, menjamin keamanan maritim, menyelesaikan sengketa batas wilayah, serta memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global.
4: Tuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang kuat di bidang hukum laut internasional menjadi semakin mendesak.
3: Sementara itu, Ketua Indonesian Society of International Law Lecturers, Profesor Ari Afriansyah mengatakan Surabaya merupakan pusat pengembangan ilmu hukum laut.
5: Memang sejatinya menjadi pusat pengembangan ilmu hukum laut yaitu di Surabaya dan tentunya di tengah-tengah salah satu warga negara yaitu TNI Angkatan Laut. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa ISIL adalah salah satu asosiasi organisasi dosen yang saya sangat bangga karena organisasi yang dirumuskan.
3: Pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar berlangsung 4 hari. Pelatihan ini sebagai bagian dari upaya mempersiapkan akademisi dan praktisi yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang kuat di bidang hukum laut internasional. Farida Husnia melaporkan.
2: Semangat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI mulai terasa di Kabupaten Kediri. Beragam kegiatan digelar untuk memperkuat semangat persatuan sekaligus menanamkan jiwa nasionalisme. Laporan Ayu Citra.
6: Jumlah warga di Kabupaten Kediri pada saat ini memiliki serangkaian acara dalam memeriahkan semarak peringatan HUT ke-81 RI. Hal itu disampaikan oleh Brana Sulistianti, seorang masyarakat di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri saat melihat gerak jalan tingkat pelajar di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Ia mengaku sangat antusias untuk mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Besar Nasional PHBN tahun ini. Apalagi hal itu bisa meningkatkan semangat persatuan, kesatuan bangsa, dan sekaligus memberikan teladan yang baik bagi anaknya untuk memiliki jiwa merah putih.
7: Lihat lomba baris dari SMP Sak Kecamatan Pare.
8: Anaknya ikut juga?
7: Iya. Anak-anak kalau pulang ke rumah semangat untuk ikut baris ini karena ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan.
6: Sementara itu, Camat Pare, Habib Adnan mengatakan untuk agenda perlombaan tema PHBN, maka fokus di masing-masing lembaga sekolah sesuai tingkatan, baik itu TK PAUD, SDMI, SMP, hingga SMA. Sementara untuk wilayah Kecamatan Pare, maka pihaknya fokus terhadap pelaksanaan kegiatan umum yang dijadwalkan digelar pada tanggal 22 Agustus 2026 dan bertempat di Stadion Canda Birawa Pare, Kabupaten Kediri.
9: Untuk kegiatan PHBN, kita fokuskan untuk kegiatan di masing-masing tingkatan, artinya untuk kegiatan sekolah kita serahkan kepada masing-masing sekolah sesuai tingkatannya, mulai dari tingkatan PAUD, TK, terus tingkat SDMI, tingkat SMP MTS, sampai tingkat SMA, SMK, SMA.
6: Lebih lanjut, Habib juga berharap melalui kegiatan tersebut, maka diharapkan masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam peringatan HUT RI dengan agenda yang positif. Terlebih lagi pada tahun ini, ia juga tidak melibatkan acara bernuansa sonhorok yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
10: Info Olahraga.
2: Informasi olahraga yang pertama, Festival Dayung Tejo Asri di Kabupaten Madiun terus didorong menjadi bagian dari pengembangan sport tourism di Jawa Timur. Laporan Farin Regi.
0: banyak 32 tim dayung dari berbagai daerah di Jawa Timur beradu mengayuh perahu dalam Festival Dayung Tejoasri keempat di kawasan Bengawan Mati, Desa Tejoasri, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi yang hadir menyaksikan festival, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat serta perkembangan penyelenggaraan Festival Dayung Tejoasri dari tahun ke tahun.
1: Mulai tadi pagi, antusiasme masyarakat juga begitu tinggi karena hari ini adalah Festival Dayung yang keempat. Dan kita semua tahu bahwa dari setiap tahun Festival Dayung ini ada sesuatu yang baru diperbaiki baik dari sisi penampilan maupun kualitas pertandingan juga lebih baik.
0: Kepala Desa Tejoasri, Yusuf Batiar, menuturkan pihaknya terbuka dan menyambut baik nantinya apabila ditetapkan sebagai salah satu agenda tahunan tingkat provinsi.
11: Ya, kita selalu terbuka kalau misalkan Pemprov melirik Desa Tejoasri menjadi dijadikan agenda tahunan Pemprov. Desa Tejoasri tetap terbuka dan menyambut baik agenda itu. Nah, terkait hal lain nanti mungkin kita mengikuti lah apa yang menjadi petunjuk Pemprov Jatim.
0: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, menyampaikan inisiatif pemerintah Desa Tejoasri bersama PMK Pelamengan dalam menggelar festival tersebut patut diapresiasi karena mampu mengangkat olahraga tradisional sekaligus menjadi daya tarik masyarakat.
12: Jadi inisiatif-inisiatif yang baik seperti ini tentunya kita akan turut bersama ya Pak ya, untuk bisa menjadi sebuah kiper rutin gitu ya. Tinggal kan memang berproses ya Pak, kedua dan seterusnya. Tapi dari tahun ke tahun kita melihat ada apa progres yang membanggakan dan dari sisi peserta dan sebagainya.
0: Festival Dayung Tejoasri tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengenalkan potensi wisata Bengawan Mati, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Varian Raki melaporkan.
2: Tekbol Indonesia mematangkan persiapan menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dengan membidik prestasi lebih tinggi. Laporan Agustin Irdiani.
13: Cabang olahraga tekbol Indonesia membidik prestasi lebih tinggi pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ketua Umum PP POTSI, Jovinus Karolus Legawa, mengatakan persiapan tim nasional telah dilakukan sejak 2 tahun lalu setelah melihat peluang tekbol berkembang sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan di multi-event. Persiapan tim nasional diperkuat dengan mendatangkan pelatih asal Hungaria, Gabriela Kota. Sentralisasi latihan telah dilakukan sejak persiapan SEA Games 2025 dan dilanjutkan menghadapi Asian Games 2026. Indonesia hanya dapat mendaftarkan 3 nomor dari 5 nomor yang tersedia karena keterbatasan regulasi. Kondisi itu membuat PP POTSI selektif menentukan nomor yang dinilai memiliki peluang menembus semifinal hingga final.
14: Kan atlet-atlet tekbol ini sebenarnya dari 2 tahun yang lalu. Kita lihat peluang bahwa tekbol games. Makanya atlet-atlet yang kita persiapkan ini dari tahun lalu. Kita datangkan coach Gabriela Kota juga dari Hungari untuk membantu tim nasional, kita sentralisasi dari tahun lalu untuk persiapan SEA Games dan kita lanjutkan untuk persiapan Asian Games.
13: Sementara itu, pelatih tekbol Indonesia asal Hungaria, Gabriela Kota, mengatakan persaingan di Asian Games akan lebih berat dibandingkan SEA Games. Meski demikian, Indonesia memiliki modal karena diperkuat atlet yang sebelumnya menyumbangkan medali di SEA Games 2025. Ia juga menilai Thailand menjadi pesaing terberat Indonesia di Asian Games. Negara tersebut dinilai memiliki level permainan yang berbeda karena sudah mengembangkan tekbol sekitar 8 tahun.
15: The stronger is Thailand. I think that's the only country that is like separate league maybe right now. But I think the other countries are can be similar languages. So I think
14: Jadi disampaikan bahwa di negara Asia yang paling kuat saat ini hanya Thailand karena Thailand sudah mulai 8 tahun yang lalu. Di negara Asia kita berpeluang untuk mendapatkan medali, potensinya sama levelnya.
13: Atlet telah disiapkan untuk memperkuat Indonesia pada 3 nomor, yakni Yoga dan Arbika di nomor tunggal putra, Zikra di tunggal putri, sedangkan Laude dan Husni Ubah turun pada ganda putra. Agustin Irdiani melaporkan.
10: Demikian info olahraga.
2: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
16: Baik, terima kasih Dio. Jember Mini Zoo menghadirkan inovasi wisata baru melalui Magical Light Forest 2.0 dengan memadukan 4 zona dalam satu kawasan. Laporan Gia Deborah.

0: Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Jember, Jawa Timur terus menghadirkan inovasi baru. Salah satunya melalui Magical Light Forest 2.0 di Jember Mini Zoo yang menawarkan pengalaman wisata dengan memadukan 4 zona dalam satu kawasan. 4 zona tersebut yakni Magical Forest, Cave, Mirror, dan Sunflower. Konsep ini dikembangkan dengan memanfaatkan sejumlah bangunan yang sebelumnya terbengkalai untuk diubah menjadi wahana wisata yang menarik dan memiliki nilai edukasi. Manajer Jember Mini Zoo Arief Febrianto mengatakan ide pengembangan Magical Light Forest berawal dari upaya mengoptimalkan fasilitas yang sebelumnya tidak terpakai agar memiliki manfaat baru bagi masyarakat dan wisatawan.
1: Oke, jadi Magical Light Forest ini adalah Magical Light Forest 2.0 di mana ini menggabungkan 4 zona, di mana yang pertama adalah Magical Forest, yang kedua adalah Cave, yang ketiga adalah Mirror, yang keempat adalah Sunflower. Sebenarnya ini awal mula idenya itu karena ada beberapa gedung yang terbengkalai dan akhirnya kita berubah menjadi suatu wahana. Dan alhamdulillah respon dari pengunjung dulu pernah kita coba itu positif. Dan kalau untuk ngomongin edukasi, mungkin ini lebih ke arah bahwasannya segala sesuatu yang memang tidak terpakai ternyata bisa untuk dijadikan suatu tempat yang berguna dan sangat-sangat cantik. Jadi seperti itu.
0: Kehadiran wahana baru ini mendapat respon positif dari pengunjung. Salah satunya datang dari selebgram dan influencer Rizky Bieber yang menilai Magical Light Forest sebagai inovasi baru dalam pilihan wisata di Jember.
2: Ini saya barusan datang di Magical Forest dan menurutku ini keren banget. Ini inovasi baru tempat wahana di Jember. Jadi buat teman-teman yang pengen datang ke sini, harus datang ke sini di Jember Mini Zoo karena keren-keren banget nih. Ini benar-benar inovatif dan benar-benar baru pertama kali ada di Jember.
0: Kehadiran Magical Light Forest 2.0 menjadi salah satu upaya memperkaya pilihan destinasi wisata di Jember. Selain menawarkan wahana rekreasi, konsep pemanfaatan ruang yang sebelumnya terbengkalai juga menunjukkan bahwa inovasi dan kreativitas dapat menjadi bagian dari pengembangan potensi pariwisata daerah. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Haryo Pratama dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
4: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: udah deh, kamu tuh udah gak mungkin sama aku. Dan aku juga udah gak mungkin lagi jalan sama kamu.
1: Itu mungkin, apa yang gak mungkin? Aku masih sayang sama
0: itu
1: kamu.
0: Itu semua hanya akan menyia-nyiakan waktu.
1: Aku tahu.
0: Pokoknya udah gak mungkin.
1: Itu mungkin aja.
0: Itu kata hati
1: semua
0: kamu.
1: Semua bisa terjadi.
0: Percuma,
1: aku percaya dengan kekuatan cinta.
0: Aku mohon sama kamu, tinggalkan saja aku. Aku udah capek, udah bosan sama kamu. Udah buang
1: aku
0: sama kamu.
1: Aku masih sayang sama kamu.
0: Dengar, aku sudah tidak bisa lagi sama kamu.
1: Aku yakin dengan kata hati aku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi adalah ketegasan, adalah ketidakberdayaan. Ketegasan tanpa ilmu adalah keberingasan. Betapa banyak bangsa yang mencapai kemajuan dan kemakmuran yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama, banyak orang mengalami kekosongan makna dalam hidupnya. Kita harus memberi bobot kepada bumi dengan kalimat La ilaha illallah. Ketika kita berbicara tentang kemakmuran bumi, maknanya tidaklah sempit dan sedangkal kemakmuran finansial. Tidak ada pilihan bagi kita dalam bertoleransi, kecuali dengan menanamkan iman yang kuat di dada kita. Tidak akan pernah lahir toleransi yang bermartabat, kecuali apabila kita yakin bahwa agama Islam yang paling benar. Tidak akan lahir generasi yang kuat bermartabat, yang mampu menghormati orang lain yang tidak seiman, kecuali kita membiasakan berkata kaulan syadidah yang benar. Demikian juga dengan anak-anak kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatiri keadaannya. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, kaulan syadidah. Saya kutip ayat ini untuk menegaskan bahwa generasi yang kuat hanya akan lahir apabila kita besarkan mereka di atas pijakan takwa dan berkata perkataan yang benar, kaulan syadidah. Salah satu makna dari kaulan syadidah ini adalah berkata tegas, tidak menutup-nutupi kebenaran. Berpijak pada dua hal inilah akan lahir anak-anak yang kokoh imannya, lembut perangainya, dan tegas sifatnya. Ulang, ia toleran kepada pemeluk agama lain karena seperti itulah contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjungan kita. Bukan karena kerdilnya jiwa, ciutnya nyali, dan rusaknya iman. Tidak. Semoga Allah senantiasa memberikan pencerahan dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga

Halo Sobat RRI Tuban, ada kabar gembira untuk masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah yang berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Nah, manfaatkan berbagai keringanan yang diberikan mulai dari pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB atau pembebasan pajak progresif serta keringanan pokok dan denda pajak bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan. Nah, sementara itu kabar baik lainnya, tarif PKB dan BBNKB tahun 2026 tetap sama dan tidak mengalami kenaikan. So, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datang ke kantor bersama Samsat terdekat dan manfaatkan program ini sebelum 31 Agustus 2026. Ayo, warga Jawa Timur, manfaatkan program ini sekarang juga. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tuban.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan apa namanya, gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3, terus mudahlah untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK

0: Yakut Khalil Khomas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
1: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Khomas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
0: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
2: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
0: Selain Yakut Khalil Khomas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
5: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
4: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
6: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi.
4: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi

0: BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
2: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
2: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya, menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
3: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
4: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
3: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh ST mengatakan, nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
6: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
5: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
7: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
5: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai $315 miliar pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
8: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
9: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
8: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
10: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
8: Sementara itu penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
11: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
12: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
11: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, kesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
12: Sementara itu, Chief of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan, mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
13: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
12: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
14: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
15: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026.

0: punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
2: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan, dan bahkan senior, dan terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Surabaya 99,2 FM. Saat ini tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak bersama-sama Mimbar Agama Katolik edisi Selasa 11 Agustus 2026 dengan topik Menjadi Anak Kecil di Hadapan Bapa, yang akan dihaturkan oleh Romo Satrio. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Umat Allah yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Romo Leonardo Satrio Priambodo dari Paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Dalam Mimbar Agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Menjadi Anak Kecil di Hadapan Bapa. Baiklah, sebelum memulai renungan ini, saya akan buka dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ialah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, syukur kami aturkan kepadamu, karena kami boleh mengenal dan memanggil engkau sebagai Bapa, dan engkau pun menganggap kami sebagai anak-anakmu. Kiranya kami pun dapat bersikap layaknya seperti halnya seorang anak di hadapanmu, supaya kami pun dapat berbuat sesuai dengan ajaranmu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenung sejenak dengan tema Menjadi Anak Kecil di Hadapan Bapa, yang kemudian saya akan membacakan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, semakin dewasa, seringkali kita menjadi semakin mandiri, lalu kemudian bersikap bisa segalanya. Seolah-olah kita serba mampu, lalu kemudian semakin sedikit membutuhkan dan mengandalkan pertolongan orang lain. Karena kita sudah serba bisa. Tetapi kita perlu menyadari bahwa kita ini jugalah makhluk yang lemah, yang bisa jatuh. Juga bisa keliru, bahkan melukai hati orang lain. Dan seringkali kita pun tidak melihat sisi-sisi itu. Sisi kelemahan kita yang seringkali juga melukai orang lain. Nah, di sini kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk bersikap seperti anak kecil yang sekiranya membutuhkan pertolongan orang lain karena sadar akan kelemahannya. Lebih-lebih di hadapan Tuhan sendiri, ketika kita merasa serba bisa dan serba mampu, akhirnya kita akan melupakan Tuhan itu sendiri. Kita akan merasa bahwa segala hal yang kita lakukan itu sudah cukup. Lalu kemudian kita tidak lagi datang ke gereja, datang untuk berdoa, untuk menyapa dan memohon pertolongan dari Tuhan. Lebih-lebih untuk bersyukur. Karena semua yang sudah dilakukan, dilakukan itu atas pekerjaan, atas usaha yang kita lakukan sendirian. Sehingga kita tidak pernah melihat bahwa sebenarnya apa yang sudah kita lakukan itu juga adalah buah penyertaan dari Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudari, melalui renungan hari ini kita diajak untuk menjadi seperti anak kecil yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dari orang lain. Secara khusus sebagai umat beriman, kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan sendiri. Karena kita seringkali bisa saja jatuh. Mungkin kita merasa belum jatuh, padahal sebenarnya kita sedang ke arah yang keliru. Begitu juga dengan di tengah gereja sendiri. Kita pun juga membutuhkan pertolongan umat Allah, membutuhkan hidup bersama di dalam persekutuan gereja. Sehingga kita tidak boleh bersikap egois, merasa sendirian sudah bisa. Tetapi kita diajak untuk saling memberikan bantuan dan menerima bantuan di dalam komunitas gerejawi. Begitu pula di dalam lingkup keluarga, kita pun juga hendaknya saling bergantung, saling membutuhkan orang lain dan membantu orang lain, entah suami istri maupun juga anak-anak. Sehingga ada dialog, ada percakapan, ada kasih sayang timbal balik. Sehingga sikap seperti anak kecil itulah yang membutuhkan orang lain menjadi hal yang sangat dirindukan Tuhan. Sehingga ketika ada anak-anak datang kepada Yesus, ya biarlah anak-anak datang kepadaku. Karena orang seperti inilah yang dicintai oleh Tuhan. Orang-orang yang sadar akan kelemahannya, yang kemudian membutuhkan pertolongan dari orang lain, juga pertolongan dari Tuhan sendiri. Semoga kita tetap ingat bahwa kita adalah anak di hadapan Allah Bapa. Berkat Tuhan menyertai kita semua.

Umat Allah yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan mimbar agama Katolik bersama saya Romo Leonardo Satrio Priyanggodo dari Paroki Santo Yusuf Karangpilang Surabaya dengan tema menjadi anak kecil di hadapan Bapa. Terima kasih atas perhatian Anda dan perjumpaan ini saya akhiri dengan doa serta mohon berkat Tuhan bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ialah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, syukur kami aturkan kepadamu atas segala kebaikan yang senantiasa Engkau hadirkan kepada kami anak-anakmu ini. Bantulah kami supaya kami pun dapat menjadi anak-anak yang baik seturut dengan teladan dan juga bimbinganmu sendiri, supaya kami dapat tumbuh dewasa dan juga dapat mendidik anak-anak kami pun dengan hal yang serupa ke arah yang baik untuk semakin mencintai Engkau. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, serta seluruh rencana dan niat baik kami, kiranya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendakmu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati saudara-saudari sekalian. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pusatu sampai saat ini. Akhirnya saya Dio Pratama harus pamit undur diri sebelum mengakhiri rangkaian Surabaya sore ini ya. Kami ingatkan, Surabaya malam ini Anda akan ditemani oleh Joe Adi Yuanda hingga nanti pukul 24 dini hari nanti. Nantikan program-program menarik seperti Ngobras dan juga Ruang Rindu edisi hari ini. Akhir kata, saya Dio Pratama pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.

Masih ingatkah Anda dengan BEMO, transportasi jadul warga ibu kota yang populer di tahun 1960-an? Jenis kendaraan mungil roda 3 ini sempat menjadi moda andalan warga Jakarta kala itu. BEMO yang merupakan singkatan dari becak motor mulai digunakan di Indonesia pada awal tahun 1962. Awal mula pengoperasian BEMO terkait dengan penyelenggaraan Asian Games keempat 1962 di Jakarta. Dan BEMO disiapkan sebagai moda pengangkut masyarakat untuk menyaksikan perhelatan pesta olahraga Asia ini. BEMO lahir pada tahun 1957 dari rahim pabrikan otomotif asal Jepang Daihatsu yang diberi nama Midget. Daihatsu Midget ini disebut memiliki arti kerdil karena memang desainnya yang cukup mungil dengan sedikit moncong ke depan mirip bajai. Kendaraan ini kemudian menjadi sangat populer dan banyak yang menggunakan BEMO sebagai transportasi umum meski harus duduk berdesakan. BEMO tidak hanya hadir di Jakarta, melainkan juga di kota-kota lain. Seperti di Bogor, Bandung, Surabaya, Malang, Padang, dan juga Denpasar. Karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, bahkan dapat melaju jauh lebih cepat daripada becak. Salah satu tujuan utama BEMO diciptakan sebagai transportasi umum saat itu agar bisa menjadi alternatif dari becak. Seperti yang kita ketahui bahwa becak tidak bisa mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, BEMO bisa melakukan keduanya. Hal ini juga yang membuat BEMO sangat digemari dalam waktu singkat setelah kemunculannya.

dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari ini, hari Selasa ya, tanggal 11 Agustus tahun 2026. Satu lagu dari Tulus sudah kita nikmati bersama. Dan jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat sesaat lagi, kami akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI di seluruh Indonesia melalui drama radio yang kali ini akan menghadirkan satu kisah tentang sepeda tua ayah, persembahan dari RRI Ranai. Dan selepas itu nanti Anda akan kami ajak untuk bisa bergabung dan berinteraksi bersama kami melalui program Ngobras, kemudian Ruang Rindu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, saya Juwadi Yuwanda akan hantarkan Anda untuk mengikuti program berikutnya Surabaya malam ini.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang. Ya nih, rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah, pas bel masuk, langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal, sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar. Ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.

0: Ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang buku si bungsu bisa lunas bulan ini.
1: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
0: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
2: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
0: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Eh, belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi, sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini, Dian buatin teh hangat untuk ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, ayah sering disindir orang-orang. Karena ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu ayah. Kami gak tega ya.
0: Dian, dengar ayah. Bahu ayah ini memang sudah tua. Tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat ayah itu bukan motor baru, bukan harta. Tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

0: Di dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa, yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Saya Juadi Yuanda hadir kembali menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk sharing-sharing, ngobrol-ngobrol gitu ya. Untuk bisa bergabung malam hari ini dalam program Ngobras, Ngobrol bersama Juadi Yuanda. Dan saya ingin ajak Anda untuk cerita-cerita dalam momen 17 Agustus, ya, momen dalam rangka menyambut kemerdekaan, Anda turut ambil bagian itu di bagian apa, ya? Ikut kerja bakti, masak-masak buat nyiapin tirakatan, ikut juga menghias kampung, ya, pasang bendera, ataukah hanya sebagai penggembira aja? Anda boleh bergabung bersama kami di 0315345474 dan juga WhatsApp di 0813314992. Halo, selamat malam Ngobras.
1: Selamat malam juga Ngobras.
0: Iya.
1: Ngobrol santai dengan Mas
0: Juadi Yuanda. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka Mas
0: Ju. Merdekanya kok lemas ngono. Merdeka Mas Ju. Aduh. Lemes. Iya. Bu Siti sehat ya Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Kalau dalam momen 17 kali ini memperingati kemerdekaan, Ibu ambil bagian sebagai apa Bu? Bagian masak? Bagian makan?
1: Kalau jadi mau lomba bikin nasi kuning.
0: Lomba bikin nasi kuning. Oh jadi Ibu... Ya. Ikut sebagai peserta lomba membuat nasi kuning. Oke. Iya. Nasi kuningnya dibentuk apa nih? Tumpeng atau tumpeng?
1: Tumpeng. Yang rasanya yang dinilai nanti rasanya.
0: Ya.
1: Yang sedang enggak asin itu.
0: Oh, gitu ya. Pernah menang enggak Ibu lomba bikin nasi kuning ini?
1: Tarik tambang saya.
0: Berarti nasi kuningnya belum pernah menang ya?
1: Belum.
0: Ini apa namanya lombanya itu Ibu sendiri atau sama beberapa satu tim satu berapa orang gitu?
1: Iya sama
0: TK. Jadi antar RT ya, antar RT gitu kak atau iya, antar dasawisma?
1: Sakelompok.
0: Ibu bagian apa Bu kalau dalam buat nasi kuning itu buat bumbunya, menghias nasi
1: buat
0: kuningnya?
1: Saya buat sendiri. Buat sendiri nanti.
0: Oh, buat sendiri.
1: Ada lagi, satu lagi. Membuat itu, jeletrenane cucur.
0: Apa itu jeletrenane cucur? Apa, Nek?
1: Ya, adunane.
0: Alah, bahasa ini, Rek. Jeletrenane.
1: Itu ketengeran. Nanti yang... Seratnya bagus, langsung meledur.
0: Jadi nanti. Ya, semoga menang ya Bu ya tahun ini ya Bu.
1: Amin.
0: Karena saya yakin itu pesaingnya pasti banyak. Banyak Ibu-ibu.
1: Ada 7 rasanya.
0: Sudah terbukti warna enak pasti ya. Terus yang makan siapa gitu Bu?
1: Nanti kan banyak.
0: Ada yang makan banyak ya?
1: Iya, balik desa kok.
0: Oh, bisa. Enak dong kalau gitu ya. Rencananya mau dihias apa nanti? Tumpengnya mau dihias pakai apa? Daun-daun dari 7 rupa atau apa mungkin dari negara-negara?
1: Daun nanti. Saya kan banyak daun-daun di rumah.
0: Kayak apa? Daun apa? Daun seledri, nanti. Daun nanti. Jambu. Oh, nanti ya. Nanti. Kejutan ya. Alah.
1: Ayam panggang petenteng.
0: Ayam panggang petatang petenteng. Ya.
1: Yang penting okay. Rasanya nanti Mas.
0: Iya dong, namanya juga lomba ya. Rasa tapi ya. Kalau rasanya enak, hiasannya kurang bagus kan juga jelek Bu. Harus juga hiasan ya. Juga harus keren kan.
1: Bikin sendiri, saya enggak mau beli. Bikin sendiri.
0: Bikin sendiri. Ibu yakin menang enggak ini? Yakin menang enggak?
1: pasti.
0: Pasti yakin menang ya. Siap. Oke deh doain kalau begitu.
1: Ya, Mas, ya.
0: Iya dong, doain. Saya doain saya, untuk.
1: Saya kan bolonya Mas, Mas Jo juga.
0: Oh enggak Bu.
1: Enggak kok gitu.
0: Awas ya. Saya enggak bolo-boloan.
1: Kok gitu Mas?
0: Saya bolo dewa Bu, bolo kurowo saya. Ya wes, makasih Mas, banyak ya Bu Siti ya.
1: Penyiar butuh pendengar
0: enggak? Saya butuh tapi enggak mau bolo-boloan. Saya boleh ikut ya Allah.
1: Wes, pokoknya doain Mas ya.
0: Ya, siap. Oke. Okay.
1: Doain. Nanti, ini kan mulutan sudah
0: lewat.
1: Kurang berapa hari.
0: Oh, belum ya? Belum. Ya, nanti mulutan juga. Wah, enak ya. Kira masih lemu saya kalau di rumahnya ya. Bu Siti.
1: Oh, nanti. Nanti. Mulutan buat tepak mulutannya, mulut tak turunnya. Nanti saya kirim ke sana nanti.
0: Oh iya, wes. Makasih ya. Kamsia, Sisi ya. Ya, ya wes. Makasih ya Bu ya.
1: Doain menang ya Mas.
0: Iya, ya tak doain menang oleh hadiah 100 juta rupiah.
1: Siti, ngono
0: Mas. Ah, males Bu kalau ngono Bu. Males lihat ngono-ngono anak kok males Siti. Malu. Malu saya Bu.
1: Kari nasi kunengnya.
0: Ngono ya Siti. Aku izin Bu aku ada ngono-ngono.
1: Sama tidurnya nanti.
0: Aduh, ya wes, makasih Bu ya. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Saya Mas, terima kasih banyak
0: ya.
1: Sudah menerima telepon saya.
0: Nanti
1: saya masuk lagi Mas ya.
0: Ya, enggak usah melas kok dibawa sing semangat.
1: Request sekarang apa?
0: Enggak boleh lah. Enggak di CI acara enggak boleh. Orang-orang perlu berlangsung kok wis request ya.
1: Ya.
0: Malam. Lanjut. Siti. Aduh. Nanti tak dukung, Bu. Saya, Bu, tak dukung ya, Bu ya. Siti. Oke, siap. Halo, selamat malam. Ngobras.
2: Halo. Ngobras santai bersama Bang Jo.
0: Iya. Gimana kabarnya Ibu Wira, sehat ya Bu malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Saya menyampaikan tetangga kanan kiri 2 RT, Pak RW, Pak RT semuanya sehat alhamdulillah. Satpamnya alhamdulillah sehat semua.
0: Oh ngapain lah kok lengkap ya.
2: Laporan khusus
0: dari warga sekitar. Tapi ngomong-ngomong soal kegiatan 17-an, Ibu ambil bagian apa, Bu? Jadi apa, Ibu?
2: Oke. Terima kasih. Jadi alhamdulillah karena kita itu kan punya grup juga, dua blok ini. Mm-hmm. Jadi ketika
0: dua blok itu RT berapa di sana?
2: Kenapa?
0: RT berapa itu dua blok itu tergabung?
2: RT 20.
0: Oh. Puluhnya mana? RT 20.
2: RT 5.
0: Puluh.
2: Ya jalannya, jalan cinta.
0: Aduh. Kacau.
2: Oke.
0: Ya, gimana?
2: Jadi gini, alhamdulillah pada waktu meeting malam sama bapak-bapak itu kan. Pak Eri dan Bu Eri ditugaskan untuk jalan-jalan mensurvei bambu. Dan saya keliling dan alhamdulillah di kampung kita harus memotong, harus membersihkan. No, capek, takut ketemu ulo gitu kan.
0: Oh, takut ketemu ulo.
2: Soalnya kan pring itu kan tempatnya itu katanya.
0: Apa pring? Pring, iya.
2: Pring.
0: Bambu.
2: Oh, jangan ngolok saya. Lo katanya orang Kupang.
0: Pakai pring bareng.
2: Makanya gaduh-gaduh.
0: Iya, oke. Okay.
2: Tahu maksudmu.
0: Enggak.
2: Oh, terus. No. Oke. Alhamdulillah, setelah survei, terus dapat 20 bambu ya.
0: Heeh.
2: 20 bambu.
0: Jadi itu ceritanya beli atau ngambil beli, punya beli. Orang? Oh, enggak.
2: Beli ya. Beli. Akhirnya beli. Penawaran akhirnya kita jatuh ke pas yang biasa dipajang di jalan itu kan.
0: Heeh.
2: dapat, terus bayar itu gak senacat, saya yang selesai itu saya yang pasang umbul-umbul.
0: Oh.
2: Umbul-umbul itu, wah gagal ya, aku sandarkan di atas tinggi rumahku.
0: Oh iya. Ibu kuat ya pasang umbul-umbul ya, kan tinggi tuh Bu. Ibu naik.
2: Itu 5 meter, kebetulan bambunya itu 5 meter. Untuk umbul-umbulnya itu 3 meter. Jadi bagaimana caranya untuk ratanya di atas itu supaya sejajar semua. Jadi pada waktu penanaman bambu itu juga ada sekitar berapa senti katanya Pak Heri itu.
0: Jadi begitu. Jadi Ibu bagian masang benderanya umbul-umbul. Bagian
2: umbul-umbul. Saya untuk pekerjaan itu selesai. Karena bapak-bapak itu kalau nggak dicubit bokongnya tuh mereka nggak keluar gitu.
0: Oh ya ampun, jadi... disamblek ya, samblek.
2: Oke, jadi yang lain kemarin sempat ikut lomba PKK. Ada lomba-lomba yang sangat seru dan semua dapat hadiah, seru, ada beras, ada gula, ada minyak, ada mie.
0: Oh, ya ampun. Iya, keren ya. Kalau kalau di tempat saya tuh ada gula, ada semut, ada gula, ada semut.
2: Ah, benar. Ini kenapa patah.
0: Itu kenapa patah, Bang Jo. Iya.
2: Itu lanjut nanti jalan sehat. Habis itu puncak acaranya saya bilang gini, Pak, itu kok pengen baca puisi ya? Ya.
0: Oh, Ibu juga baca puisi juga. Wah, keren.
2: Dulu itu saya MC-nya.
0: Percaya.
2: Lalu itu saya MC-nya.
0: Hadirin sekalian.
2: Oh,
0: tidak. Gimana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, dan warga RW 07 yang saya hargai dalam rangka memperingati
0: MC-nya 8. Maaf lupa. Ini kemerdekaan yang keberapa ya? Saya lupa ya. Waduh bahaya. Ya,
2: ini kan 81
0: kan. Ya, berarti beberapa tahun yang lalu itu MC-nya ya, Ibu.
2: Iya, Akhir Mahmud dan Berdomat kan.
0: Ya, apal juga temanya. Oke deh Bu, sehat selalu. Yang pasti sukses ya Bu Wira ya.
2: Ya, amin.
0: Amin. Yo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, yang pastinya setiap masyarakat, setiap individu ini selalu bisa menjadi atau ambil bagian dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Anda kebagian apa? Dapat tugas apa dalam perayaan tersebut? Tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bersama Jo Adi Yuanda.

Star siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-0164-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Baik, kita masih di program Ngobras ya, ngobrol barengan Juwadi Juwanda. Malam hari ini kita masih ngobrolin seputar apa sih yang Anda lakukan atau Anda ambil bagian di bidang yang mana yang Anda kerjakan ketika Anda turut membantu dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia di tempat Anda. Halo, selamat malam. Ngobras.
1: Assalamualaikum, Mas Jo.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiati, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wasyukurillah.
1: Sehat selalu semuanya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Ini acara kami 17 Agustus tahun kemarin.
0: Iya, apa itu?
1: Tahun kemarin itu ibu-ibu dibagi 10 kelompok.
0: Oh gitu.
1: Kami terdiri dari 2 Karang Taruna, 3 ibu-ibu termasuk saya. Semuanya ada 10 kelompok.
0: Ngapain itu? Tugasnya dapat tugas apa, Bu?
1: Kami membuat tumpeng.
0: Oh, keren.
1: Boleh tumpeng apa saja. Kami waktu itu pakai tumpeng serawut.
0: Tumpeng serawut. Kayak gimana tuh modelnya tumpeng serawut,
1: tumpeng
0: Bu?
1: Tumpeng serawut itu dari pohung. Pohung kita bersihin, terus kita parut dengan tidakan serawut.
0: Oh.
1: Kan ada tidakan serawut.
0: Ada.
1: Kita parut, habis kita parut, terus kita campur dengan gula merah.
0: Ya.
1: Merah kita campur, terus kita rebus didang dulu.
0: Ya.
1: Sudah kita siapkan tidakan tumpeng, bukan besar tapi kecil.
0: Kecil. Nah, itu hiasannya apa kalau biasanya kalau tumpeng serawut kayak begitu?
1: Apa, Maju?
0: Hiasannya apa? Kan kalau tumpeng itu kan ada lauk pauk.
1: Bagus sekali, nanti dulu kami ceritakan.
0: Oh iya. Oke.
1: Okay. Setelah itu adik-adik Karang Taruna tadi menyiapkan tempehnya. Tempehnya itu dihias dengan daun-daun yang hijau. Juga dengan daun hijau yang lincip-lincip tadi dikasih bendera merah putih.
0: Oh.
1: Terus tempe tadi dilemei dengan daun, terus kasih kelapa yang sudah diparut, yang sudah didang, jadi kelapanya mateng.
0: Oke.
1: Diserau, ditaburi itu. Setelah ditaburi, baru yang namanya titaan serawut tadi dimasukkan di dalam titaan tumpengnya kecil. Terus dimasukkan di situ. Jadi aduh masuk bagus sekali.
0: Bagus. Rasanya kayak mana itu Bu tumpeng serawut? Enak.
1: Apa Maju?
0: Rasanya seperti apa itu?
1: Wah, seperti enak sekali.
0: Seperti enak sekali. Ya.
1: Ada saingannya, ada juga yang pakai tumpeng tiwul.
0: Tumpeng tiwul.
1: Saingannya ada juga tumpeng ketan.
0: Oh.
1: Saingannya bagus-bagus.
0: Bagus-bagus.
1: Tapi, memang ridhonya Allah. Tempat kami menang.
0: Juara.
1: Menangnya karena bendera merah putihnya.
0: Oh, dapat juara satu akhirnya. Juara satu. Alhamdulillah.
1: Ini nanti, judulnya agar-agar. Kami membuat agar-agar. Kami cetak dengan ikan yang sedang berenang di air.
0: Oh, aduh cantik sekali.
1: Bagaimana? Jurinya, siapa yang menang?
0: Waduh, bagi ikan dalam.
1: Harus kreatif.
0: Betul.
1: Diapakan nanti ikan yang berenang.
0: Ikannya diapakan? Dipancing enggak boleh dipancing.
1: Enggak boleh.
0: Oh, enggak boleh.
1: Dimakan boleh kok.
0: Dimakan enggak boleh dipancing ya.
1: Ya, karena ikan besar sekali loh, Mas.
0: Oh, ikan besar sekali, loh. Ikan paus.
1: Kan ikan mujair besar sekali tapi.
0: Wah, penasaran ini. Nanti warnanya apa itu? Kan kalau agar-agar tuh harus ada rasa-rasanya juga, ada rasa stroberi, rasa apa gitu.
1: Ini kami tadi kami sudah rundingan, katanya warnanya nanti ada biru, ada merah, ada kuning.
0: Campur
1: jadi satu terus kita cita ikannya.
0: Dicita. Iya. Iya, keren.
1: Nanti habis itu ikannya tuh berenang di...
0: Berenang di kolam.
1: Enggak.
0: Di
1: mana itu?
0: Di mana di laut. Oh, di baskom. Loh, terus nangkapnya ya apa kalau ikannya berenang di baskom?
1: Di baskom besar. Bagus, Maju. Nanti bagus
0: deh. Coba. Saya nanti dikirim fotonya ya, Bu. Ya, pengen tahu tuh. Ikan berenang di baskom, terus Ibu buat tumpeng dari ya geraker. Wah, keren.
1: Ya, geraker. Jadi... pokoknya nanti bagaimana
0: Ikannya ada berapa ekor, Bu?
1: Satu, tapi besar loh.
0: Oh, satu besar.
1: Iya, kami beli citaan tuh di Arisa Almari kok.
0: Iya. Loh, itu apa ikannya, kenapa gak ikan lohan aja, Bu?
1: Enggak, ini bentuknya kayak ikan mujair.
0: Oh.
1: Kok. Tak lihat, loh. Kok gak kayak...
0: Kok gak kayak iwak paus, iwak mujair,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, kok gini. Iya, mujair, iya. Tapi kok besar sekali. Gak apa-apa. Pokoknya kita menang.
0: Ya, sehat selalu yang pastinya. Ya, saya berdoa sebagai menang, Ibu, Bu ya. Titi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, seru banget ya. Ikan mujair. Saya juga mencoba membayangkan ini. Kira-kira seperti apa ini ya. Tumpeng dari agar-agar. Terus dalamnya iwak mujair. Waduh, enak kalau ikan mujair kasih sambal. Sikat, bro, ya. Halo, selamat malam, ngobras.
2: Ngobras, ngobras, ya. Santai. Selamat malam, Bang Jo.
0: Malam, Pak Mujair. Oh, enggak ya, bukan ya.
2: Ini Geboy Mujair ini. Gimana, Bang Jo, sehat?
0: Alhamdulillah, baik, Mas Andi. Iya. Mas Andi juga sehat ya.
2: Alhamdulillah, sehat. Temanya Batam. Apa, Bang Jo?
0: Temanya iwak mujair tadi.
2: Oh, iwak mujair. Jadi dipepes apa di... Itu.
0: Iya, dimasukin dalam kolam. Ada lagunya, oh, kan? Bagi iya, ikan dalam kolam. Iya, iya, iya. Ini loh, apa namanya kegiatan 17 Agustus itu kan bermacam-macam ya. Nah, Mas Andi dapat bagian apa? Bagian menghias, bagian apa, dokumentasi, atau bagian apa nanti?
2: MC.
0: Oh, MC. Iya. Bukan lagi ya. Kalau MC-nya sudah...
2: Lagi bukan.
0: Kalau MC-nya sudah turun, waduh, dunia terasa hampa ini, luar iya, biasa. Betul. Iya, iya. Oh, sering ya jadi MC setiap tahun gitu ya? Acaranya acara tirakatan atau acara kayak pentas seni?
2: Acara kecil-kecilan aja.
0: Jadi yang datang anak kecil-kecil gitu maksudnya?
2: Kecil-kecil, kayak misalnya di Istana Merdeka gitu kan, kecil-kecilan aja. Yang datang pun memang anak-anak kecil itu.
0: Udah, merendah sekali.
2: Itu memang harus disentil-sentil itu.
0: Gak mau jalan, disentil aja dengan anak kecil ya. Ini emang setiap tahun emang Mas Andi jadi MC gitu. Maksudnya selalu terlibat gitu ya.
2: Iya, alhamdulillah. Karena... apa ya, ya ini awalnya dari gabung di radio, gitu. Oh. Kita kan tanpa kita sadari kita dilatih speaking, public speaking.
0: Makanya.
2: Mas Andi alhamdulillah sih di setiap radio ya, kalau on air itu pakai attitude. Memang kan kita kalau mau public speaking itu ya pertama attitude harus pokoknya
0: dijaga.
2: Harus baik dan benar, dijaga gitu.
0: Sopan, ya, santun gitu ya.
2: Iya betul, ya walaupun ada apa namanya, ada jok-jok gitulah.
0: Jangan-jangan ini MC-nya Mas Andi ini teman duetnya Bu Wira. Bu Wira juga suka nge-MC loh kalau pas 17-an itu.
2: Iya hampir, cuman kan kalau Bu Wira kan orangnya agak pemalu, jadi kalau Mas Andi MC biasanya disuruhnya Pak Heri.
0: Oh gitu, baik. Kalau Bu Wira pemalu, Mas Andi apa, pemaaf gitu? maaf, saya belum bisa. Maaf, saya jadi MC. Maaf Bapak, saya mau bicara gitu ya. Pemaaf ya.
2: Kalau bahasa Jermannya kan nyuwun sewu.
0: Iya, iya, iya. Oh gitu, keren banget ini MC kita ini.
2: Balas aja. Kecil-kecilan aja.
0: Kecil-kecilan aja ya, sekelas Istana Merdeka lah ya. Istana Bogor lah paling enggak ya.
2: Iya, apalagi kalau ada, apa siapa tuh yang penyanyi itu? Mas datang gitu, MC boleh lah. Pokoknya kecil-kecilan aja lah.
0: Yang kecil-kecilan.
2: Waktu Britney Spears,
0: Britney
2: gitu kan.
0: Spears datang.
2: Mas Andi cuma nonton.
0: Lagian juga dia nggak tahu ini mau ngomong apa ini.
2: Iya, betul, itu lah makanya lebih banyak nyun sewu daripada nyun rong ewu kan.
3: Itu tadi MC-nya pemaaf sekali. Maaf, saya mau nge-MC.
2: Iya.
3: Oke deh Mas Andi, sehat selalu ya. Sukses untuk acaranya. Tanggal berapa sih acaranya? Nanti tanggal 17-an
2: kah? Hari Senin.
3: Hari Senin. Pas ya.
2: Iya, betul. Tapi biasanya lomba-lomba udah dimulai dari hari Sabtu sama Minggu.
3: Iya, ini gitu. Tanggalnya bagus ini ya. Tanggalnya enak ini untuk bisa berakhir pekan bersama dengan
2: lingkungan.
3: Siap.
2: Biasanya sih pas hari H-nya nanti pembagian hadiah.
3: Oh gitu. Berupa apa gitu? Biasanya? Berupa apa hadiahnya?
2: Ya itu tadi kecil-kecilan. Ya pokoknya kalau ada pesawat terbang boleh lah.
3: Pesawat terbang.
2: Asal jangan piring terbang aja.
3: Jangan. Ya boleh pesawat terbang boleh lah. Paling nggak baling-baling dulu.
2: Kalau piring terbang nanti dimarahin sama Bu Istikaro nanti.
3: Saweran dong. Makasih banyak ya Bang Andi. Iya dong.
2: Ruang rindu
3: nanti.
2: Lagunya
3: Indonesia nanti tahun 90-an. 90-an masih lagu-lagu baru ya.
2: Iya,
3: lumayan baru ya.
2: Bang Jo semoga sehat.
3: Siap Mas Andi.
2: Lancar Bang Jaya.
3: Yep.
2: Pokoknya sekali merdeka tetap merdeka.
3: Iya, terima kasih banyak.
2: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Andi dari Batam. Pendengar, jika Anda siap menjadi bintang berikutnya, inilah saat yang telah Anda tunggu-tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris Persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, kemudian memiliki bakat menyanyi, percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara Mas Anda terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari diri Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan Anda bisa menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta 089-630-089-3x0. Kemudian SP Tuban dengan Saudara Witra di nomor 089-616-045745. Dan dari SP Kediri bisa menghubungi Fauzi Ahmad 085728343752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau retracted dan ditolak oleh WHO. Karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin, The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Ketemu lagi bersama saya, Jody Wanda, di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori. Lewat lagu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Biar

Malam hari ini saya buka line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331494992. Jangan lupa passwordnya kalau saya bilang ruang rindu, adalah langsung teruskan dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu-lagu baru kita mainkan malam hari ini pendengar tahun 2000-an ya. Untuk Anda pecinta lagu Indonesia tahun 2000-an.

0: Luar biasa semangat 45 ya, lagu-lagu yang sudah kita nikmati malam hari ini semoga saja bisa menjadi penyemangat kita yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Surabaya dimanapun saja Anda berada. Senang sekali saya Juwadi Yuwanda mendengar kembali menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Dan sekarang giliran Anda bisa bergabung bersama kami untuk bisa menikmati lagu-lagu pilihan Anda. Ringkan 0315345474 dan juga 081331499. Jangan lupa sebutkan passwordnya. Kalau saya bilang ruang rindu, ada teruskan dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Begitu pula untuk Anda yang ingin bergabung melalui line WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya malam hari ini. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Juwadi Yuwanda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, saking semangatnya.
1: Empat lagu berturut-turut lagunya semangat.
0: Tapi kok bisa? Tiga lagu dong, tiga lagu, bukan empat lagu.
1: Oh, tiga lagu. Papa Rock and Roll,
0: Niji, sama Changcuter.
1: Wah, Changcuter, betul banget. Tergantung sekarang pendengarnya ini request lagunya bisa selevel nggak?
0: Nah itu dia, itu tergantung gini. Kita mainnya tahun 2000-an ya, agak baru-baru dikit.
1: Kalau gitu tanpamu dari Rebecca.
0: Rebecca, siap.
1: Salam-salam yang untuk Mas Andi, Mas Mandi, Bu Del, Bu Siti di Pas. Pak Mariono, Bu Wati, Bapak-bapak semua, Mama Iru, Bu Waria, Bu Nur Fadila, Mama Dewi, and semuanya.
0: And semuanya.
1: Ya, ketemu namanya, besok. Untuk Bang Joe Indonesia. Bang Jo Adi Juanda 81 Indonesia merdeka.
0: Aduh, saking semangatnya tak iya deh ya. Halo, ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang Jo Adi Juanda.
0: Selamat malam Pak Toto, sehat Pak Toto ya.
2: Alhamdulillah sehat. Kalau separuh nafas dari dewa masuk
0: boleh.
2: Separuh nafasku aja Bang Ju.
0: Salamnya.
2: Ya, salamnya tadi ada Bu Ira, Bang Kobar, Pak Freddy, dan Mbak Siti Rumia sama Mbak Siti Pasuruan. Bang Ju matur nuwun, selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan dalam lindungan dengan Allah Subhanahu Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Ya, terima kasih Pak Toto. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
3: Yang berat Banjo.
0: Yang?
3: Putri.
0: Putri, siap. Salamnya buat.
3: Bu Wira Pak Toto, Aba Awi, Bu Wati Ramli, Nangokun Yantikwin, Bu Sidarone, terus Mas Bandi, Bu Dewi, dan Mama Ju dan Ning Siti keduanya. Jangan lupa yang punya taus setengah mateng.
0: Ya, taus setengah
3: mateng. Terima kasih Bang
0: Ju. Yoi. Selamat malam buat Bang Kobar ya. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, saya tunggu atensi-atensinya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dalam program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ditunggu lagi atensi-atensi Anda di 0315 34 5474 ya, dan juga 081 33 14 992. Dewa 19 dengan separuh nafas sudah kita nikmati bersama. Kita akan coba dulu buka WhatsApp Pro 1 yang sudah standby. Wah, oke. Okay. Siap. Ada Pak Mariono. Halo, selamat malam Pak Mariono. Oke, lagunya Arsy Widianto, Masih Hatiku. Ini terlalu baru nih Pak ya. Yang tahun 2000-2000 awal. Selain untuk Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Sukarji, buat Bang Ali dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kalau Yofi Widianto mungkin bisa, tapi kalau Tiara Andini ini masih baru. Mungkin ini cocoknya di musik kita gitu ya. Terima kasih untuk Pak Mariono sudah bergabung. Halo, apa kabar buat Ibu Siti Rumia dari Tuban? Request lagunya Irwansyah dengan judulnya Tentang Perasaanku. Ya, salamnya buat Ibu Hartini, Bu Wira, Bu Dewi, Bu Siti, Bu Wati Ramli. Semoga sehat dan salam untuk semuanya. Pendengar Pro 1 Surabaya. Buat Bang Junya, terima kasih banyak. Aku senang sekali mendengar Bang Ju siaran terus ya. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Bu. Doanya juga doa terbaik untuk Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Kemudian juga kita akan coba beralih ke line telepon dulu on air. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Terpaki rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Istiqaroh.
1: Mas Jo, aku mang lo gondok.
0: Aku mang.
1: Aku ngerutuk.
0: Gak boleh gondok 17-an, kok gondok Anda boleh.
1: Rumah nongin lo. Aku mang, maaf ya Mas Jo. Bapak lo gak ngurus kon muter lagu 5, apa muter lagu 10, apa muter sampai jam berapa, gak ngurus kon Jojo, aku ngomong.
0: Oh, maaf itu ya, bawaan hati ya Bu, ya. Bawaan hati seorang ibu Istiqaroh. Coba saya pengen.
1: Terusah masuk gak bisa, terus ini muter-muter kok aku kecil-kecil. Aku wis tak tinggal makan kentang.
0: Pamer. Pamer.
1: Ya tadi tak ada langgar maju,
0: Ya, siap. Sekarang mau lagu apa ini?
1: Iki aku. Aku tangguh yuk. Aku lagune iku lho maju, Anji yang duet itu lho maju.
0: Anji sama Titi Kamal, Resah Tanpamu. Oh ya.
1: Sayang, aku mau itu lho maju.
0: Coba lagi. Kalau putunya ngerungokna pasti ya Allah.
1: Ya Allah. Tutunya itu masuk apa? Lomba.
0: Ya, oh, lomba. Coba lomba, kalau tutunya lomba. Dengerin tadi, ya Allah mbahku.
1: Enggak. Lomba dia di embong.
0: Ya, selanjutnya buat siapa, Bu?
1: Tadi ada Bang Kobar ya tadi ya. Tadi ada Bang Kobar, terus ada Oma Yanti, Bu Siti, Bu Titi, Bunda Dewi, Bunda Rumiah, dan semuanya, Bu Wati Ramli juga, yes. Mas Ali Wasik, buat Mas Jo, kalau pulang hati-hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cooling down dulu ya. Dengarkan satu lagu, kali ini ada satu lagu. Dari mana ini ya, sebentar. Dari Rebecca, disuka oleh Ibu Wira.

0: Dari Irwansyah ya, yang gantengnya 12-13 sama saya, katanya begitu ya, kalau dilihat dari Tugu Pahlawan. Terima kasih, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an kita hadirkan untuk menemani Anda malam hari ini. Apa kabar untuk Mbak Rika Herlin yang sudah mengirimkan atensinya melalui WhatsApp ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini pengen mendengarkan Elemen Rahasia Hati. Supportnya untuk sekumpulan kawan yang lagi ngopi di Giras Kalijudan, serta Pak Luki, Mas Giman, juga Umi Siti Pasuruan dan kawan-kawan. Terima kasih Mbak Rika Herlin, sehat selalu. Sukses ya, say. Yeah. Oke, kita ke line telepon dulu. Ini ada yang gabungan via telepon WhatsApp tidak ini? Kok ada yang berdering tapi oh terputus. Kita terima telepon. Oh ini dulu. Oh, belum, bukan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bu Titi Damiati.
1: Naik gunung, Mas Jo.
0: Cakep.
1: Diat bersama-sama.
0: Cakep.
1: Ruang Rindu bersama Mas Jo Adi Juanda.
0: Cakep. Pergi ke sawah membawa payung, ya. Kalau cakep. Jangan gundah karena Jo Adi Juanda selalu ada untuk menemani Anda semuanya.
1: Cakep. Terima kasih banyak.
0: Oke, Bu Titi, sehat ya, Ibu ya.
1: Alhamdulillah. Saya lagunya Armada.
0: Armada
1: pulang,
0: boleh.
1: Pulang pagi.
0: Pergi pagi pulang pagi. Pagi ya. Iya. Salamnya buat
1: Bu Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Istikaro, Bu Sophia Saat, juga Ibu Sri Hartini, Bu Esther, Mama Bu Nana, juga Ibu Siti, Pak Giman, Bu Hartini,
0: cukup.
1: Pak Budi Suseno.
0: Ya, cukup ya. Baik. Terima kasih. Ya.
1: Terima kasih,
0: Mas Jo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Titi Damiati. Pergi ke sawah membawa sampan. Ngapain, Gan?

0: Terima kasih sudah menyimak Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Armada. Pergi pagi, pulang pagi. Kalau nggak pergi, nggak pulang-pulang. Waduh, itu bahaya ya. Apalagi kalau Anda nggak gabung-gabung. Wah, nanti bisa kena penyakit malah rindu tropi kangen. Karena lagu-lagu Ruang Rindu selalu Anda kangenin ya. Seperti yang baru saja saya puterin, yaitu dari Armada. Pergi pagi, pulang pagi. Siapa bilang malam-malam gak bisa goyang? Siapa bilang malam-malam gak bisa joget ya? Walaupun hanya senam jari, walaupun hanya goyang-goyang, semoga lagu-lagu yang saya putarkan ke ruang dengar Anda bisa membuat Anda terhibur malam hari ini. Kita coba kembali sapa-sapa untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1. Ada Ibu Nani. Halo Ibu Nani, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Rosa Takdir Cinta. Boleh. Salamnya untuk semua pendengar setia Pro 1. Buat Mas Jo-nya, semoga sehat-sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya. Dari Ibu Nani di Manyar, matur suwun Mas Jo. Alhamdulillah, siaran terus. Semoga sehat-sehat dan fit Mas Jo. Ya, alhamdulillah. Doanya ya Bu ya, semoga kita semuanya juga diberikan kesehatan, keberkahan gitu ya. Agar kita bisa beraktivitas tanpa lelah gitu dan bisa memberikan sesuatu untuk keluarga. Itu yang paling penting dan orang-orang sekitar di sekitar kita. Baik, 5345474 dan juga di WhatsApp 08133, satunya 4 kali, 992. Tadi sudah ada yang mau bergabung tapi belum sempat terangkat, coba kita terima yang ini dulu. Halo Ruang Rindu.
1: Pagi Rindu, saya Mari lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Bu Dewi.
1: Selamat malam Bang Jo.
0: Malam, silakan Bu Dewi Pasuruan.
1: Itu aku minta pengen denger lagunya saat-saat terakhir.
0: Saat terakhir lagunya siapa? ST12.
1: Siapa ya?
0: ST12. Inilah saat terakhirku, siap.
1: Enggak, tapi enggak, saat ini hanya lagu.
0: Iya, hanya lagu. Itu liriknya begitu ya. Salamnya buat siapa Ibu? Boleh.
1: Buat Oma Yanti, Bu Esti Haro, Bu Aki Ramli, Bu Siti Damiati, Mama Yu, Bu Siti, sampai lepasan.
0: Iya, itu
1: dan
0: aja.
1: Pak Edres.
0: Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah cukup, sudah lebih dari 5. Makasih banyak ya, Bu ya. Selamat malam. Ya,
1: yo. Terima
0: kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Motivasi hari ini.
1: Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya.

0: Lagunya itu loh ya, pilihannya itu loh ya, bikin saya jadi gimana gitu malam hari ini ya. Lagunya itu romantis, suasana malam ini pun juga dingin. Wah, dengerin lagu-lagu di Pro 1 setiap malam memang beda rasanya. Jadi jangan sampai ada ketinggalan. Setiap malam Anda bisa nikmati lagu-lagu kenangan, mulai dari yang kenangan zaman dulu banget sampai yang ya agak-agak baru dikit lah ya. Seperti malam hari ini kita mainkan lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah beratensi melalui line telepon dan juga WhatsApp. Kita kembali lagi menyapa Anda. Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang smart and humble.
0: Terima kasih, Oma.
1: Iya. Bang Jo, boleh yang itu. Demi masa depan.
0: Demi masa depan.
1: Indonesia jaya.
0: Yang tahun 2000 aja ada gak kira-kira yang nyanyi itu tapi tahun 2000? Ah. Boleh tematik, tapi kita tetap sama tahunnya gitu, sama gitu. Kalau itu tahunnya nggak ada tahun 2000 sepertinya Indonesia Jaya itu. Tahun versi yang lama itu. Kalau yang baru ada nggak kira-kira?
1: Cover tapi.
0: Kalau yang lama Harvey Malihulu, kita nggak main lagu itu, tahun 2000.
1: Kalau gitu ini aja deh, apa namanya.
0: Kita udah main ini, udah setengah permainan ini. Ini udah setengah permainan ini.
1: Kalau gitu saya cari kuasa, boleh saya berikan cekapur siri?
0: Cekapur siri. Tentang ya, apa itu?
1: Ya,
0: puisi.
1: Tapi hanya tiga baris gitu.
0: Oke,
1: loh.
0: Oke, tiga baris.
1: Akan saya ini kan di malam tirakata.
0: Oke, nanti. Singkat ya, boleh. Ya.
1: Ada backstop, nggak perlu ya. kemerdekaan ini adalah amanah para jiwa. Rawatlah kemerdekaan ini dengan hati yang bersih. Bawalah seluruh rakyat menuju hidup yang makmur, agar pengorbanan masa lalu tidak terkubur. Merdeka.
0: Baik, terima kasih, Oma.
1: Terima kasih, Bang Jo.
0: Sama-sama.
1: Silakan buat nanti malam tirakata saya.
0: Semoga sukses ya.
1: Amin, amin. Judulnya tidak saya inikan, masih saya simpan.
0: Masih rahasia.
1: Iya, Bang Jo.
0: Ya, siap.
1: Biasanya pakai background gugur bunga.
0: Oh, gitu. Biasanya. Nanti dikasih di sana ya, biar sukses ya caranya ya.
1: Saya minta sama panitianya. Oh. Terima kasih, Bang Jo. Salamnya buat semuanya saja. Selalu sukses, barokah rezekinya, barokah keselamatan, bahagia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa
0: Ta'ala. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen. Sukses untuk kegiatannya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang Berat Rindu. Memori buat lagu.
0: Masa, Mas.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Mas. Halo. Masa ngono, Mas? Ngono, Mas?
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Mas. Kenapa?
2: Berbahan.
0: Oh, berbahan. Oh, no. Terus suaranya jadi kayak gitu, berbahan. Iya, gitu ya.
2: Kok gurunya?
0: Oh.
2: Anu, kepala di kasur terdi lantai.
0: Oh, no. Ya. Lanjut.
2: Yuk, hujan kemarin ya.
0: Apa?
2: Hujan kemarin.
0: Taksi.
2: Betul.
0: Soalnya
2: buat dia ganti buat ini itu Pak Mariana Tulung Agung, Banji, buat ini Mimi, Isti, dan semuanya lah, Mas Banji, dan semuanya lah,
0: Pak
2: terima kasih banyak,
0: sama-sama Mas,
2: sama terima kasih
0: ya, iya Mas,
2: ini baru kamu,
0: iya, ini kok jadi kesannya horor ya Mas, Mas Ali ini ya. Oke deh, terima kasih. Saya belum selesai ngomong horor, yang horor-horor muncul semua. Ini malam apa sih sebetulnya? Ini kan belum malam Rebo, kenapa muncul gitu loh. Ya, ya Tuhan, ya halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Abah Awi.
3: Malam juga,
0: Bang. Ya, sehat ya, Abah Awi ya. Oh.

0: Lali. Iya, iya.
1: Ya.
0: Buat Mas Jo-nya.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Sami-sami.
0: Suaranya kan jelas Mas Jo ya.
1: Jelas ya. Cerlah, celing, celing, celing. Enak. Jernih sekali ya.
0: Jernih.
1: Kalau enggak kayak ngono ya. Terima kasih banyak ya, Bawi. Assalamualaikum.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Attualità.
1: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
2: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
1: Hah? RRI? Radio?
2: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
2: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
1: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
2: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
1: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
2: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
1: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
2: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Hujan kemarin. Wah, ini dia ya. Kalau kemarin hujan atau hujan kemarin, ya itu mungkin akan bisa membuat suasana Surabaya jadi syuacu, tenan ya. Enak, tenan. Tapi nggak hujan pun juga sejuk ya. Dingin. Ini beberapa hari ini saya lihat mendung, ya lumayan lah untuk bisa keluar rumah siang-siang itu nggak terlalu panas. Kok jadi curhat saya ya. Selamat malam Ibu Wati Ramli, kita coba putarkan voice note dari Ibu Wati Ramli. Ya, kita coba. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, nemenin lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya. Mohon aku bagikan lagu dari Ismi Aziz.
0: Ismi Aziz.
1: Aziz. Salamnya untuk memayanti kuin, kuila Marbandi. Aba Awi,
0: terus
1: Mbak Musiti, Bidiaro, Mas Andi Bata, Mas Ali, semuanya kadang-kadang ya selalu untuk mengganti. Jaga kesehatan ya, Ma.
0: Ya, baik. Terima kasih.
1: Hati-hati-hati. Selamat sampai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ismi Aziz tahun 90-an ya. Coba yang agak baru dikit ya, Bu Wati Ramli. Nanti, ah mampus saya ya, janganlah, jangan sekali-sekali kau katakan itu pada aku, Fernando ya. Halo Ruang Rindu. Ruang Rindu. Oh salah kan, saya jadi salah klik ini ya, ke distrik ini sama yang mengganggu saya, pikiran saya ya. Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Requestnya Bondan Prakoso, Bunga.
0: Bunga.
2: Salamnya boleh. Semangat dan selalu sehat. Buat Bu Yuni Salatiga, Bu Istiharo, Bu Mimi, Bu Wati Ramli, Mas Jebet Pepe, Mas Asaba Awi, Pak Wandi dan Pak Freddy.
0: Yes.
2: Bang Kobar, semuanya selalu sehat. Buat Mas Jo, terima kasih.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana. Coba ini, siapa ini? Oh, ada yang mau berbagi kabar. Ini, selamat malam, izin saya konfirmasi Muhammad Raihan. Jalan Dukuh Tengah Barat. Ini mau laporan jalan berlubang dan gelap minim penerangan Jalan Dukuh Tengah Barat, Desa Dukuh Tengah Buduran, Sidoarjo. Kondisinya sangat membahayakan pengendara malam hari dan rawan jatuh dan ban bocor. Mohon ditindaklanjuti untuk penambahan jalan dan penambahan penerangan jalan ini. Mungkin kami juga ingin mengajak ya untuk dinas terkait, sehubungan laporan dari warga Jalan Dukuh Tengah Barat, Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, atas nama Bapak siapa ini? Muhammad Raihan ya, Bapak Muhammad Raihan yang sudah berbagi kabar. Terima kasih Pak. Semoga saja nanti ada teman-teman dari dinas terkait ya, ini bisa langsung meninjau lokasi. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin akan menuju ke kawasan Jalan Dukuh Tengah Barat, Desa Dukuh Tengah Buduran, Sidoarjo, yang kondisinya juga sangat membahayakan pengendara, mungkin bisa mencari jalur alternatif ya, begitu, agar tidak ya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Terima kasih Bu Wati Ramli malam hari ini, Republik ya, dengan apa ini Bu? Selimut tetangga. Hanya ingin kau tahu. Boleh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat pagi, rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam dengan siapa ini?
3: Iqbal.
0: Dengan Irfan?
3: Iqbal.
0: Oh Iqbal, Mas Iqbal ya. Di mana?
3: Di kawasan Ngagel, Kak Jo.
0: Oh, Ngagel. Sebentar. Ini sepertinya saya baru dengar suaranya Mas Iqbal. Betul tidak?
3: Dulu pernah sih beberapa kali.
0: Beberapa
3: bulan. Cuma dengerin aja.
0: Oh, suka dengerin tapi baru ini gabung lagi ya Mas Iqbal ya.
3: Betul.
0: Baik, di kawasan Ngagel Surabaya. Mas Iqbal mau dengar lagu dari siapa malam hari ini Mas Iqbal?
3: Karena malam Kak Jo ya.
0: Karena malam.
3: Enaknya ngopi kan ya malam-malam.
0: Betul. Jadi, mesti ngiming-ngimingi lo ya. Oh, kafe. Jadi mesti lo yang ngiming-ngimingi lo ya. Terus saya ngopinya kapan? Curhat juga.
3: Nanti pagi Kak Jo ngopinya.
0: Oh, iya.
3: Ngopi ngobrol pagi.
0: Oh iya, ngopi ngobrol pagi. Saya ngopinya habis siaran pastinya. Kafein yang mana? Yang mana? Kau yang telah pergi atau hidupku kan damaikan hatimu? Yang mana?
3: Kalau judulnya Kak Jo kan damaikan hatimu ada enggak ya?
0: Ya, hidupku kan damaikan hatimu. Kalau Jo damaikan hatimu kayaknya enggak mungkin. Jo menghorekkan hatimu nanti ya. Oke, salamnya buat siapa? 5 orang saja.
3: Ya, untuk semuanya aja deh Kak Jo, tanpa terkecuali termasuk Kak Jo-nya aja.
0: Oke, makasih Mas Iqbal.
3: Makasih Kak Jo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Iqbal dari Ngagel, Surabaya. Jadi sekarang jarang gabungan karena memang suka menikmati lagu-lagunya saja. Baik, langsung saja saya hadirkan lagunya untuk Mas Iqbal. Semoga nanti setelah ini lebih sering gabungan lagi ya Mas Iqbal. Selamat menikmati lagunya.

Oh, ada yang nawarin makan malam-malam. Saya harus Amitabha dulu ya, harus bersabar dulu. Kuatkan mental kita, jangan tergoda. Tadi enggak lah, enggak, bukan diet. Kurus, kurus, kurus. Walau itu tak mudah, walau itu tak mungkin ya, hanya ingin kau tahu saja itu tak mungkin, bah ya. Baik, terima kasih. Oh iya, iya, iya. Yang masih itu dulu pernah saya lakukan, saya pernah alami, tapi sekarang never know. Never know maksudnya ya. Terima kasih untuk kalian masih setia. Masih bersedia bersama kami. Malam hari ini ada yang sudah bergabung, Bu Nani tadi. Sehat ya Bu, takdir cintanya sudah diputerin tadi, Mbak Rika Herlin, Ibu Sri Suhartini juga sudah. Tadi saya putarkan lagunya, Ibu Nana, insya Allah sudah. Kemudian Bu Wati Ramli, Pak Mariono, mungkin kalau ada yang tahun 2000-an boleh Pak. Saya akan puterin nanti lagunya ya. Baik, masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Juadi Yuanda masih menunggu kembali atensi-atensi Anda yang mau bergabung. Silakan bisa langsung menuju line telepon kami di 0315345474 dan juga WhatsApp di 0813314992. Jangan lupa juga nanti bisa menyebutkan passwordnya. Kalau saya bilang ruang rindu, Anda teruskan dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Kali ini, wah, saya dengar back soundnya aja langsung speechless saya. Ini dia slang, saya juga ingin sapa untuk Pak Tua yang suka dengar lagu ini ya. Maafkan untuk Anda.

Perlu khawatir dan bingung atau gulana ya, atau gulali boleh ya. Malam hari ini kita akan nikmati lagu-lagu yang sudah Anda pilih ya. Dan sudah saya putarkan lagu dari Bondan dengan Bunga begitu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, sudah setia bersama kami malam hari ini. Ibu Wati Ramli tadi juga sudah saya putarkan lagunya, Hanya Ingin Kau Tahu. Waduh, jangan saya yang nyanyi nanti ya. Saya gak bisa tidur nanti Anda. Baik pendengar, saya Jody Wanda masih menyediakan waktu untuk Anda yang mau bergabung. Satu penelpon, silakan untuk bisa menikmati lagu-lagu Indonesia era tahun 2000-an. Era tahun 2000-an, silakan bisa nanti Anda sebutkan saja lagu dari siapa, judulnya apa, nanti saya langsung puterin sebagai lagu penutup kita. Silakan, saya tunggu di 0315345474 dan juga WhatsApp di 081-3314-992. Jangan lewatkan pendengar. Kalau Anda ingin menjadi bintang berikutnya, inilah saat yang telah Anda tunggu-tunggu. Kenapa? Iya, Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru gitu ya, dan lebih digital. Anda bisa ikut ya Bintang Radio jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun dan Anda memiliki bakat menyanyi, kemudian Anda percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus. Mulai tanggal 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum dan peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di sekitar rumah Anda saja ya. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan Anda bisa menghubungi RRI Surabaya melalui Saudari Ayu Arta di 0896 300 893 0, atau kalau ada di area Tuban bisa menghubungi Witra di 0896 1604 5745, dan kalau ada di wilayah Kediri Anda bisa menghubungi saudara Fauzi Ahmad di 0857 2834 3752. Bintang Radio RRI 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia. Saya Jody Yuanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 016 045745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: Udah bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong. Lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
0: Bener juga ya. Berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
1: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
1: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga, karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu, penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua.

0: lagi berusaha lebih rutin ibadah. Tapi kadang, kenapa ya? Masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu kalau lagi sibuk, suka lupa atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin. Daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negara.

kedamaian jiwa akan tercipta seutuhnya ketika engkau mampu memaafkan kesalahan masa lalu dan fokus memberikan energi terbaik untuk hari ini.

pendengar, dengan demikian Selasa sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM, 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Program 1 FM 87,9 MHz pendengar. Kembali menemani aktivitas Anda, siaran edisi hari ini. Dan kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk Anda. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami sudah awali dengan berbagai komposisi lagu religi yang menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Pendengar, menurut Al-Quran yang akan kami hadirkan untuk Anda, surah ke-56 ya di dalam Al-Quran, namun termasuk dan terletak dalam juz 27, merupakan surah Al-Waqi'ah. Surah ini terdiri dari 96 ayat, yang kemudian memiliki arti hari kiamat. Golongan surah Makkiyah dengan jumlah 96 ayat dari Pro 1 RRI Tuban. Kami ucapkan selamat mengikuti Murad Al-Quran untuk Anda di pagi hari ini.

0: hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya aku lupa lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Adi untuk tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Kesuksesan juga boleh kita perjuangkan, tetapi jangan sampai semua itu membuat kita lupa kepada tujuan akhir kehidupan. Sekali lagi terima kasih Ustadz untuk ilmunya di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan tentunya untuk bisa menambah ilmu agama sembari juga terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustadz, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS berkaitan erat dengan tata kelola alam dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pengamat lingkungan menilai penanganan berbasis gotong royong masih menjadi solusi paling baik untuk menangani bencana alam. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kabar pertama pagi ini, pendengar, kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS berkaitan erat dengan tata kelola alam dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Berikut laporan Oni Arianto.
2: Kebakaran di kawasan Bromo dinilai berkaitan erat dengan tata kelola alam dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dosen dan pakar Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga Dr. Eko Prasetyo Kuncoro mengatakan pengelolaan alam membutuhkan aturan yang dipatuhi bersama. Menurutnya, alam menyediakan berbagai sumber daya yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Eko Prasetyo Kuncoro Selasa siang menilai pengelolaan kawasan alam harus memperhatikan keseimbangan antara aspek lingkungan dan kepentingan ekonomi. Ia menekankan pentingnya regulasi tata wilayah dan ruang agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pedoman dalam pemanfaatan kawasan.
3: Masalah kebakaran di Bromo memang hal serius terkait tata kelola alam serta darurat bencana. Berbicara mengenai tata kelola alam, alam menyediakan sumber daya ini dapat dinikmati dari berbagai fungsinya, antara lain menyediakan bahan pangan, energi, menyediakan jasa ekologi terkait siklus materi, juga menyediakan keindahan. Sudah selayaknya ada regulasi yang dipatuhi secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama tata wilayah ruang, tanpa mengabaikan nilai ekonomi. Jadi sama-sama enak terkait dengan bagaimana mengatur tata wilayah dan ruang serta ekonomi tetap berjalan.
2: Ditambahkan Eko Prasetyo Kuncoro, berbagai faktor dapat menjadi pemicu bencana, mulai dari cuaca ekstrim hingga aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Kondisi panas dapat meningkatkan risiko kebakaran, sedangkan hujan dan temperatur rendah juga dapat memunculkan ancaman bencana lainnya. Oni Arianto laporkan.
0: Pengamat lingkungan menilai penanganan berbasis gotong royong masih menjadi solusi paling baik untuk menangani bencana alam, terutama di kawasan konservasi. Faiz Putra melaporkan.
4: Pengamat lingkungan Wawan Somi menilai penanganan berbasis gotong royong masih menjadi solusi paling baik untuk menangani bencana alam. Hal tersebut diungkapkan Wawan saat dihubungi RRI Selasa 11 Agustus 2026 dalam menanggapi kejadian kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Pria yang juga menjabat sebagai ketua komunitas Nol Sampah Surabaya tersebut mengatakan sosok utama yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran tersebut tentu adalah pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Namun dirinya menilai bahwa peran pengelola saja tidak cukup untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Pencegahan secara preventif perlu dilakukan, seperti melakukan himbauan kepada para pengunjung untuk tidak menggunakan alat pemantik api dan sejenisnya saat berada di wilayah konservasi.
5: Bisa ada dua penyebab, Mas. Bisa karena secara alami memang terbakar, bisa juga karena memang ada yang penyulutnya, kayak misalnya buang api atau bikin api unggun dan segalanya. Nah, kalau yang api unggun dan segalanya kan itu yang mestinya pengawas pengelola Bromo yang harus memperketat itu. Apalagi kan sekarang musim kemarau panjang ya, harusnya itu bisa jadi. Nah, tapi kan tidak bisa semua itu dilakukan hanya oleh pengelola. Seharusnya warga pelaku pariwisata di Bromo juga harus bertanggung jawab, harus juga punya kewajiban untuk menjaga itu. Karena kan akhirnya kan ketika sekarang terjadi kebakaran, yang rugi mereka sendiri kan, tidak hanya pengelola tapi juga pemilik hotel, pemilik villa maupun pengemudi kendaraan jeep ya dan segalanya, kan mereka yang sekarang merasa rugi.
4: Upaya mitigasi lain yang perlu menjadi fokus dalam penanggulangan bencana kebakaran di TNBTS yakni pemanfaatan teknologi pemadam api dengan kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk mencakup luasan area terdampak serta mampu melakukan penanggulangan secara cepat. Selain itu, kerugian nyata dari kejadian kebakaran di TNBTS diantaranya munculnya kandungan CO2 yang signifikan sehingga mengakibatkan pemanasan global yang berbahaya bagi ekosistem alam. Selain itu, dampak sosial juga tidak terhindarkan seperti turunnya tingkat okupansi hotel, sektor bisnis pariwisata, dan aspek ekonomi di sekitar wilayah lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan kawasan hutan. Ana Kusuma melaporkan.
6: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Aktivis lingkungan di Kediri mendorong masyarakat tidak berhenti pada peringatan secara seremonial, namun juga mulai melakukan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan juga kawasan hutan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyebutkan bahwa peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini perlu dijadikan pengingat agar masyarakat semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.
7: Kita sudah melakukan penyelamatan sumber mata air, baik itu di lereng Wilis maupun di lereng Kelut. Kemudian selain itu juga bersih sungai atau eksekusi sungai dari sampah. Kemudian menanam di bantaran sungai dengan tujuan untuk mencegah tanah longsor. Eksekusi sampah tidak hanya di sungai tetapi di hutan. Jadi hutan-hutan kita yang sekarang alih fungsi disewa oleh beberapa pihak, terutama yang untuk kuliner ya mas. Mereka belum sadar bagaimana mengelola sampah. Akhirnya apa yang terjadi, mereka membuang sampahnya ke jurang-jurang. Ini berpengaruh pada sumber mata air di bawahnya, karena jurang itu di bawahnya ada sumber mata air. Kemudian sumber mata air itu dipakai atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat di bawah.
6: Sementara itu, salah satu warga Kediri, Tabrani, mendukung upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ia menilai konservasi tidak hanya dapat mengendalikan peran aktivis dan juga pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
8: Tetap bermanfaat kepada lingkungan kita, apalagi di wilayah kita ini banyak mata air yang sebetulnya perlu kita jaga kelestariannya.
6: Momentum Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ini diharapkan mendorong semakin banyak masyarakat di Kabupaten Kediri untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dinilai dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Arum Usuma melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Kementerian Pertanian Kementan memperkuat ekosistem perunggasan untuk melindungi peternak. Laporan selengkapnya disampaikan Ermina Jin.
9: Kementerian Pertanian memperkuat perlindungan peternak dalam rapat koordinasi perunggasan di Surabaya pada Selasa siang. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah mendengarkan aspirasi dari para peternak. Pemerintah telah membahas kondisi peternak hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari sebelum mencapai sejumlah kesepakatan. Salah satunya melanjutkan kebijakan harga pakan hingga akhir tahun untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak. Pemerintah juga memastikan harga telur dijaga melalui penyerapan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Frekuensi penyerapan telur yang sebelumnya sekali setiap pekan diarahkan menjadi 2 hingga 3 kali. Ia juga menyebut pemerintah harus menjaga keberlangsungan sekitar 3,8 juta peternak yang menggantungkan kehidupan dari sektor perunggasan.
10: Kita alhamdulillah hari ini sepakat harga pakan dari SPAP, dari Bulog, kita lanjutkan sampai akhir tahun. Harga telur, insya Allah kita jaga harganya di tingkat SPPG. Kemudian SPPG, manakala harga telur, insya Allah kalau konsumsi satu kali per minggu, bisa menjadi 2 kali, bahkan 3 kali.
9: Sementara itu, Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kendal, Suwardi, yang turut hadir dalam rakor di Surabaya, meminta kenaikan harga pakan tidak terus berlanjut. Ia juga meminta cadangan pangan pemerintah menambah telur karena kondisi pasar mengalami kelebihan pasokan. Ia mendukung program makan bergizi gratis MBG, namun meminta implementasinya benar-benar menyerap telur peternak lokal.
11: Kami berharap agar nanti ada cadangan pangan pemerintah itu bisa ditambah telur, karena kondisi saat ini kan oversupply. Telur menumpuk banyak di kandang, sampai 7 hari banyak yang tidak laku. Sehingga harapan dari kami, adanya program-program itu nanti bisa membantu mengurai. Yang kedua, mungkin untuk ekstensi berkaitan dengan masalah MBG ini, monggolah bareng-bareng. Kita sama-sama, kami dari sisi produksi, kami tidak akan mencari untung sendiri, dan juga apa yang menjadi program presiden berkaitan dengan kita dukung bersama-sama, tetapi ada kolaborasi yang
9: sebelumnya Kementerian Pertanian juga menetapkan penyerapan telur melalui SPPG mengacu harga acuan pembelian pemerintah Rp26.500 per kilogram. Kebijakan tersebut diperkuat melalui pengawasan tata niaga bersama Satgas Pangan Polri untuk melindungi peternak. Ermina melaporkan.
0: Peningkatan keterampilan bagi perempuan, khususnya ibu rumah tangga, menjadi salah satu upaya untuk menambah ekonomi keluarga melalui usaha produktif di rumah. Ani Asana melaporkan.
12: Peningkatan keterampilan menjadi salah satu upaya mendorong perempuan, khususnya ibu rumah tangga, untuk memiliki peluang menambah pendapatan keluarga. Hal itu dilakukan melalui pelatihan keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi usaha mandiri sesuai kebutuhan dan peluang pasar. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Baksin Emil Dardak mengatakan, keterampilan menjadi modal penting bagi perempuan yang ingin meningkatkan ekonomi keluarga tanpa harus menempuh jalur pekerjaan kantoran.
13: Jadi perempuan itu yang paling utama sekarang itu adalah skillnya gitu, karena banyak perempuan-perempuan yang sebetulnya mau meningkatkan ekonomi keluarga atau mempunyai pendapatan lebih, tetapi kadang tidak semua memilih jalur kantoran gitu, karena dengan berbagai alasan. Nah, salah satunya adalah wirausaha. Wirausaha ini biasanya akan berhasil ketika didukung juga dengan skill-skill tertentu yang membuat mereka bisa membangun usahanya.
12: Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Arina Nur Fauzia mengatakan, pelatihan diikuti 60 peserta dari PKK Sidoarjo yang berasal dari 3 kecamatan. Sebanyak 30 peserta mengikuti pelatihan membuat hantaran berbagai kain, sedangkan 30 peserta lainnya mengikuti pelatihan membuat hantaran berbahan batik.
14: Hantaran itu identik dengan keindahan ya. Ibu-ibu itu kalau ngelihat yang indah-indah itu inilah cocok gitu ya. Dan ini seperti yang disampaikan Ibu Ketua PKK, ini sifatnya long lasting dan bisa sangat mudah untuk ditularkan ke komunitasnya, ke lingkungannya gitu.
12: Pelatihan keterampilan tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan belajar, tetapi dapat menjadi bekal bagi ibu rumah tangga untuk membangun usaha dan menciptakan sumber pendapatan tambahan. Dengan semakin beragamnya keterampilan yang dimiliki, perempuan diharapkan memiliki lebih banyak pilihan untuk berkontribusi terhadap penguatan ekonomi keluarga. Ani Hasana melaporkan.
0: DPRD Surabaya mendesak inspektorat untuk mengusut tuntas dugaan jaringan penipuan lowongan kerja loker di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Agusin Irdiani melaporkan.
15: DPRD Kota Surabaya mendesak inspektorat mengusut tuntas dugaan jaringan penipuan lowongan kerja atau loker di lingkungan Pemkot Surabaya. Desakan itu muncul setelah dua oknum tenaga harian

0: gagap paru waktu. Dan ini coba di tracing, dicek apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat di selain daripada dua oknum tersebut. Dan ini menjadi satu titik tekan bagi rekan-rekan inspektur dalam inspektorat agar tidak terhenti sampai di sini. Kami juga menengarai di ada beberapa pos-pos vital di beberapa OPD itu memang ada indikasi hal yang sama terjadi, baik itu khususnya di yang ada di frontliner, baik itu Satpol PP maupun di sub. Ini memang sangat rentan untuk disalahgunakan dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa masuk menjadi bagian di dalam ASN. Nah, ini yang kami harapkan kepada jajaran inspektorat dan juga masing-masing kepala OPD, baik di sub maupun Satpol PP, bukan hanya dua ini ya, termasuk BKPSDM, agar lebih jeli, tidak terhenti di sini.
1: Menyikapi maraknya modus gratifikasi tersebut, masyarakat luas diimbau untuk lebih cerdas dan tidak mudah tergiur oleh janji manis oknum yang meminta imbalan untuk meloloskan menjadi pegawai Pemkot. Ia juga memastikan akan bergerak mengevaluasi pengawasan internal dan juga menegaskan bahwa semua informasi pembukaan formasi rekrutmen resmi diumumkan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, harga gabah kering panen di tingkat petani Kabupaten Lamongan mengalami lonjakan signifikan. Bupati Lamongan mengingatkan petani untuk tetap menyimpan sebagian gabah sebagai cadangan pangan. Farin Regi melaporkan.
3: Harga gabah kering panen di tingkat petani di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan yang positif pada musim tanam kedua. Harga gabah kini mencapai Rp8.400 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilonya. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para petani karena meningkatkan nilai jual hasil panen. Namun menurut Bupati Lamongan, Yoridar Effendi, menyampaikan tingginya harga gabah harus tetap diikuti dengan pengawasan agar tidak berdampak terhadap stabilitas harga beras dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, Pemkab Lamongan telah melakukan koordinasi bersama jajaran Forkopimda untuk mengantisipasi potensi permainan harga sekaligus menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
4: Karena ini juga menyangkut keamanan pangan kita ke depan. Jangan sampai nanti harga gabah naik, tapi harga beras juga akan mengikuti naik di sini. Sementara yang sudah kita lakukan, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya untuk tidak harus seluruhnya gabah ini dijual. Mereka harus punya cadangan pangan karena di setiap desa atau di kecamatan ini sebenarnya ada lumbung-lumbung pangan yang disiapkan guna cadangan pangan di masing-masing desa.
3: Petani Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tikung, Lamongan, Aji Istiawan, mengatakan harga gabah terus mengalami peningkatan dibandingkan musim tanam sebelumnya. Menurutnya, peningkatan harga gabah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani.
5: Bagus, bagus sekali. Ini harga tertinggi tahun ini.
6: Ada sisa keuntungan?
5: Ada. Masih untung. Petani tambah semangat untuk petani ini. Mudah-mudahan harga ini bertahan. 84 ini sudah, alhamdulillah, senang.
3: Tingginya harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat mampu memberikan keuntungan bagi petani. Selain meningkatkan pendapatan, kondisi tersebut juga dinilai menjadi dorongan bagi petani untuk mempertahankan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, perusahaan saat ini semakin selektif dalam merekrut tenaga kerja. Tidak hanya wajib memiliki keterampilan dan pengalaman kerja, tetapi juga komitmen yang tinggi serta mempunyai rasa tanggung jawab. Farida Usnia melaporkan.
8: Perusahaan saat ini lebih selektif memilih sumber daya manusia SDM. Menurut dosen sekaligus ketua LPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STI Pemuda Surabaya, Dr. Syamsul Arifin, perusahaan mencari SDM yang memiliki kemampuan, komitmen, dan tanggung jawab. Selain itu, berpengalaman.
9: Walaupun dia punya skill yang bagus, tapi dia tidak bisa berkomitmen, dia tidak bisa bertanggung jawab, maka ini juga akan sia-sia begitu. Yang ketiga, evidence-nya adalah sebuah pengalamannya. Namun ingat, bagi yang belum lulus, pengalaman itu tidak hanya dilihat dia sudah bekerja. Namun adalah pengalaman dia ketika di kuliah, dia ikut BEM, ikut kegiatan sosial, itu menjadi nilai value.
8: Sementara itu, Corporate HR Enga Manager Bersatu Sukses Group Teddy Yuda Irawan mengatakan SDM juga perlu memiliki pengalaman magang kerja.
10: Dia juga magang, Pak. Ya. Jepang magang-magang di perusahaan itu kan menambah pengalamannya dia. Meskipun dia sebelum sebagai karyawan ya, tapi banyak perusahaan sekarang itu memperlakukan siswa magang atau mahasiswa magang itu mereka seperti karyawan,
9: ya,
10: profesional. Jadi kalau misalnya nggak masuk, emang harus ada izin atau misalnya dia pekerjaan juga ada deadline-nya.
9: Ya.
10: Jadi nggak hanya cuma mungkin kamu magang, tak kasih grade B kerja.

0: perasaannya, enggak, semuanya sama.
1: Semua sama
0: jadi,
1: ya.
0: Dari situ nanti setelah ngobrol bisa jadi penilaiannya kita sebagai HR. Waktu kita maju ke user, kita bilang meskipun dia fresh graduate, belum ada pengalaman, masih entry level, tapi dia punya banyak yang sudah dia siapkan. Attitude pasti nomor satu.
2: Corporate HR Enga Manager Bersatu Sukses Group Teddy Yuda Irawan mengungkapkan pentingnya mengecek media sosial milik SDM dalam proses seleksi saat ini agar nantinya perusahaan tidak rugi memilih SDM. Farida Usnia melaporkan.
3: Guru Sekolah Inklusi di Kabupaten Kediri membekali siswa dengan keterampilan hidup atau life skills untuk membangun kemandirian. Berikut laporan Chantia.
4: Pendidikan inklusi menuntut para tenaga pendidik untuk lebih fleksibel dalam merancang metode belajar bagi peserta didik yang beragam. Di Kabupaten Kediri, para guru sekolah inklusi terus berupaya memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi setiap siswanya, terutama bagi anak-anak yang memiliki hambatan dalam kemampuan akademik. GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru SDN Duku Tiga Ngadilui Kabupaten Kediri, Sunani Puji Lestari SPD-SD menyoroti bahwa setiap anak memiliki karakteristik, kebutuhan, dan minat yang berbeda-beda, sehingga pendekatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi Siril di lapangan. Menurutnya, guru tidak boleh memaksakan target yang sama rata bagi seluruh siswa, melainkan harus mampu menggali potensi dan hal-hal yang lebih mudah dipahami oleh anak.
5: Untuk pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang pada hakikatnya adalah tujuannya untuk memenuhi karakteristik dari peserta didik yang beragam, sehingga mereka merasa bahwa mereka itu bisa terlibat di dalamnya.
4: Senada dengan hal tersebut, GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru SDN Badal Padean Ngadilui Kabupaten Kediri, Muhammad Farizal, SPD menegaskan pentingnya membekali siswa dengan keterampilan hidup atau life skill. Ayali terus memaksakan target akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung bagi anak yang mengalami hambatan belajar.
6: Kita sudah membekali, oh anak ini terampil, paling tidak mengerti bentuk uang dan cara membelikan dan bagaimana. Kan banyak sekarang itu orang yang katakan Mas tadi kan gak bisa baca tulis tapi ngerti uang dan bisa bekerja. Ya yang kita harapkan bisa bekerja itu paling tidak gitu. Nanti dia hidup. Bisa iya itu. Kalau kita katakanlah akademik, kita kejar akademik ranking-ranking-ranking-ranking-rankingnya, tapi kita gak tahu skillnya bagaimana anak ini nanti kita setelah usia lanjut dan kita gak bisa mendampingi anak-anak ini kan gitu.
4: Melalui penerapan pembelajaran kontekstual dan berbasis keterampilan hidup yang digagas oleh para pendidik ini, dunia pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi mandiri yang siap menghadapi tantangan nyata di tengah masyarakat tanpa terbelenggu oleh batasan akademik. Chantia melaporkan.
3: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri memberikan bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ratusan atlet, pelatih, dan pelaku olahraga di Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
7: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri memberikan bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ratusan atlet, pelatih, dan pelaku olahraga di wilayah Kabupaten Kediri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, yang menjelaskan bahwa hal itu diwujudkan dengan mencakup perlindungan risiko kerja selama latihan maupun pertandingan.
8: Kalau dengan KONI, baik kabupaten dan kota, kami sudah melakukan perjanjian kerjasama. Jadi terkait ekosistem olahraga itu sudah diberikan perlindungan. Event-event kegiatan olahraga yang di bawah naungan KONI, baik kabupaten Kediri maupun kota Kediri, itu sudah menjadikan persyaratan. Jadi ketika mereka melakukan aktivitas pertandingan, itu sudah tidak ragu lagi, tidak khawatir lagi, karena sudah ada penanggungnya melalui BPJS Ketenaga Kerjaan. Bahkan event-event yang diikuti oleh anak-anak usia dini, itu sekarang sudah diberikan perlindungan.
7: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri Hakim Rahmat Syah Parnata menyebutkan, jika perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tersebut merupakan wujud komitmen organisasi untuk memberikan rasa aman dan sekaligus jaminan sosial yang menyeluruh selama latihan ataupun bertanding.
9: Jadi, alhamdulillah kemarin kita juga sempat bekerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja yang harapannya kita memberikan perlindungan kepada atlet-atlet kami yang akan kami persiapkan di Porprov, PON ataupun nanti untuk kegiatan open turnamen yang lainnya. Ya, semoga dengan adanya perlindungan itu bisa memotivasi atlet untuk semakin berlatih lebih giat lagi dan lebih semangat lagi. Jadi tidak khawatir bila mana ada suatu hal cedera di lapangan, insya Allah dengan adanya kerjasama dengan BPJS itu nanti mempermudah secara administrasi pengurusan di rumah sakit.
7: Lebih lanjut, keberadaan jaminan sosial ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan kepada pelaku olahraga. Tujuannya untuk menjalankan aktivitas dengan tenang di bidang olahraga. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Ayu Citra, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kami akan update informasi di wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pagi hari ini. Pendengar, hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Anda bisa berbagi informasi barengan sama Asta pagi hari ini di 0356-8834756. Saya juga via WhatsApp kami 0851-9624186. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, puluhan petani dari 6 desa di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, memilih untuk meninggalkan ketergantungan pada bahan kimia dan mulai mengadopsi metode pertanian semi-organik. Langkah ini diambil guna mengatasi persoalan klasik yang kian menjepit modal tanam. Mulai dari penurunan tingkat kesuburan tanah, ancaman serangan jamur, hingga melonjaknya harga obat-obatan pertanian buatan pabrik. Metode ramah lingkungan ini diadopsi setelah terbukti berhasil diterapkan di lahan percontohan. Di Desa Sumber Jala, yang salah satu petani asal Desa Glodok, Jasmat, mengungkapkan bahwa penggunaan pupuk dan juga pestisida kimia secara berlebihan ini selama bertahun-tahun justru berdampak buruk pada lahan pertanian mereka. Tanah menjadi semakin keras, sementara biaya untuk membeli obat-obatan di pasaran terus meroket tanpa diimbangi hasil panen yang sepadan. Sebagai respon atas himbitan modal tersebut, pendengar, para petani dari Desa Leran Kulon, Glodok, Pucangan, Cendorong, Ngimbang, Gesing, dan juga Sumur Jala berkumpul di Balai Dusun Jala, Desa Sumur Jala. Pada pola tanam baru ini dinilai sebagai solusi konkret untuk meredam kekhawatiran gagal panen yang kerap dipicu oleh serangan nematode dan juga tingkat keasaman tanah yang tinggi. Pengalaman di Demplot Sumber Jala menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pestisida kimia yang mahal justru memperlemah daya tahan tanaman dalam jangka panjang. Dalam forum tersebut, pendengar, para peserta diberikan pelatihan praktis untuk meracik fungsi fungisida, maksud kami, yang secara mandiri menggunakan bahan-bahan yang terjangkau dan mudah dijumpai seperti kombinasi belerang, KOH, dan garam. Selain itu juga mereka diajarkan cara membuat zat pengatur tumbuh dari bahan jagung manis dan juga obat jender untuk memaksimalkan pengisian malai padi tanpa harus bergantung pada formula pabrik dari obat jender tersebut, pendengar. Inisiatif tersebut program pertanian berkelanjutan aman yang diinisiasi oleh MCL bersama SKKK Migas yang menggandeng Yayasan Elsan Indonesia sebagai mitra pelaksana. Perwakilan MCL juga menjelaskan bahwa pendekatan berbasis pemecahan masalah ini dirancang agar inovasi yang sukses satu titik ini diperluaskan dan direplikasi oleh masyarakat sekitar di wilayah operasi.

0: pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Informasi kami hadirkan dari Kabupaten Lamongan. Sebanyak 38 anggota Pramuka Kabupaten Lamongan yang terdiri dari peserta dari pembina dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan kontingen dilakukan Wakil Kamabicap Gerakan Pramuka Lamongan yang juga Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara di Pendopo Lokotantra. Dan kontingen Lamongan akan mengikuti Jambore Nasional yang berlangsung tanggal 13 hingga 20 Agustus. Dari total 38 anggota yang diberangkatkan, sebanyak 6 orang merupakan pembina dalam kesempatan tersebut. Dirham juga diminta seluruh kontingen untuk membawa karakter dasar gerakan pramuka selama mengikuti kegiatan. Di antaranya disiplin, bertanggung jawab, mandiri, mampu bekerja sama, serta menghargai orang lain. Menurutnya, Jambore Nasional tidak sekadar menjadi ajang perkumpulan anggota pramuka dan berbagai daerah. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang belajar untuk mengenal karakter dan latar belakang yang beragam. Karena itu, Dirham juga mendorong seluruh peserta mampu beradaptasi, memperluas pertemanan, serta memanfaatkan perkembangan teknologi secara positif selama mengikuti kegiatan. Ia juga menilai bahwa tema Jambore Nasional yakni berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan, relevan dengan tantangan generasi muda saat ini. Tema tersebut diharapkan mampu mendorong anggota pramuka untuk melahirkan inovasi yang dan juga solusi dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Lamongan. Sementara itu mendengar, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Lamongan juga menyampaikan bahwa keberangkatan kontingen merupakan bagian dari upaya pembangunan mental dan jiwa patriotik generasi muda. Nalikan juga mengapresiasi kerjasama dan juga partisipasi berbagai pihak dalam persiapkan kontingen Lamongan. Ia berharap para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh pengalaman, pengetahuan, serta membangun jejaring dengan pramuka dari berbagai daerah. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikutnya kami update informasi untuk Anda, perkiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi di segmen informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Tuban, mari disimak perkiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini, Rabu 12 Agustus hingga Kamis 13 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diprediksi cerah sepanjang hari. Perkiraan suhu di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, di mana akan disertai dengan kelembapan udara berada di angka 47 hingga 96%. Kemudian perakiran angin di wilayah Kabupaten Tuban rata-rata mencapai 28 km per jam, di mana angin dominan berhembus dari arah utara hingga selatan. Selanjutnya, gelombang laut di wilayah perairan utara Tuban terpantau di kisaran antara 0,5 hingga 1,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Tuban hari ini. Saya Arbi Susila Widayat, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami. Sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Warta berita maksud kami bersama Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.